0: Kemudian pada menit ke-67 Meksiko sukses menambah keunggulan lewat sundulan Raul Jimenez. Masih dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026, otoritas Amerika Serikat menolak masuk seorang wasit ternama asal Somalia, Omar Artan, yang dijadwalkan berpartisipasi dalam Piala Dunia tahun ini. Artan yang merupakan wasit berprestasi ini telah tiba di wilayah Amerika Serikat, namun harus terbang kembali ke negaranya karena Washington tidak mengizinkannya masuk. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Artan yang terdaftar sebagai salah satu dari 52 wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan-pertandingan bergengsi dalam gelaran Piala Dunia tahun ini telah dinyatakan tidak dapat diterima karena masalah pemeriksaan dan juga ditolak untuk masuk ke Amerika Serikat.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.

From Daughtry dengan Home, sahabat Sonora. Selamat pagi, kita lanjutkan Sonora Pagi. Ibu Nita dari Pamulang, maksud Anda apa nih ya soal berita tadi? Bunda Weno, selamat pagi. Halo, apa kabar? Yang ada di Semplak Bogor Barat, cerah. Matahari sudah tersenyum. Di sini masih agak mendung di Palmera. Ibu Lena, aku pilih Spanyol versus Brazil. Keren pemainnya. Berarti ini di laga final ya, Bu ya. Ada Mas Wawan. Mas Wawan tadi, okay. Argentina Amerika Serikat katanya nanti di final. Ada Pak Rudi, saya menjagokan Timnas Pusat jadi juara Piala Dunia. Timnas Pusat mana nih? Pak Rudi, terima kasih banyak. Informasi terkini disampaikan oleh tim kami tadi. Lia menyampaikan di ruas Jalan Protokol Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia masih lancar semua arahnya pada pagi hari ini. Ini akan menjadi lokasi aksi unjuk rasa pada siang nanti dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Informasi yang sudah beredar, kemudian juga pantauan lain di Jalan Sultan Agung ke arah Salemba tersendat di Manggarai imbas proyek LRT, cuacanya berawan. Selamat pagi. Ada juga Pak Chris menjagokan Jerman. Wah, tim Jerman. Ada Vaquero Enamorada dari San Diego, California yang juga sudah bergabung. Thank you for join in Tok Tok pagi ini ya. Terima kasih nih sahabat-sahabat di Tok Tok yang sudah bergabung dan wow, keren. Ada dari berbagai tempat. Rosi Imbon, selamat pagi Pontianak hadir, semoga sehat selalu. Ada H, ini namanya H saja. Ada Danis Ibrahim, ada Nim, selamat pagi Sonora. Kemudian juga ada Pinka, morning Mas Yudi, kita ngopi hitam tanpa gula dulu sebelum menjemput rezeki. Semangat. Mama GSM, selamat pagi. Selamat pagi juga ada Pak Rusdi. Ewako dari Pangkep, Sulawesi Selatan sudah bergabung. Kemudian juga tadi ada Wong Sarwo. Apa kareba? Baji-baji gitu ya. Apa kabar? Orang Makassar biasanya jawab dengan baji-baji. Selamat pagi juga ada... siapa lagi nih yang sudah bergabung? Pak Antoni Berlian juga dari Surabaya sudah hadir, sudah bergabung juga pada pagi hari ini. Tapi berbicara tentang sepak bola di penyelenggaraan 2026 ini, memang ada banyak tempat atau ada banyak berita menarik yang tentu saja menjadi warna-warni dari Piala Dunia kali ini. Dan perhelatan ini memang membawa berkah tersendiri bagi para pedagang jersey sepak bola, contohnya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jadi banyak masyarakat yang antusias dengan Piala Dunia, mereka berburu jersey baru. Sejumlah toko jersey di Pasar Tanah Abang ini ramai pengunjung dalam beberapa hari terakhir ya. Salah seorang pedagang bernama Budi misalnya mencontohkan, ia menjual jersey sepak bola dari berbagai negara, bahkan untuk tim tertentu seperti Brazil. Itu cepat habis, sehari katanya dia sedia beberapa puluh, tinggal sisa 7 hari jersey lagi. Dibanderol harganya sekitar Rp160.000 per jersey per baju. Kualitas baju itu sendiri kategorikan sebagai grade ori alias GO. Menurut Pak Budi ini, omset penjualan dari jersey Piala Dunia 2026 naik 50% dibandingkan hari-hari biasa. Hal ini didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat menjelang Piala Dunia berlangsung, dan gak tanggung-tanggung mereka juga sudah berburu jersey bahkan dari bulan Mei lalu, sahabat Sonora.

0: Pas Bicara. Sahabat Sonora, sahabat Kompas, dan smart listeners redaksi Kompas Bicara, pada pagi hari ini kita akan membahas berita-berita menarik di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 12 Juli 2026, bersama wartawan senior Harian Kompas sekaligus Wakil Pemimpin Umum Kompas, Paulus Tri Agung Kristanto atau Mastra. Selamat pagi. Selamat pagi, Mastra.
1: Selamat pagi, Yudi. Selamat pagi, sahabat Sonora, smart listeners, sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, Mastra. Semangat hari ini adalah hari pertama tadi, dini hari sudah dilakukan pembukaannya, opening ceremony, dan ini menjadi...
1: Betul.
0: Penampilan Shakira tandai Piala Dunia dimulai, judul Kompas halaman pertama, Mastra. Ada catatan terkait hal ini, Mastra?
1: Iya, tentu saja dunia mulai hari ini gitu, mulai agak sedikit mengendur, moga-moga, karena kemudian ada Piala Dunia yang tahun 2026 yang kemudian berlangsung di Amerika Serikat. Nah, ini berlangsungnya di Amerika Serikat tentu saja sudah diwarnai dengan banyak persoalan. Ada wasit yang tidak boleh masuk, nggak dapat berita. Kemudian ada timnya Iran yang kemudian juga mengalami persoalan-persoalan. Tetapi ya hari ini Kompas mengangkat dimulainya dengan penampilan Shakira. Piala Dunia dimulai dan menjadi pembuka di Piala Dunia tahun 2026. Dan Kompas atau KG Media juga mengirimkan tim ke sana. Sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas, ada Mas Sam dari Kompas.com dan kemudian ada Mas Ray dari Harian Kompas yang akan melaporkan berlangsungnya pesta bola di dunia ini. Kemudian tentu saja laporan-laporannya ada di, bukan hanya di halaman 1 jadi, tetapi juga hari ini ada di halaman 1, 2, dan 3 yang juga menunjukkan bagaimana beberapa laporan terkait dengan peluang debutan, kemudian bagaimana Ceko menghadapi Korea Selatan perkiraannya, dan tentu saja kita berharap Piala Dunia ini akan berlangsung dengan baik-baik saja. Dan tentu penampilan Shakira kali ini juga mengingatkan pada Piala Dunia di Afrika Selatan tahun 2010 yang juga kita ingat lagunya Waka Waka. Dan kalau kali ini dengan lagunya Dede ya. Jadi tentu saja kita akan terus mengikuti, dan Sonora tentu juga akan melaporkan, dan tentu bisa sebagai bagian jaringan KG Media atau Kompas Gram Media tentu saja bisa mendapatkan laporan dari dua teman kita yang berangkat ke Amerika.
0: Siap, Mas Tra ya. Semoga drama-drama di sana juga tidak mengurangi kenikmatan menonton Piala Dunia kali ini dan bisa menegakkan sedikit geopolitik kita saat ini yang terjadi di dunia. Baik,
1: iya, yang malam bisa jadi malah nambah kalau pelakuan di Amerika seperti kemarin-kemarin ya.
0: Iya benar ya. Oke, ada berita menarik apa lagi, Mas Tra, hari ini yang kayaknya menarik?
1: Iya, tentu sudah setelah berapa hari atau berapa minggu persoalan keuangan kita yang berat, nampaknya hari ini atau kemarin tentu saja sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas bisa merasakan ada sinyal suku bunga yang mulai menguat, dan kemudian harapannya juga IHSG juga sudah mulai membaik, kemudian rupiahnya ya tentu diharapkan tidak apa, semakin tertekan. Meskipun hari ini kita juga tahu akan ada unjuk rasa atau akan ada demo di Jakarta dari mahasiswa dan dari sebagian masyarakat, tentu ini sebagai bagian dari demokrasi. Tetapi hari ini ada berita di halaman 1, judulnya adalah sinyal era suku bunga tinggi menguat. Ya tentu harapannya ternyata dunia masih belum sepenuhnya baik-baik saja gitu. Harga minyak kembali bergejolak karena ya situasi di Hormuz, Selat Hormuz masih belum menentu. Setelah kita kemarin ya harapannya semoga tidak terlalu parah ya situasi di negara kita, tetapi pasti ya, ya tentu kita akan terus mengikuti Yudi, karena Indonesia tidak berdiri di atau tidak berada di ruang hampa, sangat terkait dengan dunia dan situasi global. Ya kita akan masuk pada era yang tidak mudah, tetapi semoga kita bisa melewatinya dengan baik-baik saja.
0: Yudi. Ya siap. Saya tidak mau bilang susah atau sulit, tapi menantang ya situasinya, Mas Tra. Challenging sekali.
1: Challengingnya cukup. Cukup panjang. Karena challenging itu ditabrak celeng, dikejar anjing gitu, jadi ya berat sekali memang nampaknya. Tapi juga industri ekonomi hijau menciptakan peluang kerja, ini satu sinyal yang di halaman satu. Kemudian kita tampilkan juga kontribusi sektor lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi, ya ini juga diharapkan bisa memberikan sedikit nafas untuk dunia energi kita, dunia kerja kita, dunia industri kita. Ya sekali lagi tadi, mengikuti apa kata Yudi, situasinya memang menantang, dan di Piala Dunia kan semua saling menantang.
0: Betul.
1: Ya kita nikmati dunia yang sedang bergejolak, tapi kita berharap Indonesia akan semoga bisa keluar dari persoalan-persoalan yang ada.
0: Oke. Tadi sudah disinggung soal energi hijau. Ini ada sosok yang luar biasa juga soal energi hijau. Sampah bisa diubah jadi solar. Ini menarik juga, Mas Tra. Pak Murad Yasin.
1: Iya. Ya. Jadi seorang namanya Murad M. Yasin. Ini lelaki kelahiran Serang, Banten. Dan dia coba mengubah sampah plastik menjadi solar. Dan saya kira kita juga tahu di banyak negara sampah, termasuk terutama di Cina, bagaimana kemudian sampah diubah menjadi energi. Dan di kita juga ada beberapa tempat yang mencoba mengolah sampah menjadi energi, dan rasanya bukan sesuatu yang mustahil, karena bahan dasar plastik adalah juga berkaitan dengan bahan bakar minyak kan, tentu saja, sehingga kalau kemudian diolah menjadi solar menjadi sangat mungkin. Tetapi satu hal yang perlu kita catat dari seorang Murad M. Yasin adalah keberanian dia untuk berinovasi. Dan kalau kita melakukan inovasi, tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan, dan negeri ini membutuhkan orang-orang yang punya inovasi, punya keberanian untuk melakukan, mencoba dan menghasilkan sesuatu yang penting buat masyarakat. Dan sahabat Sorora, Smart Listener dan sahabat Kompas bisa membaca sosok di halaman 16 hari ini, tentu saja di kompas.id juga. Murad M. Yasin, sampah plastik jadi solar.
0: Siap. Baik, Yudi. Terima kasih Mas Tra untuk diskusinya pagi ini, menarik ya. Dan sampai ketemu lagi Mas Tra, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Mas Tra, terima kasih.
1: Sama-sama, dan selamat berkarya untuk bangsa.
0: Selamat berkarya untuk bangsa. Sahabat Sonora, Smart Listener dan juga sahabat Kompas, masih banyak berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini. Dan untuk akses digitalnya bisa dengan mudah Anda klik langsung untuk mengupdate informasi-informasi terkini dari jurnalis-jurnalis Kompas melalui laman kompas.id.
2: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Informasi jalan.
1: Baik, kita update kembali informasi-informasi lalu lintas sahabat Sonora di tol dalam kota. Terpantau padat dari Cawang sampai Tebet, sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Setelah gerbang tol Halim 3 sampai Senayan kilometer 800 pagi ini diberlakukan lajur kontraflow, harap tertib di antrian. Untuk tol Jakarta-Tangerang, Tomang Karangtengah-Tangerang Bitung lancar, sebaliknya Kunciran hingga Karangtengah terpantau padat, Meruya sampai ke Bojeruk juga padat. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor sampai Ciawi lancar di kedua arahnya. Dari Cibanggis sampai Cipayung ada kontraflow. Tol Japek, Jatiwaringin, kilometer 6 padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang lancar. Untuk tol layang MBZ pagi ini, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Hati-hati di akses masuk kilometer 48 arah Jakarta ada perbaikan portal batas ketinggian di lajur kiri. Ruas tol Purbalenyi Dawuan pada larang pasir Cilenyi terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Informasi jalan tol.

0: Ya, tadi ada informasi kecelakaan, sahabat Sonora, disampaikan kecelakaan terjadi di ruas Jalan Gunung Sahari. Melibatkan kendaraan minibus yang menabrak pagar pembatas jalan di Jalan Pasar Senen, depan Atrium Jakarta Pusat, arah Gunung Sahari. Saat ini sedang proses penanganan dan evakuasi petugas Satlantas Polres Jakarta Pusat. Di Jatiwaringin kilometer 5 sampai Jati Bening kilometer 6200 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk Colt Diesel muatan pasir di lajur 1. Silakan bisa menggunakan lajur kanan untuk sahabat-sahabat Sonora yang melintas. Kita juga akan simak pantauan terkini lalu lintas dari Patung Kuda hingga Medan Merdeka Selatan. Selengkapnya Lia, silakan untuk informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda terpantau lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga demikian, kami pantau di Bundaran HI juga masih terpantau ramah lancar. Di Bundaran Patung Kuda umumnya ramah lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas semua arahnya. Kemudian berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah ke Gambir dan sebaliknya ramah lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.

Jadi untuk sahabat-sahabat Sonora yang punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini kabar baik nih. Kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku sampai 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini, promo spesial dari Bank BJB. Informasi lebih lanjut, hubungi dan kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau hubungi BJB Call di 14049 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

Masih di Sonora Pagi, sahabat-sahabat Sonora, saya Yudi Samadi masih bersama Anda pagi ini. Terima kasih banyak nih yang sudah kasih prediksi. Kalau menurut Pak Abdul Rocky, menurut ramalan saya juara Piala Dunia Inggris. Ada Abid El Shaka, absent host ya. Kalau kata Ibu Vero, itu apa ini? For me, will be win is Portugal. Fansnya si R7 nih kayaknya ya. Kemudian juga ada lagi yang prediksi tadi. Oh, ini ada Pak Ferni katanya Prancis, Pak Teguh dari Bogor juga ikutan update. Kalau untuk jagoan sepak bola Piala Dunia dari dulu sampai sekarang, saya tetap menjagokan Brazil di Piala Dunia. Mau kalah, mau menang, gak jadi masalah, titik katanya. Ada pakai titiknya loh. Oke, terima kasih. Semangat deh buat tim Tango ya, Brazil itu julukannya ya. Bukan. Iya, tim Samba. Iya, tim Tango itu Argentina. Terima kasih Mr. Deta sudah ingetin saya. Pak Aditya Suwandi juga Brazil ya, terima kasih banyak. Sambil sahabat-sahabat Sonora juga kita mau kasih info kalau sekarang warga Jakarta terutama ya. Ini DPRD kita, DPRD DKI Jakarta punya ketua yang baru, kabar baik. DPRD DKI Jakarta kini resmi punya ketua yang baru, usai resmi dilantik pada rapat paripurna tanggal 8 Juni lalu. Suhud Ali Nudin menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya. Salah satunya DPRD DKI Jakarta yang telah menghasilkan 20 peraturan daerah yang menjadi dasar pembangunan dan pelayanan buat warga. Kedepan, Suhud menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Karena menurutnya, di tengah tantangan ekonomi saat ini, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi langkah penting untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Selain itu, Suhud juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan sebagai komitmen mengawal pembangunan Jakarta dan memperkuat marwah DPRD sebagai rumah aspirasi warga. Nah, sahabat Sonora, kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru? Langsung aja tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah memetakan kenaikan harga obat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Budi mengklaim kenaikan harga obat tersebut ada yang masuk akal maupun tidak, sedangkan harga obat yang ditanggung BPJS Kesehatan pun disebut tidak naik. Budi mengingatkan perusahaan farmasi untuk tidak serta-merta menaikkan harga obat hanya karena nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah meningkat. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Herindra merespons BEM seluruh Indonesia yang mengancam akan menggelar demo reformasi jilid 2 jika pemerintah gagal memenuhi tuntutan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia dalam 18 hari. Herindra mengajak semua pihak untuk saling menjaga dan bersatu. Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI mendorong pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah.
0: Demikian Sonora Update.

0: Suara FM. News, traffic and music.
1: Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Thank you sudah stay tune terus di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Tapi di hari Jumat di pukul 8 ini Rara Kalesara nih sekarang yang hadir menemani Anda di suasana yang berbeda, karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita harus menikmati setiap momen emas kita dengan penglihatan yang nyaman. Tentunya bersama dengan sahabat-sahabat lama saya yang sudah hadir ya, dari JJI Hospitals and Clinics. Dan kita akan membahas ya bersama dengan tim yang sudah hadir, dan juga ada Dr. Milzan Murtada SPM selaku dokter mata subspesialis katarak JJI Hospitals and Clinics yang sudah hadir. Selamat pagi Dr. Milzan.
2: Halo, selamat pagi.
1: Terima kasih waktunya sudah hadir.
2: Sama-sama.
1: Dan seperti biasa sahabat lama saya Bapak Ikram Syah, Pak II selaku Manager Marketing and Communication dari JEC Group. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Merara, selamat pagi sahabat Sonora.
1: Terima kasih sudah hadir juga. Cukup lama kita belum ngobrol-ngobrol lagi.
3: Iya, betul sekali Merara.
1: Kita harus menghangatkan kembali ingatan sahabat Sonora ya, terkait apa saja sih yang harus kita jaga dari kesehatan mata kita. Nah, saya ini kemarin ada cerita unik nih Pak dan juga Dokter Milzan, baru aja ketemu dengan teman-teman gitu. Terus ada satu teman yang udah lama gak kelihatan, ternyata dia habis operasi katarak gitu. Kita kaget semua dong, masih di usia yang kita pikir katarak itu untuk orang tua gitu ya, tapi ini di usia-usia yang masih produktif ternyata sudah operasi katarak. Dan ternyata ini banyak yang orang gak tahu, oh ternyata katarak bisa muncul di usia berapa pun begitu ya, tidak pandang usia. Dan ya mungkin muncul juga seiring pertambahan usia. Dan ternyata seperti ada keriput, seperti ada uban di rambut, itu hal yang gak bisa kita hindari juga.
2: Betul.
1: Nah, dia juga pesan katanya sering-sering cek deh, kalau apalagi sudah minus dari kecil. Nanti aku coba mau konfirmasi nih ke Dr. Milzan. Dan kita akan membahas juga tentang Flex, operasi katarak semi-robotik pertama dan satu-satunya di Indonesia, dan ragam lensa tanam untuk membantu Anda terbebas dari katarak dan kacamata. Kita ngobrol dulu nih Dokter Milzan, katarak. Dengar namanya sebenarnya agak serem nih. Tapi mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh sahabat Sonora. Apa itu katarak, dokter?
2: Okay. Jadi katarak itu sebenarnya adalah kekeruhan pada lensa matanya kita. Ya. Jadi mata kita itu kan seperti kamera. Di dalam matanya kita itu ada lensa yang untuk membantu memfokuskan cahaya jatuh ke retina sehingga kita dapat melihat. Nah, seperti yang Mbak Rara bilang tadi, mungkin temennya itu merupakan ada katarak jenis lain gitu. Kalau katarak yang biasa itu namanya katarak senilis, terjadi karena penuaan atau degeneratif seperti uban, seperti keriput tadi ya. Namun ada juga katarak-katarak lain, ya seperti katarak mungkin juvenile yang dialami oleh temannya, bisa katarak traumatik akibat habis kebentur kepalanya mungkin. Kemudian ada katarak kongenital atau yang dari kecil, dari bayi biasanya. Akibat penyakit-penyakit yang di dalam rahim ataupun keturunan, seperti itu.
1: Oh, ada beberapa ragamnya ya, macamnya dari katarak. Yang paling sering dokter tangani dan yang dialami oleh banyak masyarakat itu
2: tetap yang
1: memang yang penuaan,
2: senilis ya? Iya,
1: senilis,
2: betul.
1: Senilis yang degeneratif,
2: betul.
1: Itu dok, berarti semuanya ini kita, saya, Mas Peter sebagai operator beresiko.
2: Iya, jadi memang saya sering bercanda gitu ya sama pasien-pasien saya, bilangnya ya katarak nih hadiah panjang umur aja gitu.
1: Okay. Hadiah panjang umur.
2: Betul, karena kalau umurnya nggak panjang ya jarang gitu loh terjadi katarak.
1: Okay. Berarti bisa dibilang untuk senilis ini kita nggak bisa hindarin.
2: Kurang lebih, tapi saya pernah ketemu juga pasien gitu ya, umur 70-an, ngeluh matanya buram-buram, saya kira katarak, ternyata belum gitu. Jadi ada juga yang usianya panjang namun belum terjadi katarak itu. Mungkin bapaknya ya sehat banget gitu loh.
1: Okay, tapi buram dok, tadi dikatakan bahwa sebenarnya ini adalah kekeruhan.
2: Betul.
1: Pada lensa mata, artinya mungkin bisa define kekeruhan nih dok. Apakah mulai blur atau kalau keruh itu kan kita butek gitu ya kalau di air ya, atau bagaimana nih mendefinisikan si keruh ini?
2: Kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi kalau keluhan yang dikeluhkan dari pasien biasanya itu, dok kok saya ngelihat jauhnya mulai nggak jelas, atau kedua berkabut. Ketiga silau pada malam hari terutama. Ya hal-hal seperti itu yang patut dicurigai. Kalau misalnya teman-teman sonora ada keluhan seperti itu, ya coba datang aja diperiksa dulu ya sama dokternya.
1: Dok, tadi ada satu poin dari teman saya bahwa dia dari kecil sudah minus dan cukup gede, sehingga dia akhirnya harus operasi katarak di early 40 gitu.
2: Betul.
1: Gimana dok, apakah itu benar? Kalau dari anak-anak dia sudah minusnya tinggi, apakah dia semakin besar resikonya? Dan pertanyaan saya, apabila nanti ketika dia sudah di usia 20-an dia misalnya lasik, begitu apakah mengurangi resikonya? Atau ketika kecil dia ortoke, apakah juga mengurangi resikonya? Silakan dok.
2: Nah, memang pada orang-orang dengan high myop ya, atau minus tinggi, biasanya di atas 6, itu ada resiko untuk mempercepat proses terjadinya katarak. Karena orang minus tinggi itu kan bola matanya agak lonjong, sehingga radikal bebas itu jadi gampang masuk ke lensa, itu menyebabkan kekeruhan pada lensanya ya. Untuk orang-orang yang lasik ataupun ortoke, itu kan mengurangi minus pada korneanya, gitu. Tapi bola matanya tetap lonjong, resiko radikal bebas tetap ada. Gitu.
1: Itu poin penting tuh sahabat sonora. Jadi dia mengobati di korneanya, tetapi bentukannya tetap lonjong,
2: tetap.
1: Yang mana ini beresiko untuk terkena radikal bebasnya dari situ.
2: Betul.
1: Wah, paham banget nih. Baru segmen 1 udah langsung clear ya. Ini gimana nih? Kita akan banyak belajar sampai dengan segmen terakhir nanti. Makanya sahabat sonora, kalau Anda ingin menyimak dan juga mempunyai pertanyaan, silakan loh di kolom komen di YouTube channel kita ya. Silakan Sonora FM 92 atau juga bisa WA 0812 1229200. Dok, kembali ke masalah potensi ataupun resiko yang bisa dialami oleh sahabat sonora apabila terkena katarak, apakah ada juga preferensi secara gender mungkin yang paling banyak kena katarak biasanya bapak-bapak misalnya?
2: Enggak sih.
1: Oh enggak.
2: Enggak, semuanya rata kok, adil. Tuhan itu adil.
1: Wow, termasuk pada katarak ini ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bisa disembuhkan nggak, atau hanya bisa dibantu untuk dikurangi saja, atau bagaimana?
2: Okay, jadi saya selalu edukasi ke pasien-pasien saya kalau misalnya sudah terjadi katarak, ya mau gimana lagi, tidak ada obat, tidak ada kacamata, karena kan kacamata letaknya itu di luar, sedangkan kekeruhan terjadi di dalam. Jadi mau nggak mau kalau sudah terjadi katarak itu wajib operasi katarak. Iya, namun ya kalau operasi katarak zaman sekarang kan sudah canggih ya. Jadi tidak perlu takut, prosesnya juga singkat, penyembuhannya juga cepat gitu. Namun kalau misalnya ingin mencegah, nah itu bisa dijaga dengan ya gaya hidup yang sehat aja gitu. Seperti yang pasien saya bilang 70 tahun belum katarak tadi.
1: Wow, itu dia kenapa tuh, dia makan yang sehat,
2: betul,
1: gak pernah begadang gitu dok?
2: Bisa jadi sih, saya tanya, biasanya tiga besar pertanyaan yang saya tanyakan kepada pasien itu apakah ada hipertensi, gula, dan kolesterol. Itu tiga besar penyebab.
1: Nah, ini menarik, berarti dia ada juga penyumbang bisa terjadi karena ada penyakit-penyakit lain yang menyertai begitu.
2: Betul, penyakit-penyakit sistemik itu seperti hipertensi, gula, dan kolesterol itu mempengaruhi untuk percepatan terjadinya katarak.
1: Waduh, kita tuh jaga kesehatan gak cuma katanya buat jaga untuk jantung ya, supaya fungsi hati, liver kita bagus, ternyata buat sampai ke mata loh.
2: Betul.
1: Sahabat sonora ya. Jadi gula, hipertensi,
2: Kolesterol
1: juga.
2: Kolesterol,
1: tadi malam habis makan seafood, aduh. Dok, saya tadi penasaran, pengen saya bedah soal silau di malam hari. Itu maksudnya gimana? Apakah karena lampu? Atau biasanya silau kan malah justru kita di siang gitu ya. Biasanya ini kenapa malam nih, dok?
2: Nah, biasanya sih pasien-pasien mengeluhnya ketika nyetir memang. Iya, jadi kalau misalnya malam hari, pupil mata kita itu kan agak lebar ya. Sehingga ketika di senter dikena lampu dari kendaraan lain, itu akan lampunya pasti akan kena ke bagian kataraknya gitu. Nah, kalau kena di bagian kataraknya pasti cahayanya yang akan dipantulkan ke retina itu akan nggak bagus. Nah, itu terinterpretasi sebagai silau biasanya. Atau bahkan kadang, dok, saya kalau kena lampu tuh langsung nggak bisa ngelihat tiba-tiba. Nah, gitu.
1: Ini juga perlu menjadi satu alarm ya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi mengenai katarak ini dan juga bagaimana sih penanganannya, seserem itu kah gitu, karena kan urusannya sama mata ya. Tapi tadi saya suka analoginya, kan ini yang buram tuh matanya, mau dia ditutupin kacamata kayak gimana ya, kalau ini belum dibersihin ya tetap masih buram kelihatannya.
2: Betul,
1: gitu ya dok ya.
2: Iya.
1: Oke, baik ya. Jadi kekeruhan pada mata atau katarak ini kita akan bahas lebih lanjut. Kalau Anda punya pertanyaan sekali lagi silakan 0812-122-9200 ataupun juga bisa sampaikan melalui YouTube channel di bawah ini, kolom yang sudah tersedia ya. Silakan, kita tunggu sampai dengan pukul 9 nanti.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sahabat Sonora, bertambah usia bukan berarti harus kehilangan kejernihan penglihatan. Katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan juga makin nyaman. Di JEC Eye Hospitals and Clinics, teknologi mutakhir operasi katarak Flex dan juga prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Tidak hanya mengatasi katarak, penglihatan jauh, menengah, dan dekat pun Anda dapat terkoreksi. Tak perlu lagi kacamata. Dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi-robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi dan membantu mengurangi silinder. Nah, selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250.000 pasien pun sudah merasakan manfaatnya, hingga banyak juga tokoh dan public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Nah, sekarang giliran Anda nih, segera hubungi 0804122000 dan juga follow @JEC Eye Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JEC Eye Hospitals and Clinics.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Rara Kalesaran masih bersama dengan Anda dan saya ditemani oleh Dr. Milzan Murtada, dokter mata subspesialis katarak dari JJI Hospitals and Clinics, dan juga Pak Ii nih, manajer marketing dan komunikasi di JJ Group, yang akan menjawab pertanyaan Anda, yang akan memberikan banyak insight baru ya terkait dengan kesehatan mata. Kali ini kita fokus mengenai katarak. Tadi dikatakan bahwa kita tidak bisa menghindarinya begitu ya, seiring dengan pertumbuhan usia ini ya, dengan tumbuh kembang kita sahabat Sonora sampai dengan tua nanti. Maka selain juga tadi ya, mungkin ada hadiah yang didapat, hadiah dapat katarak atau hadiahnya katarak terlat dapatnya masih nanti-nanti. Itu bisa dari faktor makanan ya, kita jaga dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik begitu ya. Tapi juga mungkin ada hal-hal yang juga kita bisa lakukan, termasuk solusi untuk mengurangi resikonya. Apa mungkin dok, ada nggak?
2: Iya, tadi ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk tiga besar penyakit sistemik atau penyakit badan ya, seperti hipertensi, gula, dan kolesterolnya itu harus dijaga gitu ya. Karena memang orang kan jarang-jarang itu periksa tensi, periksa gula, periksa kolesterol, belum tentu. Paling pas MCU doang, pas medical check up aja setahun sekali. Terus dia gak sadar, mungkin sudah ada pre-diabetesnya, sudah ada mungkin hipertensi, pre-hipertensinya. Nah itu coba bisa tolong dijaga seperti itu.
1: Itu berarti dari usia berapa idealnya dok kita mulai sering rajin periksa, termasuk memeriksakan mata kita? Hanya untuk periksa aja dok, iseng-iseng gitu, ada gak di dari mata saya yang perlu untuk dikhawatirkan gitu? Itu di usia berapa kira-kira?
2: Kalau misalnya rata-rata ya, rata-rata pasien katarak itu munculnya umur 65-an
1: rata-rata ya dok ya.
2: Rata-ratanya, tapi kadang bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Seperti itu. Cuma kalau misalnya untuk kesehatan mata secara general, itu kita sama kayak dokter gigi. Setahun sekali atau maksimal 2 tahun sekali dari umur berapapun, dari anak-anak bahkan.
1: Iya. Termasuk juga dari anak-anak supaya tahu ya, ini sebenarnya anaknya ada minus atau tidak dan lain sebagainya. Karena sebenarnya yang kita tahu kan kalau penyakit mata tuh katarak, terus minus, itu aja yang paling sering kita dengar ya. Tapi sebenarnya ternyata setelah ngobrol sama JEC beberapa kali gitu ya, banyak macamnya. Nah itu hanya bisa kita dapatkan, kita ketahui kalau kita periksa. Baik, nah tadi dikatakan bahwa satu-satunya jalan menyembuhkan katarak itu adalah di adanya tindakan. Nah bayangan kita kalau tindakan operasi gitu, puasa, kita opnam gitu ya, terus wah kita harus cuti nih kerja. Gimana sih tindakannya dok sebenarnya?
2: Nah, saya mungkin ngejelasin sedikit tindakan yang paling baru ya, yang di JEC, yaitu namanya FLEX atau Femto Laser Assisted Cataract Surgery. Nah, dia itu bisa dibilang semi robotik gitu, karena memang proses pengerjaannya sangat cepat. Kemudian kan kalau misalnya orang operasi katarak tuh, aduh takut dok matanya dibelek, masuk alat terus kayak mata saya diubek-ubek gitu. Nah kalau misalnya pada FLEX ini pasien cukup relax saja, nanti ada alat yang ditempel, kemudian semua yang mengerjakan adalah laser gitu.
1: Relax itu maksudnya kita berbaring dok?
2: Iya berbaring.
1: Melek atau merem dok?
2: Melek dong.
3: Tidur.
2: Iya.
1: Kalau berbaring melek belum rileks tuh dok.
2: Belum rileks. Ya susah sih ya. Cuma memang ya gimana itu seninya kita juga untuk membantu menenangkan pasien. Biasanya sih saya aja ngobrol gitu. Gak apa-apa kalau misalnya pas operasi mata itu kan kita sadar ya biasanya. Jadi ajak ngobrol aja pasiennya, apa kabar ibu? Ya ini akan ada yang ditempel ya bu, gak kerasa kok, gak sakit. Oke lihat ke depan ada sinar merah. Nah itu biasanya lasernya gitu.
1: Itu beneran nggak sakit, nggak kerasa dok?
2: Enggak.
1: Jadi nggak ada yang menyentuh?
2: Ada yang menyentuh, tapi kan
1: si matanya lasernya.
2: Iya gitu.
1: Maksudnya alat-alat dimasukin gitu dok?
2: Pasien kebanyakan sih nggak kerasa gitu.
1: Keren ya.
2: Iya. ada proses biusnya juga cuma tetes aja. Jadi nggak ada disuntik gitu ya, nggak perlu opnam juga.
1: Iya. Tadi dokter katakan super singkat, emang berapa lama dok?
2: Iya, tergantung ya, sebenarnya tergantung keahlian dokternya. Cuma biasanya paling lama itu 30 menitan.
1: Kita kalau misalnya bawa, saya biar tenang, saya dengerin lagu-lagu, boleh nggak?
2: Boleh, nanti pasien biasanya saya ajak, mau denger lagu apa, request lagu apa.
1: Wow, gitu, radio bisa. Juga ternyata bisa request sama dokter.
2: Iya.
1: Mau request lagu apa katanya. Baik, dok, saya kembali lagi tadi penasaran. Untuk katarak ini, ada nggak sih kayak grade-nya gitu?
2: Ada.
1: Oke.
2: Ada. Kalau misalnya grade dari LOCS ya, itu ada grade 1 sampai grade 5. Tergantung kekeruhannya seberapa keruh gitu.
1: Grade 5 itu yang paling keruh.
2: Yang paling keruh. Biasanya kalau grade 5 itu dari mata biasa aja. Kan biasa kita untuk periksa katarak itu ada alat namanya slit lamp, kita melakukan perbesaran 10 sampai 16 kali. Jadi kelihatan jelas gitu ya kataraknya. Namun kalau misalnya pasien-pasien dengan grade 5 itu dengan mata biasa aja kita tatapan gini udah kelihatan matanya biasanya putih gitu. Iya.
1: Oh, kalau dokter tahu kalau kita mungkin enggak terlalu ngeh ya. Tapi sebenarnya kasat mata kalau orang-orang awam
2: bisa ngelihat gitu. Kok matanya putih ya di tengahnya gitu.
1: Di tengahnya ya, Dok.
2: Iya,
1: ya?
2: Yang harusnya hitam itu putih. Kemudian ya tanda lain yang paling gampang sih gini, pasiennya biasanya kalau jalan tuh udah meraba-raba gitu. Karena memang udah enggak kelihatan apapun biasanya.
1: Jadi dia bukan yang makin mengecil, kalau yang makin mengecil tuh apa ya?
3: Glaukoma.
1: Nah, kalau ini tuh memang buram keseluruhan.
2: Iya. Itu gue yang grade 5 ya.
1: Baik. Dok, setelah penanganan, apakah ini bisa kembali lagi, kambuh lagi? Atau memang ada kita harus maintenance? Atau udah selamanya kita akan sembuh gitu?
2: Oke, untuk operasi katarak harusnya sih cuma sekali aja. Ya, jika lancar gitu. Untuk maintenance tetap seperti yang saya sarankan tadi ya, setahun atau dua tahun sekali. Biasanya habis katarak itu kataraknya selesai tapi muncul penyakit-penyakit lain gitu. Sekali lagi terkait usia.
1: Kataraknya gitu. Selesai tapi kemudian ternyata dia nggak maintain kolesterolnya, gulanya, apa segala macam, bisa lagi gitu.
2: Iya, struktur mata yang lain biasanya kena gitu.
1: Baik. Nah, dok, tadi kita berbicara proses, kemudian ada yang bertanya ya, misalnya saya tapi kan kerja, jadi saya perlu ada cuti nggak setelah itu? Karena mungkin nanti kita harus diperban, berapa lama aku nggak bisa ngelihat atau apa, bagaimana tuh, dok?
2: Kalau cuti sih sebenarnya tergantung ya. Tapi kalau misalnya kita pengerjaannya,
1: alasan sih biasanya sekali
2: biasanya sih mau istirahat gitu kan, mumpung orang dengarnya operasi gitu kan. Sebenarnya pasien selalu nanya sama saya, dok, besok bisa kerja nggak? Bisa, mau hari ini juga nggak apa-apa, mau kerja gitu. Jadi memang setelah operasi itu kalau di JSM nggak diperban matanya, supaya ngelatih untuk langsung melihat gitu.
1: Berarti nggak apa-apa itu mata kita langsung pulang nyetir gitu?
2: Kalau sebelahnya jelas nggak apa-apa ya.
1: Kalau dua-duanya baru mungkin.
2: Tapi mending ya
1: dibuat relax dulu.
2: Iya, ojek aja atau diantar aja dulu gitu.
1: Baik. Jadi ini biasanya katarak ini menyerangnya satu dulu atau salah satu ya, bukan yang dua-duanya langsung gitu ya, dok?
2: Iya, biasanya tetap ada satu yang lebih dibandingkan sebelahnya. Mungkin dua-duanya sudah katarak, namun mungkin mata sebelah mana yang lebih tebal gitu kataraknya gitu ya. Jadi yang itu yang kita kerjakan dulu. Memang selalu pengerjaan operasi katarak itu harus satu mata dulu, dijeda, kemudian mata berikutnya.
1: Berapa lama jeda, dok?
2: Kalau di JSC sih minimal banget bisa besoknya gitu. Iya, kalau dari luar kota kan biasanya pasien-pasiennya, dok, saya pengen langsung dua-duanya. Ya udah, hari ini kalau lancar besoknya gitu.
1: Baik. Pak Ii, kalau kita berbincang tentang flex ini ya, ini kan seru sekali gitu. Kita enggak apa ya, tindakan yang
3: menyentuh mata lah.
1: Iya, betul sekali, dan ini pastinya membuat nyaman. Ini sejak kapan sih Flex ini ada di JEC dan ada di JEC mana saja nih, Pak?
3: Oke, Flex itu kita sejak 2014 misalnya.
1: Cukup lama ya.
3: Kemudian untuk di mana saja? Saat ini kita ada 3 rumah sakit yang memang memiliki teknologi Flex ini. Yang di Jakarta ada 2, yaitu JEC at Menteng. Mungkin sahabat Sonora udah kenal banget, familiar
1: pasti
3: nih
1: ya.
3: Karena pertama JEC di situ ya.
1: Yes.
3: Udah berkembang segala macam. Sekarang udah ada di JEC Kedoya. Dan yang ketiga ada di JEC Orbita Makassar.
1: Gitu.
3: Doakan mudah-mudahan wilayah lain juga nanti kita terapkan. Gitu. Namun catatan khusus untuk lensa tanamnya, ya kita mungkin nanti dokter Arthur akan menjelaskan ya, lensa tanamnya itu semuanya di klinik, di rumah sakit klinik GSC itu ada.
1: Jadi
3: teknologinya memang Flex cuma 3 di Menteng, Kedoya dan Makassar, namun lensa tanam premiumnya itu ada di daerah mana saja di GSC.
1: Nah, lensa tanam itu nanti dijelasin ya dok di segmen berikutnya ya. Baik, untuk prosedurnya nih, misalnya nih kita mau melakukan tindakan Flex, kita bisa langsung sekonyong-konyong datang aja gitu ke Menteng atau ke Doya atau ke Orbita Makassar, atau memang harus ada appointment, harus ada tindakan atau harus ada sesuatu yang kita lakukan dulu kayak pantangan kalau orang mau operasi gitu ya, atau bagaimana nih?
3: Kalau untuk pantangan nggak ada ya dok ya, tinggal datang aja. Cuman artinya kalau datang ini kita booking dulu demi kenyamanan pasien juga. Karena kan tentu kita ada booking appointment
1: Raya,
3: jadi harus pakai nomor juga. Dokternya pun ada jadwal slotnya praktek, misalnya Senin dokter Miljan di mana, nanti harus datang jam sekian, dapat nomor sekian. Datang langsung pun sebenarnya nggak masalah, cuman ya otomatis nanti pas di sana nomornya mungkin agak belakang gitu,
1: jadi nunggu
3: better lebih baik booking appointment supaya clear antara jadwal pasien dengan kapan diprediksi akan ketemu dokter dan mungkin nanti lanjut tindakan seperti itu, Mbak.
1: Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan, nanti kita jawab di segmen berikutnya. Kalau Anda juga masih mau bertanya, kita masih punya waktu loh sampai dengan jam 9 nanti. Silakan 0812-1229-200 ataupun juga boleh melalui kolom komen di YouTube channel kita. Kita kembali setelah jeda.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Rara Kalisara masih menemani Anda di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Bersama dengan saya ada Dr. Milzan dan juga Pak Hii. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang katarak nih sahabat Sonora, bersama dengan JEC Eye Hospitals and Clinics. Tadi sudah disinggung masalah lensa tanam. Apa itu lensa tanam? Gimana? Maksudnya habis operasi katarak kita selalu pasangin lensa atau bagaimana nih, Dok?
2: Iya, betul. Jadi katarak tadi kan yang saya bilang adalah kekeruhan pada lensa matanya kita, gitu. Nah, karena lensa itu sudah keruh dan dibersihkan, alias kataraknya itu diambil. Nah, untuk menggantikan si lensa mata aslinya kita itu akan ada dilakukan penanaman lensa tanam atau intraocular lens atau IOL namanya. Nah, itu sifatnya sangat lentur dan tidak terasa juga gitu. Dia sangat kecil, sangat tipis, tidak terasa bahwa dia ada di dalam mata. Namun fungsinya menggantikan lensa yang sudah keruh atau katarak tadi.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Sifatnya permanen tidak?
2: Iya, permanen.
1: Oh, for the rest of our life.
2: Iya, betul.
1: Baik, tapi tadi dikatakan bahwa itu tipis dan lentur ya.
2: Iya. Okay, jadi enggak kerasa sama sekali.
1: Next one day kita lupa itu kucek kenceng gitu, Dok. Aman gak, Dok?
2: Kita saranin semua orang mau sebelum katarak atau setelah operasi katarak nggak boleh kucek mata. Kalau nggak sadar ya udah, tapi kayak kok keterusan enak itu banyak penyakit-penyakit lain nanti akan muncul dari mengucek mata gitu. Nggak cuma katarak, nggak cuma bisa aja lensanya nanti kalau keucekan kekencangan bisa lepas gitu, atau ya bisa retinanya yang lepas gitu. Jadi ya jangan sih kalau kucek ya.
1: Salahin tuh sinetron, setiap bangun tidur adegannya pasti kucek kan.
2: Iya.
1: Orang jadi, oh kalau tidur bangun tidur tuh harus kucek ya, anak-anak kan kan gitu.
2: Iya, jangan-jangan.
1: Oke, gak boleh kucek mata ya. Kita ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk, wah rame sekali nih. Tadi lensa tanam sudah dijawab ya, karena ada juga yang nanya Ratna Kawai. Oke, Ratna Kawai. Setelah menggunakan lensa tanam premium masih perlu pakai kacamata untuk aktivitas sehari-hari nggak, Dok?
2: Iya, jadi lensa tanam itu juga kan nanti ada beberapa jenisnya ya. Untuk seperti temannya Mbak Rara tadi yang sudah operasi katarak, dia dulu minus tinggi, habis operasi katarak itu biasanya ukuran minus yang di kacamatanya itu akan dikonvert ke lensa tanamnya gitu. Jadi nanti habis operasi katarak harusnya dia nggak pakai kacamata lagi untuk melihat jauhnya. Namun semua kan ada trade off-nya ya. Kalau misalnya jauhnya udah bagus, biasanya untuk penglihatan dekat. Jadi seperti semua orang yang setelah umur 40 itu kan ada plusnya.
1: Plus, betul.
2: Buat baca dekat, tapi bukan untuk ngelihat jauh. Nah, itu biasanya akan selalu muncul habis operasi katarak. Nah, namun kan teknologi berkembang terus ya. Orang-orang tuh biasanya kayak males gitu pakai kacamata baca, kayak nggak pengen kelihatan tua. Nah, disitulah muncul teknologi lensa tanam premium, dimana dia bisa mengkoreksi seperti kacamata progresif gitu. Jadi dia untuk penglihatan jauhnya dapat, untuk penglihatan intermediate atau jarak sekitar 60 cm komputer gitu dapat, untuk jarak baca HP yang 30 cm juga dapat.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Baik. Ini banyak saya pertanyaan nih, Dok. Ada Bunita di Sunter katanya yang kanan rada berat kalau buat baca, apalagi kalau kena sinar, apakah itu gejala katarak, gimana, Dok?
2: Nah, bisa jadi. Iya, tadi kan udah ada dua nih gejala yang disebutkan di awal tadi yang mengarah ke katarak. Nah, tapi untuk mendiagnosis itu katarak atau enggak, tetap sebaiknya diperiksakan dulu ya ke dokter. Gitu.
1: Dari Kak Andre, apakah operasi katarak dengan flex terasa sakit selama proses tindakan berlangsung?
2: Nah, jarang sih. Biasanya pasien tuh bilang, oh kok udah selesai,
1: oh,
2: Dok,
1: gak kerasa.
2: Cepet banget gitu.
1: Wow,
2: cuma
1: hebat nih dokternya.
2: Memang ada yang dirasakan tuh kayak kok kayak basah-basah gitu, Dok, keseram air gitu. Karena nanti memang prosesnya kita ada banyak air-airnya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi penasaran. Amit-amit ya, tapi jangan ya.
3: Boleh daftar, silakan.
2: Ya, 20 tahun lagi lah
1: paling. Dok, Pak Handi. di mata saya terlihat seperti ada rambut beberapa helai dan bentuk lingkaran seperti cincin itu, apakah katarak?
2: Kalau dari gejala yang disebutkan lebih mengarah ke floaters ya. Tapi boleh untuk lebih yakinnya diperiksakan aja.
1: Baik, Kak 7094 nggak ada namanya juga. Operasi katarak itu yang baik menggunakan laser atau operasi? Mohon penjelasan.
2: Nah, sebenarnya dua-duanya baik, hasilnya sama-sama baik, cuma tergantung tingkat kenyamanannya aja gitu. Tentunya dengan laser itu pasien akan ngerasa lebih nyaman dan prosesnya biasanya lebih cepat.
1: Baik. Pak Antonio, saya bekerja cukup aktif di lapangan, biasanya kapan pasien diperbolehkan kembali bekerja setelah operasi?
2: Biasanya sih besoknya udah boleh ya, karena untuk persiapan kan tadi gak ada persiapan yang khusus ya. Biasanya pasien tuh suka nanya juga, dok saya obat pengencer darahnya stop gak gitu. Kalau dari saya sih biasanya gak usah, karena kan kita operasi memang tidak berdarah-darah gitu. Jadi udah lanjut aja, semua obat-obatan dilanjut aja. Dan setelah operasi katarak pun pantangan dari kita paling cuma nggak boleh kena air mandi gitu. Air mandinya nggak boleh masuk ke mata. Kenapa? Karena kita mencegah infeksi. Karena air mandi kita itu kan nggak bisa diminum ya, kotor, banyak kuman-kumannya, belum di pipanya, nggak tahu ada apa. Jadi daripada kita operasinya udah bagus, malah kena infeksi, jadi kita larang aja dulu. Itu pun cuma 3 hari aja.
1: Baik. Tapi kan bisa mandi ya.
2: Mandi cuma bisa.
1: Cuci muka doang. Bersih aja pakai micellar water.
2: Betul.
1: Nah, ini yang dari YouTube sekilas ya, di ada yang mengatakan keunggulan teknologi flex dibanding operasi katarak biasa apa nih, dok?
2: Iya, jadi kalau flex itu sekali lagi kan dia pakai laser ya. Tentu laser itu mengurangi penyentuh-nyentuh ke mata gitu. Jadi biasanya pasiennya lebih nyaman dan lebih cepat juga biasanya. Gitu.
1: Saya memiliki riwayat diabetes, apakah saya tetap bisa menjalani operasi katarak dengan metode flex dari Kak Devaray?
2: Nah, justru itu. Memang pasien-pasien kita itu rata-rata gula.
1: Rata-rata dari diabetes.
2: Dari diabetes. Jadi umur 50-an itu udah katarak. Memang andalah calon-calon pasien kita gitu. Jadi datang aja, gak apa-apa.
1: Karena gak bisa dihindari.
2: Betul.
1: Sekali lagi ya, sahabat Sonora, seiring perkembangan usia kita ya, rambut saja kita sudah meninggalkan dunia hitam ini. Putih ya. Dok, apakah semua jenis katarak dapat ditangani dengan metode flex, atau ada kondisi tertentu yang mungkin gak direkomendasikan dari Kak Umaran?
2: Bisa semua. Mau yang grade 1 sampai 5 bisa.
1: Bisa semuanya.
2: Bisa semua.
1: Penanganannya juga sama, nggak ada yang lebih spesifik. Kalau grade 5 jadi lebih sejam gitu?
2: Nggak, kalau grade 5 ya lebih energinya lebih banyak aja yang digunakan untuk membersihkan kataraknya, tapi semua prosesnya sama.
1: Baik, ini tadi kita sudah jawab ya beberapa pertanyaan karena mirip-mirip juga. Terima kasih banyak untuk Kak Quina, Kak Petrars, Ratna Kawai, Hamzaya, Kak Syah dan Syah, Kak Umaran, Kak Devaray ya. Nanti kalau ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa loh kirimkan WhatsApp saja ke 087729220000 atau bisa telepon ke 0804122000. Website-nya juga ada www.jec.co.id. YouTube dan podcast juga ada ya, JEC Eye Hospital. Ada sosial media juga yang bisa di-follow @JEC Eye Hospital, ada juga aplikasi mobile-nya ya di Google Play Store dan juga App Store. Kita ke Pak II. Pak II, mungkin bisa disampaikan fasilitas yang tersedia di layanan bedah katarak dan refraktif di JEC, termasuk juga mungkin tadi untuk flex ini seperti apa.
3: Terima kasih Mbak Rara. Yang menjadi keunggulan JEC memang adalah kami tidak hanya menyediakan tindakan operasi saja, tentu semua juga kita menyeluruh ya, mulai dari pemeriksaan, diagnostiknya, sampai kontrol pasca operasi. Nah, untuk layanan katarak bedah refraktif ini, JEC didukung tentu dengan dokter mata yang subspesialis, ekspertis ya, dengan dibantu dengan teknologi yang canggih seperti tadi flex. Dan juga usia kami JEC 42 tahun, artinya ketika sudah matang ya tentu care with experience. Jadi pengalaman kami ya tentu mudah-mudahan hasilnya pun baik. Seperti itu Mbak Rara.
1: Baik, tapi yang penting tadi appointment dulu ya.
3: Iya tentu sekali.
1: Baik.
3: Dan untuk flex ini ada di 3 cabang tadi saya sebutkan di awal, yaitu JEC Menteng, JEC Kedoya dan JEC Orbita Makassar. Namun tanam lensanya atau IOL-nya itu ada di seluruh cabang baik rumah sakit dan klinik JIC yang ada 16 cabang di Indonesia. Dan mudah-mudahan bertambah terus ya.
1: Oke, coba disebutkan.
3: Oh baik,
1: 16 cabang.
3: Banyak ya. Baik, saya sebutkan satu-satu. Jadi rumah sakit mata itu ada di Jakarta, ya, ada di Kedoya, ada Menteng, ada Tanjung Priuk, ya. Kemudian juga ada di Makassar, dan juga Semarang. Ini untuk rumah sakit. Dan selebihnya adalah klinik, ada di Jabodetabek, ada JIC Cibubur, Cinere, Bekasi, Tambora. Kemudian kita pindah ke Jawa Tengah, ada JIC Anwari Purwokerto, kemudian Jawa Timur JIC Java Pasuruan, kemudian JIC di Bali ya, di Denpasar, kemudian juga ada di Kendari, dan juga ada di Makassar juga ada kliniknya. Dan semoga mudah-mudahan tahun ini kita akan ada JIC lain-lainnya ya.
1: Tunggu aja kabarnya di Sonora.
3: Lagi Surabaya juga ada ya. Terima kasih.
1: Emang ya, hafal semua pantas best employee ya. Baik, ada pertanyaan juga nanti kita akan jawab. Kita masih punya satu segmen lagi. Terus bersama dengan kami, sahabat Sonora, jangan kemana-mana.

0: di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, bertambah usia tentu bukan berarti kita harus kehilangan penglihatan ya, karena katarak ini bisa ditangani dan kini prosesnya juga makin aman, makin nyaman. Di JEC Eye Hospitals and Clinics, teknologi mutakhir operasi katarak flex dan prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Tidak hanya mengatasi katarak, penglihatan jauh, menengah, dan dekat pun dapat terkoreksi, nggak perlu lagi pakai kacamata. Nah, dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi dan membantu mengurangi silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya, hingga banyak tokoh dan public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Sekarang giliran Anda, segera hubungi 0804-122-1000, follow at JEC Eye Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati ya setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JEC Eye Hospitals and Clinics.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Okay, sama Sonora. Anda masih bersama dengan Rara, bersama dengan Dr. Milzan, bersama dengan Pak Hei dari CECI Hospitals and Clinics. 45 menit. Kita tadi ngobrolin mengenai katarak ya, dan sudah banyak sekali nih bertambah terus pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya dari Kak Keke Ayu. Mertua saya dulu sudah operasi katarak satu matanya, tapi sudah terlanjur pakai lensa monofokal.
2: Iya.
1: Nah, mata yang satunya mau dioperasi, tapi apakah harus pakai lensa monofokal yang sama atau bisa pakai lensa premium? Oh, ini ada lensa premium, ada lensa yang biasa gitu.
2: Betul,
1: maksudnya.
2: Ya,
1: oh,
2: yang monofokal itu yang tadi saya bilang hanya koreksi penglihatan jauhnya saja.
1: Oh.
2: Sedangkan yang multifokal atau yang premium itu yang bisa dapat penglihatan jauh, menengah, dan dekat. Untuk menjawab pertanyaan Kak Keke, bisa. Jadi kalau misalnya sebelahnya mau premium, sebelahnya monofokal, boleh gitu.
1: Oh, oke. Okay. Setelah operasi flex, biasanya berapa lama pemulihan penglihatan sehingga dapat beraktivitas normal? Langsung ya, dok, katanya.
2: Langsung biasanya.
1: Baik, untuk pertanyaan, mohon maaf nih, kayaknya saya nggak bisa lagi nih karena makin banyak ya. Tapi yang pasti kalau mau bertanya-tanya, silakan saja WhatsApp ya di nomornya 087729221000, atau telepon juga boleh ke 0804122000. Nah, mungkin karena tadi ada cerita ya, dokter bilang katanya pasien saya, oh dok gak kerasa, diajak ngobrol-ngobrol juga kayaknya enak nih sama dokter Milzan. Nah, mungkin prakteknya Pak bisa disampaikan. Siapa tahu saya sahabat saudara tertarik nih, pengen ditanganin juga.
2: Boleh, saya prakteknya di Kedoya, itu Senin sama Jumat. Kalau di Bekasi, Selasa Rabu, sama di Tambora hari Kamis.
1: Cuma. Oh, berarti Kedoya, Bekasi, dan Tambora.
2: Betul.
3: Tiga tempat.
1: Oke, baik. Atau nanti kalau mau appointment ya bisa telepon aja. Betul. Nanya-nanya gitu ya sama Dr. Milzan. Nah, apalagi yang mau diupdate dari CEC, mungkin beberapa waktu ke depan ada event tertentu atau juga mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan flex ini, silakan.
3: Oke. Okay. Tentu CEC secara rutin ya menghadirkan beberapa program ya, edukasi dan juga promo kesehatan ya untuk masyarakat. Khusus untuk layanan katarak refraktif, kami juga sering menghadirkan program pemeriksaan mata, kemudian seminar juga, Mbak Rara. Dan juga ada program di, tentu tiap cabang nih periodenya beda-beda. Dan juga programnya apa aja juga beda-beda, karena 16 cabang ya, jadi beda-beda semua. Untuk yang terdekat, itu kita akan mengadakan seminar tentang mata anak di akhir Juni.
1: Akhir Juni?
3: Tunggu aja, jadi ini kan karena anak-anak sekarang kan memang khususnya myopia control ya, itu penting sekali ya, semua gadget segala macam. Jadi anaknya berada juga mungkin.
1: Iya.
3: Jadi
1: tanggal berapa tuh?
3: Kurang lebih tanggal 27 Juni.
1: Nanti ada info ya dong, ada di Sonora dong. Ya. Baik, ini
3: di
1: perlu nih.
3: Di Medcast juga ada. Perlu banget karena kan pas juga liburan sekolah.
1: Yes.
3: Ini nanti orang tua dan anak mungkin bisa hadir, bisa daftar. Jadi kita berikan edukasi dan juga ada beberapa gimmick-gimmick menarik.
1: Asik.
3: Tentunya.
1: Akhir Juni di Kedoya ya biasanya.
3: Di Kedoya, betul sekali.
1: Baik. Nah, mungkin juga ada yang mau disampaikan terkait dengan katarak ini, tentang teknologi flex yang ada ini, atau mungkin juga yang lainnya, update dari CEC, boleh Pak I?
3: Tentu sebelum untuk yang selain flex ini, kita tentu di CEC ini ada banyak sekali ya layanan yang hadir ya untuk mata masyarakat.
1: Yeah.
3: Jadi tidak hanya katarak aja, tadi ada mata anak, ada juga mengatasi mata juling, yang benar-benar ya, ada juga misalnya kelopak mata atau ada kantung mata, lipetan, ingin buat lipetan segala macam, nggak usah lah ke luar negeri. Di Indonesia juga ada, di JEC pun ada. Jadi banyak beragam
1: untuk estetika
3: lah.
1: Juga bisa.
3: Ada, kita lengkap. Jadi semuanya lengkap. Anak, dewasa, orang tua, itu kita semua lengkap layanannya.
1: Oke, okay. Gitu. Ini benar-benar untuk keluarga ya.
3: Yes.
1: Kalau mau nanya price list-nya ke WhatsApp juga ya.
3: Langsung aja ke WhatsApp boleh.
1: Oke, okay. Atau ada di website?
3: Ada juga.
1: Oke, okay. Siap. Dan mungkin dokter bisa menutup nih talk show kita pada pagi hari ini untuk memberikan apa saja sih tipsnya, sarannya mungkin untuk sahabat Sonora biar tetap produktif ya di usia emas seperti Sonora nih, usianya emas 54 tahun ini.
2: Okay.
1: Ya, dan kita juga bisa terbebas dari katarak begitu, seperti apa?
2: Betul. Iya, saya sih biasanya sering bercanda lagi ya sama pasien saya, biasanya kayak, ya Bapak Ibu kan usianya juga udah emas nih. Ngapa-ngapain susah, makan udah banyak yang dipantang. Lutut udah mulai sakit-sakit. Terus hiburannya apa gitu kalau matanya burem, nonton HP enggak bisa, ngelihat nonton TV enggak bisa. Biasanya kan orang tua kerjanya gitu sekarang ya. Mau baca kitab juga enggak bisa. Nah, daripada ditahan-tahan terus penglihatannya buram, mending ya udahlah kita operasi aja biar terang. Nanti kan biasanya pasien-pasien juga begitu balik lagi ke saya ya, kayak, "Oh iya dok, betul kata dokter, kayak kemarin kok buram banget, sekarang udah terang, alhamdulillah saya bisa baca kitab, saya bisa nonton TikTok di HP, ibu-ibu zaman sekarang kan."
1: Iya betul.
2: Jadi ya marilah kita jaga, kita obatin gitu loh mata kita daripada buram, gak bisa ngapa-ngapain.
1: Iya, biar lebih produktif.
2: Iya, lebih
1: menikmati
2: produktif.
1: Menikmati masa tua.
2: Betul.
3: Jadi quality of life-nya juga meningkat dok ya.
2: Sangat, iya, sangat. Biasanya
1: cucu yang lucu-lucu.
2: Betul, stresnya juga menurun jauh.
1: Itu,
2: gitu kan. Jadi gak usah takut juga, orang sekarang kan udah ada yang laser, prosesnya cepat, penyembuhannya cepat. Jadi ya tunggu apa lagi lah.
1: Oke, gitu. Silakan tunggu apa lagi, WhatsApp saja ke JEC 0877-292-2000 atau telepon ke 0804-122-1000. Jangan lupa juga di follow ya, sosial medianya aktif sekali di sana. Mimin pasti menjawab pertanyaan ya kan, Miminnya aktif ya, at JEC iHospital. Terima kasih banyak Pak I dan juga dokter yang sudah hadir pada talk show kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita next ketemu lagi ya Dokter Milzan dan juga kru semuanya untuk ngobrolin dengan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih banyak saudara-saudara, saya akhiri. Anda kalau terlewat tadi talk show kita, silakan bisa ditonton ulang YouTube channelnya ya. Jangan lupa JEC Flex dan Ragam Lensa Tanam Premium judulnya. Silakan dicari langsung di YouTube channel Sonora FM. Bye, sampai jumpa.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kejaksaan Agung membenarkan telah menerima permohonan menjadi justice kolaborator yang diajukan tersangka dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan permohonan justice kolaborator tersebut tengah dipelajari oleh Kejaksaan Agung. Syarif menegaskan pihaknya masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap Sony Sonjaya sebelum memeriksa nama-nama yang disebut Sony di dalam berita acara pemeriksaan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional akan menghitung ulang anggaran MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan akan ada pengurangan anggaran makan bergizi gratis. Mensesnek menegaskan pemerintah telah menyepakati bersama terkait penataan menyeluruh dari program MBG yang ditargetkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan ke depan.
2: Demikian Sonora Update.

0: unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Ya, sahabat Sonora, rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari ini, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.151 personil gabungan untuk mengamankan aksi demo yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di Jakarta pada hari Jumat ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Disampaikan Budi, pihaknya juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap sejumlah dinamika di lapangan, mulai dari kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas. Terkait rekayasa lalu lintas, menurut Budi akan dilakukan secara situasional di sekitar lokasi aksi. Ia menyebut bahwa akan menyesuaikan di lapangan. Budi mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan juga meminta massa tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi. Sejumlah badan eksekutif mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jabodetabek berencana turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini. Ketua BEM UI Yata Latof Maksum Imawan memastikan seluruh BEM fakultas kampusnya akan turun dalam aksi yang akan berlangsung hari ini. Sementara BEM lain yang akan bergabung mulai dari BEM IPB, Pancasila, hingga BEM Universitas Gunadarma. Ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksi hari ini. Pertama adalah meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Yang ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme sipil. Dan kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta merekayasa lalu lintas mendukung event lari internasional Car Free Day 14 Juni 2026 ditiadakan. Selengkapnya kita akan simak laporan reporter kami berikut ini. Lia, silakan.
2: DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas untuk mendukung BTN Jakarta International Marathon yang akan berlangsung besok dan lusa di hari Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan peserta event lari internasional ini diikuti lebih dari 45 ribu peserta dan akan dilakukan rekayasa lalu lintas.
3: Kali ini karena memang akan dilakukan penutupan secara total dan pengaturan lalu lintas yang lebih baik, sehingga orang yang akan beraktivitas tidak terganggu.
2: Iya, sahabat Sonora, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah membagikan informasi pengalihan arus lalu lintas di Instagram resminya. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada 13 Juni 2026 mulai pukul 3.00 sampai dengan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan pada 14 Juni 2026 mulai pukul 3.00 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Barat. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mengumumkan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu 14 Juni 2026 ditiadakan, baik di Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin maupun juga di Jalan HR Rasuna Said. Demikian Damus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merekayasa lalu lintas mendukung event internasional yang akan berlangsung pada hari Sabtu Minggu, kemudian Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada tanggal 14 Juni 2026 ditiadakan.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: 24 jam musik terbaik.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat-sahabat yang akan berkegiatan di hari ini, dicermati terus ya ke perkembangan pantauan-pantauan lalu lintas terkait aktivitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari ini. Di Telantas Polda Metro Jaya mengimbau para pengendara untuk menghindari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Ada potensi kemacetan selama aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa hari ini. Disampaikan tidak hanya di Bundaran Hotel Indonesia, potensi kepadatan lalu lintas juga diperkirakan terjadi di sepanjang ruas Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Karenanya kepolisian mengimbau bagi para pengendara untuk mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Dan juga sejumlah badan eksekutif mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jabodetabek hari ini berencana turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa. Disampaikan bahwa selain Badan Eksekutif Mahasiswa UI, ada beberapa kampus lain yang akan bergabung seperti BEM IPB, Pancasila, hingga BEM Universitas Gunadarma. Cermati terus, sahabat Sonora, Polda Metro Jaya juga mengerahkan sebanyak 4.151 personil gabungan untuk pengamanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
1: Kasihku, manisku, sayangku, kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Okay,

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, jelang aksi mahasiswa di Bundaran HI maupun Patung Kuda Monas, Jakarta, polisi terlihat bersiaga di lingkar akses UI Depok dan belum terlihat adanya pergerakan mahasiswa baik itu di Depok maupun di sekitaran Lenteng Agung. Untuk laporan selengkapnya, saat ini kita bergabung dulu dengan rekan Tito yang sudah siap melaporkan untuk Anda. Silakan, rekan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, jelang aksi unjuk rasa mahasiswa yang hari ini dijadwalkan akan berlangsung di Bundaran HI maupun sekitar Patung Kuda Monas Jakarta Pusat, di mana para kepolisian terlihat bersiaga di kawasan lingkar akses Universitas Indonesia Depok, di mana pantauan di lokasi terlihat sejumlah personil kepolisian berjaga di sekitar lingkar akses UI untuk memantau pergerakan massa mahasiswa yang diperkirakan akan bertolak menuju Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa. Sejumlah kendaraan kepolisian juga tampak terlihat di area tersebut sebagai bagian dari langkah pengamanan dan pengawasan terhadap mobilitas peserta aksi massa. Hingga saat ini sepanjang jalan baik itu di sekitar UI maupun di Lenteng Agung belum terlihat adanya pergerakan massa mahasiswa yang akan bergerak menuju ke arah UI. Sementara itu, informasi yang beredar bahwa mahasiswa direncanakan akan menggelar di Bundaran HI maupun di Bundaran Patung Kuda Monas, ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan, diantaranya adalah penghentian pemborosan anggaran hingga penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Kemudian juga massa juga mendesak menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan koperasi desa Merah Putih, serta praktik militerisme di ruang sipil. Demikian Tito Sandi melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Happened pretty quickly, jumping in with both.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: mengetahui saat ini seperti apa pantauan terkini dari Bundaran HI akan disampaikan selengkapnya oleh rekan Lili. Silakan dengan pantauan Anda.
1: Ya baik, terima kasih. Sampai sore saat ini kami masih berada di Bundaran Hotel Indonesia dan terlihat arus kendaraan yang akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, baik itu yang datang dari Jenderal Sudirman maupun juga Muhammad Husni Tamrin, masih bergerak lancar di kedua arahnya. Demikian pula yang akan menuju ke arah Imam Bonjol juga tampak bergerak cukup lancar. Di sekitar Bundaran Hotel Indonesia sendiri saat ini terlihat sangat ramai karena menurut rencana BEM Universitas Indonesia juga akan turun ke lokasi ini untuk menyampaikan aspirasi mereka, diantaranya yaitu untuk meminta pemerintah menghentikan program MBG, kemudian juga mereka akan menuntut agar dihentikannya pemborosan anggaran APBN, serta juga meminta agar diturunkan harga bahan pokok serta BBM. Dan terlihat petugas kepolisian juga sudah bersiap di sekitar lokasi, baik itu di sekitar Bundaran Hotel Indonesia maupun juga di Imam Bonjol. Tadi kami melihat ada beberapa kendaraan taktis di sana. Namun pada umumnya bergerak ramai lancar semua kendaraan dan suasana juga masih dalam keadaan cukup kondusif. Cuaca cerah, kita kembali ke studio.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Faras Hits Sonora. Makin relevan dengan Gen Z, girl group global Cat's Eye punya satu lagu baru yang sekarang sedang jadi hits, yakni Pinky Up, yang sepanjang lagu memang menyuguhkan konsep ceria dan penuh energi khas anak muda. Jadi jangan kaget ya, sahabat Sonora, kalau sejak awal lagu, Pinky Up sudah mengusung sentuhan beat dance yang memang ditujukan untuk pendengar muda dengan tema kepercayaan diri serta ekspresi diri. Lagu ini sendiri berhasil masuk ke dalam 30 besar chart Billboard Global 200 dan Billboard Hot 100 serta 20 besar chart Inggris Raya. Lagu tersebut pun bahkan sudah didengarkan lebih dari 150 juta kali di seluruh platform sejak dirilis 2 bulan yang lalu. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Cat's Eye, Pinky Up. Fresh Hit Sonora.

0: orang.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
2: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Apa kabarnya sahabat Sonora siang hari ini? Sebetulnya saya sekarang ketemu lagi, tapi ada yang spesial siang hari ini karena saya tidak sendirian. Di studio rame banget ya, rame banget. Ada teman-teman dari SMP Karakter. Apa kabar semuanya?
3: Baik.
2: Rame sekali. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada berapa? Ratusan. 8. 8 orang siswa dari SMP Karakter yang hari ini mengikuti program Sonora Academy Express. Dan tadi sudah menjalankan menerima beberapa materi, sudah praktek juga di studio mini. Nah, kita mau tanya-tanya siang hari ini terkait dengan pengalaman teman-teman nih. Satu persatu ya, kita akan kenalan dulu. Dari sebelah mana nih? Sebelah sini. Dari yang paling ganteng dulu. Silakan, siapa namanya?
4: Perkenalkan, nama saya Naufal.
2: Naufal kelas berapa sekarang?
4: Kelas 1 SMP.
2: Kelas 1 SMP, kelas 7 berarti ya. Oke, okay, next. Di sebelahnya Naufal ada?
5: Aku Vira dari kelas 7.
2: Kelas 7, oke, okay, lanjut.
6: Aku Anya dari kelas 8.
2: Anya.
7: Aku Keira dari kelas 8.
2: Halo Keira, terus yang
8: aku
2: belakang?
8: Aku Echa dari kelas 7.
2: Kelas 7, Echa.
9: Aku Naila dari kelas 8.
2: Oke,
10: okay. Aku Kanza dari kelas 7.
2: Kelas 7.
11: Aku Nufail dari kelas 7.
2: Kelas 7, dan ini adalah anggota dari klub public speaking SMP Karakter, betul ya?
3: Betul.
2: Selamat datang di Sonora. Gimana perasaannya setelah tadi mengikuti kelas di Sonora Academy?
8: Sangat seru.
2: Oke, yang downfall dulu atau yang depan dulu deh, Anya boleh cerita, silakan.
6: Jujur seru banget, karena dari sini tuh aku tahu gimana cara radio itu memproduksi materinya gitu, gimana caranya supaya bisa didengar oleh pendengarnya dan gimana caranya mempertahankan gitu. Dan juga aku juga tadi udah mencoba studio mini dan itu seru banget. Itu jadi pengalaman baru juga buat aku.
2: Tadi nyobain siaran berarti ya?
6: Iya. Yeah.
2: Yang dibawain apa waktu siaran kemarin?
6: Itu tentang memilah sampah.
2: Memilah sampah. Jadi suruh nyari materi sendiri kemudian membawakannya seperti siaran seperti itu ya?
6: Iya. Yeah.
2: Yeah. Oke, okay, Anya, kalau Echa atau siapa? Naufal? Hmm? Yang depan dulu ya. Silakan.
7: Oh iya.
2: Kaila ya.
7: Keira.
2: Oke.
7: Kalau aku menurut aku ini seru banget, okay. Soalnya tadi aku dan teman-teman lain juga jadi dapat beberapa experience kayak tadi cara nyiar yang baik gimana dan beberapa produk-produk di penyiaran tuh kayak apa gitu.
2: Oke, okay. Sempat tadi juga mengalami apa merasakan pengalaman di studio siaran ya, di studio mini ya.
7: Iya, betul.
2: Deg-degan nggak?
7: Deg-degan sih, iya. Terus tadi agak bingung-bingung juga cara ngatur-ngaturnya. Cuman udah ada kakaknya yang ngajarin, jadi lebih oke. Okay.
2: Lebih oke. Okay. Sekarang sebelahnya Anya, silakan cerita ya. Rasanya gimana tadi pas siaran? Ya.
12: Senang sih kak, kayak banyak jadi ada pengalaman baru gitu.
2: Ini diajari di sekolah nggak sih?
12: Enggak.
2: Naufal? Naufal atau Nufail sih ini?
8: Naufal.
2: Gimana kalau Naufal?
8: Merasa agak terpukau soalnya.
2: Oh. Kayak judul lagu ya, terpukau ya. Terpukaunya kenapa?
12: Hiperbolanya boleh lah.
8: Bisa belajar tentang banyak hal baru.
2: Oke, jadi pengalaman baru ya. Jadi merasa ingin belajar lagi di dunia public speaking, dunia broadcasting. Tertarik gak sih untuk jadi penyiar?
8: Kurang tertarik
2: ya, oke. Tapi boleh sharing nggak pada saat tadi teman-teman latihan siaran gitu ya di studio mini, ada deg-degan tadi, gimana caranya ngatasi deg-degan pada saat harus on air, harus bicara di depan mikrofon gitu ya? Oke, yang depan dulu deh, nanti yang belakang gantian. Oke, dari Keira.
7: Cara mengatasinya ya. Kalau aku yang pasti kita tenang dulu aja sebelum mulai gitu. Dan kita sebelum mulai siaran coba-coba latihan dulu dari skripnya. Terus ya pokoknya selama siaran tenang aja gitu, jangan mikirin yang enggak-enggak deh gitu. Okay. Terus kalau emang udah pas siaran ada kesalahan, lanjutin aja, terobos aja.
2: Oke, okay. Jalan terus ya. Show must go on gitu ya. Kalau Anya, yang dilakukan oleh kakak-kakak pendamping tadi pada saat di studio Bini itu membantu atau seperti apa yang dilakukan?
6: Sangat membantu ya, karena kan kita juga baru pertama kali gitu ya. Jadi kakak-kakaknya membantu kita mengarahkan, terus memberikan tips gitu supaya kita tetap tenang ketika kita membaca teksnya, dan supaya gimana cara kita gak terbata-bata dalam mengucapkan teksnya.
2: Itu diajarkan, diingatkan terus ya supaya tenang. Berapa lama kalian on air tadi di studio Mini? Ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit?
7: Ada
2: ya? Oke, oke.
6: Berapa?
2: 3 menit ada ya, karena kan harus bicara opening, closing begitu ya, sampai kemudian mendeliver ada lagu di play begitu ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin sedang juga semangat belajar public speaking, atau teman-teman di SMP Karakter yang saat ini mungkin pengen ikut tapi gak ikut, apa yang ingin disampaikan ke mereka nih? Kira-kira next mungkin harus ikut atau gimana? Ayo, dari Naufal atau boleh? Siapa? Untuk ada pesan-pesan, mungkin salam-salam buat orang tua di rumah, buat guru-guru juga boleh loh, silakan. Oke, Naufal, silakan Naufal. Tegang banget Naufal. Salam-salam buat keluarga boleh deh kalau gitu. Yang lagi nonton, yang lagi dengerin, buat sahabat-sahabat Sonora juga boleh. Ada yang mau disampaikan nggak?
0: Terima kasih.
2: Oke. Dari
7: Fira
2: ya? Iya.
3: Makasih udah nonton.
6: Mendengar sih.
2: Makasih udah nonton ya.
3: Udah mendengar juga.
2: Oke, ini karena ini akan live, ini live di YouTube dan akan ada jejak digitalnya gitu ya. Untuk teman-teman seumuran dari teman-teman dari SMP Karakter ini, ada pesan yang mau disampaikan nggak terkait dengan public speaking, yang sekarang mungkin sedang belajar public speaking, apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman di luar sana? Oke, Anya, Keira, Fira boleh atau Naufal boleh? Oke. Okay.
3: Yang belakang dong.
2: Oke, okay, nanti belakang gantian.
6: Oh, gantian.
2: Ada gilirannya.
6: Fira?
3: Aku udah
2: tadi. Iya. Okay. Dari Keira.
7: Pesan-pesannya ya. Jangan takut kalau ngomong di depan orang, karena ngomong di depan orang tuh pasti kita dari masa sekarang sampai masa depan nanti tuh pasti kita bakal selalu ngomong di depan orang, baik itu secara individu ataupun berkelompok, pastinya itu tuh sangat dibutuhkan. Jadi kita harus melatih kepercayaan diri kita mulai dari sekarang gitu. Jangan kayak pas maju ke depan kayak malu-malu. Tapi kalau emang masih malu gak apa-apa, yang penting kita berlatih terus.
2: Keren, tepuk tangan buat Keira. Anya mau nambahin satu lagi boleh? Pesan buat teman-teman di luar sana yang juga punya passion yang sama di dunia public speaking, di dunia broadcasting, di dunia penyiaran mungkin, silakan.
6: Sebetulnya masih sama kayak Keira, kita jangan pernah takut buat terus mencoba, karena kita gak akan pernah tahu kalau kita ternyata gak mencoba, ya gimana gitu kan. Kita tuh jangan pernah takut gagal gitu. Mending kita coba, tapi kita gagal, tapi kita udah punya pengalaman dari kegagalan itu, dan kita bisa belajar lagi dari kegagalan sebelumnya.
2: Karena pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher, gitu ya. Oke, terima kasih di sesi yang pertama ini. Nanti giliran yang depan kita akan tanya-tanya lagi. Jadi pastikan sahabat-sahabat Sonora tetap bersama kami. Kita masih akan bincang-bincang bersama teman-teman dari SMP Karakter yang sudah mengikuti program Sonora Academy.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Ya, keseruannya kita lanjutkan sahabat Sonora bersama siswa-siswi SMP Karakter yang dari pagi tadi sudah mengikuti kelas Sonora Academy Express, mengikuti pelatihan di sini ya, mini workshop dan praktek langsung di studio mini Sonora, dan hari ini kita tes langsung on air di Radio Sonora menyapa sahabat-sahabat Sonora semuanya. Sapa-sapa dulu dong teman-teman yang mungkin nonton dari di sekolah atau di rumah. Halo, boleh? Dada-dada. Oke, okay. Ini berarti sudah selesai ujian ya? Sudah selesai ujian kenaikan kelas ya?
2: Sudah.
1: Semoga nilainya bagus ya.
2: Amin. Dan
1: naik kelas, pasti naik kelas, harus naik kelas ya?
2: Harus
1: ya. Gak boleh tinggal kelas ya, anak-anak hebat sih. Tadi kalau saya lihat pas di kelas tuh, wah ini keren-keren sih public speakingnya. Nah setelah tadi teman-teman ikut kelas public speaking, ada materi, ada praktek langsung, ada studio tour gitu. Mau tanya ke Nufail dulu deh. Nufail, gimana perasaannya Nufail dari pagi sampai siang ini mengikuti semua rangkaian kegiatan di Sonora?
3: Menurutku sih di Sonora ini aku dapat banyak hal yang baru ya. Misalnya gimana proses saat lagi mau menjalankan radio gitu, sejarahnya gitu.
1: Ada sejarahnya juga ya, yes, diajarin dulu bagaimana gitu ya. Terus ngelihat-ngelihat alat-alat yang zaman dulu digunakan juga ya. Yeah. Oke, okay, itu seru banget ya. Baru udah pernah lihat kaset belum sebelumnya?
3: Belum pernah, baru kali ini.
1: Baru kali ini ya. Apalagi benda yang baru pertama kali dilihat di sini tadi.
3: Kayak piringan.
1: Piringan hitam, vinil, apalagi.
3: Sama piringan yang versi lebih barunya yang cuma satu sisi.
1: Oh, CD-CD juga ada ya dilihatin. Oke. Okay. Nufail dapat pengalaman baru, bisa lihat langsung benda-benda yang mungkin udah, sekarang udah gak jarang ya ditemukan ya. Kalau Eca, mungkin Eca, rasanya gimana? Dan mungkin kesannya bagaimana setelah ikut kelas hari ini?
4: Rasanya sih senang, soalnya seru banget di sini. Aku bisa belajar tentang bagaimana cara siarannya atau alat-alatnya butuh apa aja. Dan aku bisa lihat barang-barang siarannya.
1: Oke, okay. Lihat langsung di situ ya,
4: iya.
1: Bisa megang langsung,
4: iya, megang
1: dan bisa siaran langsung di depan mikrofon.
4: Iya.
1: Deg-degan gak, Cak?
4: Deg-degan sih.
1: Deg-degan. Terus gimana kalau deg-degan gitu? Biar gak deg-degan, apa yang Esa lakuin biasanya?
4: Tarik nafas yang panjang.
1: Tarik nafas panjang. Iya. Dikeluarin ya, pelan-pelan iya. Gitu ya. Oh itu trik bagus tuh, supaya meredakan biar nervous ya. Tarik nafas panjang, atur nafas, ya. Bagus, Eca. Kalau Kanza?
5: Kalau dari aku sih seru dan dapat pengalaman baru, juga tahu tentang cara kerjanya radio kayak gimana.
1: Oke, okay. Naila, kalau Naila.
6: Kalau aku sih seru banget karena awalnya pagi-pagi kita tuh dikenalin dulu sama Sonora Radio, kayak di mana aja cabang-cabangnya, kita kenal lebih dalam gitu kan. Terus selanjutnya kita tuh dikenalin sama barang-barang yang sebelumnya di radio kan. Ya radio gitu.
1: Yang paling lucu, yang paling unik, ini saya belum pernah nemu ada di sini gitu.
6: Yang piringan hitam.
1: Piringan hitam.
6: Iya, soalnya aku kira piringan hitam tuh warnanya cuma hitam kan. Ternyata dia tuh warnanya tuh bisa beda-beda, ada yang warna putih dan lain-lain.
1: Dan bentuknya enggak kayak piring kan?
6: Bentuknya tipis banget.
1: Tipis banget. Di situ lagu-lagu tersimpan. Jadi zaman dulu Sonora memutarkan dengan piringan hitam vinyl itu. Itu baru lihat di sini ya.
6: Iya.
1: Selain piringan hitam apa lagi? Kalau Nufail tadi kaset katanya baru lihat di sini.
6: Terus juga apa ya? Iya, kaset juga sih.
1: Di rumah ada kaset enggak? Ada mini kompo enggak? Enggak ada.
6: Enggak
1: ya?
6: Ada.
1: Ini gen alpha ya. SMP itu gen alpha ya, benar-benar baru mengenal hal-hal yang mungkin ada di zaman saya. Ternyata baru ada di sini ya, ditemukan di sini gitu ya. Kemudian setelah ikut kelas, pada saat harus siaran di depan mikrofon di studio mini waktu di kelas Sonora Academy, gimana rasanya? Kalau tadi Eca katanya deg-degan dan harus tarik nafas dulu gitu ya. Kalau Nufail gimana Nufail? Pada saat harus siaran gitu ya?
3: Saat siaran di tempat latihan tadi. Kalau di situ sih saya semangat, soalnya biar bisa tahu apa langkah-langkah yang harus dilakuin saat siaran berlangsung.
1: Semangat gitu ya, semangat ya. Juga. Kalau Kanza,
5: Kalau dari aku tadi aku takut salah, tapi sama kakak-kakaknya untungnya diajarin sama baik.
1: Galak-galak nggak kakaknya?
5: Enggak.
1: Takut salah, tapi tadi harus mencoba ya, pokoknya harus coba, jangan takut salah. Yang penting mencoba dulu ya. Tapi semua sudah bisa on air kan ya di studio mini itu ya. Naila juga sudah ya?
6: Sudah.
1: Naila gimana rasanya waktu on air itu?
6: Pas on air aku grogi banget. Terus awalnya tuh bingung cara hidupin lagunya gimana, cara kita langsung ngomongnya tuh gimana. Tapi tadi udah diajarin dulu sama kakaknya pelan-pelan. Kalau misalnya mau ngomong tuh di-onin dulu. Terus kalau ngomong-ngomong atau kita belum tahu mau ngomong apa, kasih musik aja dulu.
1: Ini kalau saya tanya, yang terlintas di benak teman-teman nih ketika mendengar kata radio apa sih? Dari Eca dulu deh. Radio.
4: Apa ya? Musik sama perbincangan.
1: Di rumah ada radio?
4: Kayaknya enggak deh.
1: Enggak ada. Musik dan perbincangan. Oke, kalau Naila?
6: Kayak berita-berita atau musik juga sih.
1: Oke. Musik, berita, apalagi kalau Hansa?
5: Sama juga kayak ngobrol-ngobrol dan berita terkini.
1: Oke, kalau Nufail?
3: Kalau aku sih menurutku itu radio benda kotak panjang yang bisa ngeluarin suara.
1: Oke, itu ya. Suaranya apa yang dikeluarkan itu? Macam-macam ya, bisa
3: lah.
1: Macam-macam.
3: Misalnya kayak berita terkini.
1: Oke, berarti radio dibutuhin nggak oleh masyarakat saat ini?
3: Butuh.
1: Dibutuh ya, butuh berita, butuh hiburan juga, ya butuh informasi ya. Oke, kalau tadi teman-teman ada yang nyebutin vinil, itu memang digunakan zaman dahulu kala. Tapi kalau teman-teman mau mendengarkan musik yang diputarkan langsung dari piringan hitam, di Sonora ada. Setiap Selasa jam 6 sore, itu ada namanya program Piringan Hitam Sonora. Jadi lagu-lagunya tuh bukan digital lagi, tapi langsung dari piringan hitam. Makanya di studio nih ada playernya, gitu ya. Kemudian tadi seru juga. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi deh, pesan sama seperti tadi teman-teman sebelumnya, pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang juga punya passion, punya apa namanya, kesukaan terhadap dunia public speaking, dunia broadcasting. Apa pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman di luar sana? Dari Kanza dulu.
5: Dari aku, jangan takut gagal, sama harus mencoba.
1: Jangan takut gagal, harus mencoba. Siap. Kalau dari Naila?
6: Apapun masalahnya dalam public speaking, kalian improve aja sih. Sama berusaha terus.
1: Jadi gitu jangan aja sampai kelihatan stuck gitu ya.
6: Iya,
1: jalan aja terus.
6: Iya, jalan aja terus.
1: Butuh latihan. Ada lagi? Udah. Udah. Nufail.
3: Dari aku sih semoga selalu semangat dan pantang menyerah.
1: Waduh, semangat terus, pantang menyerah. Kata-katanya semangat selalu. Eca, Pak Eca.
4: Kalau aku sih banyakin latihannya. Terus kalau gagal, coba lagi, pantang menyerah. Dan belajar dari kesalahan.
1: Oke, janji ya, terus belajar. Terus belajar, pantang menyerah, dan belajar dari kesalahan. Yeah. Oke, sebagai penutup kita akan sabar mengucapkan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Oke, sepakat ya. Baik, okay. Sahabat Sonora, demikian perbincangan kita bersama teman-teman dari SMP Karakter. Ini adalah para peserta Sonora Academy yang sudah berlangsung hari ini. Dan tentu saja Sonora Academy membuka juga kesempatan untuk sekolah-sekolah lain merasakan experience yang sama, pengalaman yang sama, untuk menjadi peserta dari broadcasting class yang diselenggarakan oleh Sonora Academy. Tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta News.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus

At unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo Kemayoran.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Empat jam musik terbaik Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara perihal istana yang memutuskan untuk mengurangi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Purbaya menekankan Kemenkyu akan mengikuti apapun keputusan Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja terkait besaran pengurangan anggarannya, Purbaya belum bisa berkomentar. Dia meminta publik menunggu tindak lanjut dari Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Estiang, mengenai program MBG usai anggaran dikurangi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengumumkan pemerintah akan membangun 100 sekolah nasional terintegrasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Abdul Muti menyebutkan sekolah nasional terintegrasi adalah sekolah unggulan yang tidak berasrama. Ia belum menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu sekolah nasional terintegrasi, hanya menyebutkan bahwa pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan dimulai pada tahun ini.

Hai, selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali saya Rico Marbun. Seperti biasa di Jumat siang ya, kita akan nikmati 2 jam ke depan dalam program yang luar biasa ya, everlasting ya. Anda meminta, kami memutar. Dan seperti biasa, Anda yang ingin gabung bisa sampaikan WA di 0812-122-9200. Untuk Anda yang ada di TikTok Sonora, saya sudah buka sebetulnya, tapi kita akan bagi nanti ya, split sebentar. Sedikit fokus ke teman-teman yang ada di WA, nanti kemudian bergeser sebentar ke teman-teman yang ada di TikTok ya. Waktunya 2 jam, semoga cukup memenuhi permintaan lagu dari Anda. Kami akan gabungkan juga dengan konten-konten lain, hasil liputan dan juga beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Baik sahabat Sonora, satu lagu pembuka sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga bisa jadi hiburan tersendiri ya. Anda sedang mungkin menikmati makan siang. Telah menikmati makan siang Anda.

Oke, kita akan mulai AMKM siang untuk kesempatan siang hari ini. Teman-teman yang ada di TikTok, boleh ya kalau mau report gimana suaranya, sudah terdengarkah jelas musiknya sebesarnya. Oke, nanti coba dicek ya. Sudah ya Ana ya, terima kasih banyak. Kita ke WA sebentar. Kita akan jumpai yang pertama adalah Bu Liliani. Bu, terima kasih banyak nih sudah gabung pada siang hari ini. Kirim salam Riko untuk sahabat-sahabat yang lain. Tetap semangat, sehat selalu. Oke, untuk Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Nur, Ibu Lena, Ibu Riza, ucapannya selamat maksi, semoga sehat selalu ya. Oke, nanti lagunya ditunggu untuk Ibu Liliani ya. Lanjut, berikutnya ada Pak Terry Kurniawan di Latu Maiten, Jakarta Barat. Lagunya sudah ketemu, sebentar nanti saya akan cek ya. Untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung, sebentar ya. Oke. Ada ya, Ed Sheeran-nya I Don't Care dan Justin Bieber sudah saya siapkan. Langsung saja, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati saat santai ya. Di luar sana agak memang terasa panas terik ya, siang begitu. Hati-hati untuk Anda mungkin saat ini di jalan juga. Gak usah terburu-buru, sambil tetap waspada, sambil tetap dengerin Sonora. Kami akan terus temani Anda ya. Kita ke lagu sebentar. Ini tadi pilihan dari Pak Terry ya, Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care.

Ya, lagunya cukup enak ya sahabat suara dinikmati siang hari ini ya. I Don't Care, Ed Sheeran dan Justin Bieber. Oke, sahabat suara nanti juga akan saya deliver sebentar ya beberapa informasi dari teman-teman reporter Radio Sonora yang sudah siap menyampaikan beberapa laporannya ya. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, subsidi besar untuk Trans Jabodetabek, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pemimpin daerah lain bisa membantu perawatan halte khususnya di wilayah masing-masing. Laporan selengkapnya Lia sudah siap menyampaikan, silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tetap akan memberikan subsidi untuk Trans Jabodetabek. Meski demikian, Pramono menyebut jika pemerintah daerah lain yang wilayahnya tersambung Trans Jabodetabek ingin ikut membantu, bisa dimulai dari perawatan halte di masing-masing wilayah. Karena perawatan halte di luar Jakarta tersebut menjadi salah satu penyumbang besarnya subsidi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jakarta. Subsidi itu saat ini mencapai sekitar 410 miliar.
4: Ya kalau ada yang ingin membantu minimal halte-haltenya lah. Kan halte-haltenya misalnya sebagian kan juga tidak di DKI Jakarta. Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi akan sangat membantu karena yang memanfaatkan kalau di halte-halte yang akan mereka bangun atau mereka perbaiki itu adalah warga di mana tempat itu berada.
3: Ya, sahabat Sonora, dalam kesempatan yang sama Pramono juga menyebutkan pihaknya belum memutuskan berapa besaran kenaikan tarif Trans Jabodetabek yang saat ini masih Rp3.500. Saat ini kenaikan tarif tersebut masih dalam pembahasan. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Lia. Kita akan beralih sahabat Sonora ke laporan berikutnya. Tito sudah siap menyampaikan hingga saat ini belum terlihat adanya massa mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, serta di Jalan Medan Merdeka Barat maupun Selatan. Situasi lalu lintas yang ramai lancar sementara cuacanya cerah ya. Kita akan simak pantauan dari Tito. Silakan Tito dengan informasi selengkapnya.
5: Sahabat Sonora, menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa yang rencananya akan digelar di kawasan Bundaran Indosat atau Patung Kuda Monas Jakarta Pusat pada siang hari ini, situasi di sekitar lokasi aksi masih terpantau kondusif. Hingga saat ini belum terlihat adanya konsentrasi massa maupun kelompok mahasiswa yang berkumpul di sekitar Bundaran Indosat. Meski demikian, aparat kepolisian dan juga kendaraan taktis bersiaga di sejumlah titik strategis. Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah personil kepolisian bersama kendaraan taktis ditempatkan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, termasuk di dekat pintu masuk kawasan Monas yang mengarah Patung Kuda. Kendaraan taktis tersebut disiagakan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi penyampaian pendapat di sekitar Patung Kuda. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat maupun Jalan Medan Merdeka Selatan hingga siang hari ini masih terpantau lancar dan dapat dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4, belum ada penutupan atau pengalihan arus lalu lintas yang berlangsung di kawasan baik itu di Medan Merdeka Barat maupun Medan Merdeka Selatan. Sementara itu sejumlah beton pembatas atau barier yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian saat ini terlihat standby di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan atau menjelang Bundaran Indosat, namun hingga saat ini barier tersebut masih ditempatkan di sisi kanan kiri saja. Beton pembatas juga dapat suatu waktu digeser apabila diperlukan sesuai perkembangan situasi di lapangan, terutama adanya massa aksi mahasiswa. Di mana sahabat Sonora, aksi mahasiswa yang rencananya berlangsung hari ini diketahui membawa sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM, menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG, serta proyek pembangunan koperasi Desa Merah Putih, penghapusan praktek militerisme di ruang sipil, hingga desakan agar pemerintah mengakui adanya kekeliruan dalam sejumlah kegiatan pemerintahan. Demikian Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Ya, ini masih ada waktu, masih banyak. Kami akan coba penuhi permintaan lagu dari sahabat-sahabat Sonora. Teman-teman yang ada di TikTok, ada Bang Rudi Tarigan, selamat siang, Bu Oriza, ada Kak Ana juga, Pak Ramadan, Mbak Yudit. Oke, selamat siang sudah mampir di TikTok Sonora ya. Untuk Anda yang ada di WA, saya juga nanti akan putarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Tadi ada yang minta dari Anne Marie ya, 2002 ya judulnya. 2002 ya. Oke, di TikTok sekarang kita akan coba penuhi permintaan dari... Sebentar, saya tadi ada cek beberapa yang minta lagu dari Celine Dion ya, To Love You More. Kemudian Kak Ana juga tadi minta lagu dari Westlife featuring Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me. Oke, ditunggu teman-teman yang lain di TikTok yang sudah gabung di siang hari ini. Nanti akan saya kembali ke WA ya untuk menyapa sahabat-sahabat yang sudah mampir di WA Sonora. Kita gas lagu-lagu yang sudah siap menemani Anda siang hari ini.

Ya, baru 25 menit berlalu dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk teman-teman yang mungkin baru gabung di live TikTok Sonora dan juga di siaran. Mungkin dengerinnya via live streaming ya, atau di mobil saat ini sedang dalam perjalanan menuju satu tempat dan ingin update juga beberapa informasi lalu lintas. Tapi kalau ingin berbagi boleh banget. Anda bisa sampaikan di 08121229200. Oke, kami akan putarkan satu lagu tadi pilihan Kak Ana yang sudah minta lagu di live TikTok Sonora ya. Nanti akan saya coba cek lagi beberapa permintaan lagu. Sebentar nanti akan beralih sejenak ke WA yang sudah masuk. Permintaan lagu juga pasti akan saya bacakan, tapi bergantian ya. Playlistnya padat merayap. Oke, okay. Westlife featuring Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Agak-agak sendu ya, tapi that's okay lah. Saya menikmati satu suap demi suap gitu ya, makanan favorit Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Baik sahabat Surna, kami sampaikan untuk Anda informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol. Kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center. Kita akan menuju sekitar tol dalam kota dari Cawang Tebet. Ini padat, sebaliknya Tomang ke arah Selipi terpantau padat. Kemudian perkembangan lainnya di sekitar ruas tol Jagorawi. Dari Cawang, Taman Mini Cibubur, Bogor, Ciawi ini lancar dua arahnya. Perkembangan untuk Anda akan lewat di ruas tol Jakarta Cikampek, kami terima informasinya untuk Bekasi Timur kilometer 17 ke arah Tambun kilometer 19. Ini lalu lintas padat sahabat Sonora. Sebaliknya Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Untuk tol Purbalenyi dari Dawan pada Larang Paster Cilenyi ini lancar dua arahnya. Itu beberapa informasi yang kami terima sahabat Sonora. Semoga berguna ya untuk Anda yang kebetulan lewat di ruas jalan yang sama.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli, sampai 12 Juli ya 2026. Rasain sendiri serunya belanja beragam produk di pameran terlengkap, mulai dari produk fashion, furniture, aksesoris, gadget, otomotif, elektronik, kosmetik, perhiasan, peralatan rumah tangga hingga produk UMKM pilihan. Pastinya dengan beragam promo dan diskon menarik, tukarkan juga tiket masuk Anda untuk mendapatkan potongan harga. Kemudian hadiah dan promo-promo menarik mulai dari potongan Rp50.000 dari League, kopi gratis dari Kopi Tubruk Gajah, kesempatan bermain games berhadiah di booth orang tua atau OT, merchandise gratis dari official merchandise Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tai Lalat, dan masih banyak lagi. Kalau udah pas belanja, langsung lanjut seru-seruan barengan Virsa Besari, It Gitau dan Yagu hari ini di panggung Jakarta Fair Music Concert. Di Jakarta Fair juga kamu bisa konseran setiap hari ditemani musisi favorit kamu seperti Soulja, Monkey Boots dan Biadam yang besok siap bikin kamu nyanyi dan seru-seruan bareng. Sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran akan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga tanggal 12 Juli 2026 di JXpo Kemayoran. Hari Senin sampai Jumat ini dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu Minggu, Anda yang mau datang Sabtu Minggu dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan menangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan stay tune sama keseruan kita di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026 karena destinasi liburan serba ada ya cuma di Jakarta Fair. Baik sahabat Sonora, saya akan lanjutkan untuk mampir di layar WA ya yang ada di depan saya ini. Bu Rianti, apa kabar Bu Rianti? Mau kirim salam untuk Bu Riza, Bu Silvia, ya. Bu Sri di Petojo, ada Kak Asti, dapat salam Kak Asti nih. Ada Bu Fanda, ada Bu Foni dan semua pendengar Sonora, minta lagunya dari Roni Parulian ya. Judulnya Angin Rindu. Untuk Mas Riko, selamat tugas. Cuaca di Gunung Putri panas banget ya. Panas terik ya, Bu Rianti ya. Ada Kak Wiwin. Kak Win mau minta lagu dari Santi, Hanya Memuji. Lagunya buat semua yang lagi dengerin siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Lanjut, kita akan dengarkan beberapa lagu. Nanti saya akan kembali mampir di TikTok Sonora ya. Kita dengarkan dulu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Tadi ada Bu Rianti dah, dan juga Kak Win. Ini lagunya untuk Anda.

Halo, AMKM. Selamat siang, Mas. Apa, Riko? Saya Ibu Vera dari Tebet. Mau request, Mas. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah oleh Krisye. Untuk saya sendiri yang sedang mendengarkan AMKM. Dan untuk Mas Riko. Terima kasih Mas Riko. Selamat siang.

Ya, untuk sahabat-sahabat yang mungkin sedang dengerin lagu ini lagunya oldies banget Bang Riko. Iya betul, lagu ini dirilis di tahun 1987. Tapi untuk versi dari Chrisye yang menyanyikan lagu ini dirilis pada tahun 2002 ya. Kisah kasih di sekolah. Ada yang punya kisah kasih di sekolah, sahabat Sonora? Baik, saya akan ke TikTok sahabat Sonora yang sudah gabung. Tadi ada Bu Riza, ada Kak Ute dari Bali sudah gabung, ada Mas Krisna, ada Mbak Tini. Ini Radio Sonora Jakarta kah? Betul Mbak Tini. Terima kasih sudah gabung di TikTok Sonora ya. Hadir dari Surabaya, Kak Nova. Mungkin ada lagu lain yang ingin diminta diputar siang hari ini. Sebentar saya akan sapa tadi Bu Riza minta Shakira ya, Waka Waka. Wah, Piala Dunia ini tahun berapa ya? Sebelum 2026 sepertinya. Ditunggu ya. Ada Mas Yudhistira Adi, di mana bumi dipijak di Jogja saya akan lawan. Oh. Oke, selamat siang juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang dengerin Sonora di mobilnya, di meja kerjanya, atau mungkin sedang menikmati makan siang di rumah, di toko, sedang jaga toko, buka toko. Selamat menikmati makan siang Anda. Iya, betul sekali ya, di Afrika World Cup pada waktu itu. Terima kasih banyak sudah ngingetin ya, Mas Krisna ya. KUT, boleh nanti Westlife ya. Memang betul playlistnya sudah padat merayap, berbaris rapi ya. Tadi juga di WA ada minta dari Rosa dengan ada Jatuh Cinta. Kemudian juga ada yang minta tadi, sebentar saya cek ya. Oh, The Script dari L, The Man Who Can Be Moved, ditunggu ya. Saya sudah siapkan lagunya. Kemudian juga ada sahabat yang lain sudah gabung. Oh, Mas Edo minta dari Richard Marx ya, ditunggu ya. Kemudian ada sahabat yang lain yang sudah bergabung juga di kesempatan siang hari ini ya. Lanjut untuk sahabat-sahabat yang sudah minta lagu, sebentar, tadi ada yang minta juga Elegi Esok Pagi ya. Coba saya cek kembali ke teman-teman yang ada di WA nih ya. Luar biasa berbaris kesempatan siang hari ini. Oke, sambil saya cek kembali, kita akan nikmati lagu pilihan dari Bo Riza ini, Shakira featuring Freshly Ground dengan Waka Waka.

Ya, hanya memuji sahabat Sonora. Sudahkah Anda memuji rekan kerja Anda di kesempatan siang hari ini? Loh, kok bisa Bang Riko? Iya, kadang-kadang pujian kecil ya sahabat Sonora ya, bisa menjadi energi yang besar juga. Untuk apa? Untuk tetap bekerja dengan semangat. Waduh, agak serius ya. Kita kena nada-nada cinta dari Rosa.

Iya, Rosan nada-nada cinta. Selamat siang untuk Ibu Tati Sukiyati di Day Serdang Kemayoran ya. Lagunya dari Alan Walker ya Bu ya, Not You. Betul ya, dirilis 2022 ini, keren ya. Untuk semua sahabat Sonora juga penyiar, selamat makan siang, selamat beraktivitas, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bang Riko, sama-sama. Bu Tati, salam untuk keluarga, semoga terus sehat, amin ya. Dan bisa melaksanakan aktivitas dengan gembira. Alan Walker, Not You.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG melesat pada perdagangan sesi pertama Jumat siang hari ini. Sejalan dengan rally bursa saham Asia yang didorong optimisme pasar terhadap peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Mengutip data RTI, IHSG sesi 1 ditutup naik 2,68% atau 157,52 poin ke level 6043. Sebanyak 610 saham menguat, 101 saham melemah, dan 100 saham bergerak stagnan. Volume perdagangan hari ini mencapai 21,7 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 11,8 triliun rupiah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan masyarakat dapat mengajukan diri menjadi penerima bantuan Presiden atau Banpres bila mereka membutuhkan. Selain itu menurut juri, Banpres juga bisa diberikan kepada masyarakat atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan Banpres diberikan kepada mereka yang membutuhkan baik dari sisi keuangan, natura, ataupun pembangunan.
0: Demikian Sonora Update.
1: Baik sahabat Sonora, satu jam pertama sudah kita lewati. Saya akan kembali ke TikTok Sonora. Tadi El minta lagu dari The Script, The Man Who Can Be Moved. Oke, geser sebentar boleh ya ke WA biar nggak terlalu lama teman-teman di WA nih. Sudah menunggu. Ada Mbak Ferni di Cibubur, Jakarta Timur. Untuk kru Sonora dan penyiar Sonora yang baik hati dan tidak sombong. Wow, sehat-sehat ya. Terima kasih sama-sama Kak Ferni. Lagunya Ciaran dengan Perfect ya. Oke, dua lagu dulu sudah kami siapkan. Semoga terhibur, selamat menikmati lagu-lagunya sambil menikmati saat-saat istirahat ya. Sudah jam 1 lewat 2 menit saat ini.

Ya, selamat siang. Saya harus sapa ini sahabat-sahabat yang sudah mampir di TikTok Sonora. Untuk kesempatan siang hari ini ada Mayor Gani. Wow. Selamat siang Mayor Gani. Kemudian ada Carit WGQX. Waduh, namanya agak susah ya. Ada Mas Andika juga gabung. Mbak Ipung, selamat siang Mbak Ipung. Terima kasih mampir ya. Mampir aja Bang, sambil dengar aja karena sudah banyak yang request minta lagu ya. Mas Rudianto di Jakarta Utara, selamat siang, apa kabar? Ada juga Mural Art, selamat siang menyapa di kesempatan siang hari ini. Wah, harus saya sapa ini, nanti ketinggalan ya, tidak disapa. Sementara lagunya berbaris rapi ya, ditunggu sebentar. Saya akan bacakan dulu biar Anda yang saat ini mungkin sedang nonton bareng siaran Sonora, selamat siang ya. Anda yang di TikTok ada The 6 titik ini. Lucu sekali ya namanya ya. Sayang sekali saya tidak bisa baca namanya siapa ini ya. Oke, berikutnya saya akan ke WA sebentar. Selamat siang dari Bogor. Antri panjang playlistnya, betul sekali ya. Ibu Aureliati ya. Salam untuk keluarga ya Ibu ya. Bu Tati, terima kasih Bang Riko sama-sama. Bu Fanda, terima kasih juga Bang Riko sama-sama ya. Kita dengerin dulu ya Sharon. Tadi permintaan lagu dari Pak Fenty ya kalau salah ya. Sebentar, saya harus memastikan ini ya. Oke, ini lagunya Ed Sheeran, perfect ya. Sebuah lagu yang mungkin tidak asing lagi buat sahabat-sahabat yang sering dengerin AMKM ya. Semoga terhibur Anda yang saat ini sedang menikmati saat-saat istirahat. Lagunya pas ya.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, siang hari ini sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju sekitaran Kebon Siri, Jakarta Pusat. Belum terlihat masa aksi unjuk rasa, namun petugas TNI Polri sudah terlihat berjaga di depan kantor BGN Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Selengkapnya, Lia sudah siap menyampaikan. Silakan Lia dengan laporan Anda.
3: Baik sahabat Sonora, kami memantau saat ini di depan kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Siri Jakarta Pusat terpantau ramai lancar, lalu lintasnya normal mengarah ke Tugu Tani. Di Tugu Tani semua arahnya juga normal ramai lancar, tersendat di lampu pengatur lalu lintas semua arahnya. Untuk rencana aksi penyampaian pendapat hari ini diinformasikan ada di beberapa titik, salah satunya direncanakan akan ada di Tugu Tani atau di sekitar kantor Badan Gizi Nasional, namun saat ini masih terpantau lancar normal lalu lintasnya. Sementara itu kami memantau saat ini petugas TNI Polri sudah berada di depan kantor Badan Gizi Nasional. Kami juga mendapatkan informasi ada 300 personil Dinas Perhubungan dan juga 500 personil Satpol PP yang ikut melakukan pemantauan dan pengamanan di Jakarta. Demikian Liamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus bersama kami di AMKM Siang.
2: Iya, itu tadi informasi terkini yang bisa kami sampaikan lewat reporter Radio Sonora Lia Muspiro di sekitaran Kebon Siri, Jakarta Pusat. Oke, lanjut Craig David, Rise and Fall sudah siap. Untuk Anda yang tadi minta di TikTok ini ya, saya harus cek lagi, scroll lagi. Luar biasa ya. Ada yang minta People Bryson juga, nanti dicek kembali. Saya sudah siapkan beberapa lagu. Tadi yang ada minta juga Air Supply. Sebentar. Luar biasa. Oh, ini dia. Sudah ketemu. Oh, Bang Noval ya. Just As I Am. Sudah siap lagunya. Andre Hanusa juga ada minta Bidadari. Ini lagunya juga sudah siap. Sebentar akan saya putarkan. Oke. Ada Mbak Indrianti sudah gabung ya di TikTok Sonora. Bang Tupang juga tadi bergabung, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama dengan kami, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Lanjut, tadi ada yang minta Warna juga. Oke, ada Kak... Oh, Mbak Tini. Mbak Tini, lagu dari Warna ya, sudah saya siapkan, semoga terhibur ya. Langsung saja kita gaskan ya sahabat Sonora ya. Ini lagunya sahabat Sonora, semoga terhibur, tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ajak Anda menuju kawasan Bundaran HI. Ini mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat atau berunjuk rasa, ini belum tampak kehadirannya di lokasi ini. Laporan selengkapnya Lili sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
2: Ya, sahabat Sonora, kami melintas pada ruas Jalan Muhammad Husni Tamrin dari arah kawasan Sarinah menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Arus kendaraan keduanya bergerak ramai lancar dan terlihat memang di Bundaran Hotel Indonesia memang suasana sudah sangat ramai sekali karena memang menurut rencana akan ada aksi penyampaian pendapat dari BEM Universitas Indonesia dan beberapa elemen lainnya di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, yaitu menyuarakan aspirasi mereka yang ingin agar MBG, program MBG dihentikan, dan juga beberapa tuntutan lain seperti penurunan harga bahan pokok dan juga penurunan harga BBM. Dan terlihat petugas kepolisian sudah sangat ramai di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Selain itu, para wartawan juga sudah memenuhi di salah satu space yang ada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Pengamanan pada siang hari ini tidak hanya petugas kepolisian saja yang ada di sekitar Imam Bonjol, namun juga tadi kami melihat ada beberapa truk juga yang mengangkut personel TNI yang juga bersiap di sekitar Grand Indonesia. Namun demikian, pada umumnya bergerak ramai lancar semua kendaraan yang akan menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia maupun juga arah sebaliknya. Cuaca saat ini cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Lagu dari Warna Sahabat Sonora. Kalau tadi kami sudah ajak Anda menuju kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat ya. Sejenak nanti kami akan ajak Anda menuju sekitaran Patung Kuda, masih di sekitaran Jakarta, kawasan Monas Jakarta Pusat ya. Salah satu titik yang rencana akan digunakan untuk penyampaian aksi pendapat. Kita akan nanti menuju ke sekitar kawasan Patung Kuda.
1: Liputan Sonora.
0: Ya, Tito sudah siap menyampaikan situasi di sekitar kawasan Patung Kuda. Ini kondusif siang hari ini, mahasiswa belum terlihat kedatangannya di lokasi. Tapi kita akan simak bagaimana laporan selengkapnya. Silakan, Tok.
2: Ya, baik sahabat Sonora, hingga siang hari ini massa mahasiswa yang berencana melakukan aksi unjuk rasa belum terlihat di kawasan Bundaran Indosat maupun Patung Kuda Jakarta Pusat. Di mana pantauan di lokasi menunjukkan situasi masih dalam keadaan kondusif. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dan Selatan pun hingga saat ini masih berjalan normal dan dapat dilalui baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Belum terlihat adanya kemacetan maupun penutupan jalan akibat dari adanya aksi unjuk rasa. Meski demikian, sejumlah kendaraan taktis dari pihak kepolisian maupun beton pembatas barier terlihat disiagakan di beberapa titik sekitar kawasan Monas atau di Jalan Medan Merdeka Selatan, di mana beton pembatas tersebut ditempatkan di sisi kanan kiri jalan untuk digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam pengaturan lalu lintas maupun pengamanan aksi unjuk rasa. Sementara itu, petugas kepolisian juga belum terlihat berjaga secara masif di sekitar Bundaran Indosat maupun Patung Kuda, namun sejumlah personil tampak standby atau berada di kawasan Monas dalam kondisi siaga saja sambil menunggu kedatangan massa aksi. Di mana sahabat Sonora, di aksi unjuk rasa hari ini rencananya digelar oleh mahasiswa. Ada sekitar 5 tuntutan yang akan disampaikan, diantaranya penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga bahan pokok dan bahan minyak atau BBM, penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, serta proyek pembangunan koperasi desa Merah Putih. Kemudian penghapusan praktik militerisme di ruang publik, serta mendesak presiden untuk mengakui kekeliruan dalam sejumlah kebijakan pemerintah. Hingga siang hari ini situasi masih dalam keadaan aman, kondusif, dan arus lintas masih berjalan lancar dan normal. Demikian Tito Sondoy melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: informasi jalan tol.
1: Langsung kita menuju ruas tol dalam kota. Situasi lalu lintas dari Kapuk kilometer 19 ke kilometer 21 ini padat. Sebaliknya Cengkareng, Pluit Tomang, Cawang ini terpantau lancar. Ruas tol Jakarta-Tangerang dari Karangtengah kilometer 12 ke arah Kunciran kilometer 13 ini padat. Sebaliknya Meruya kilometer 5 ke arah Kedoya kilometer 4 juga padat. Anda yang datang dari Kemanggisan kilometer 2 menuju Tomang, lalu lintas saat ini terpantau padat di ruas tol Jakarta-Tangerang. Tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji juga lancar dua arahnya. Kemudian informasi lainnya kami terima juga untuk kondisi di ruas tol Jor A dari Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar. Kemudian perkembangan lainnya untuk ruas tol ruas tol Japek ini ya, betul. Japek Bekasi Timur kilometer 15 ke arah Tambun kilometer 19 ini lalu lintas padat. Untuk Cikarang Pusat kilometer 38 menuju 39 padat imbas dari kepadatan masuk keluar rest area. Dan lanjut untuk arah sebaliknya Bekasi Timur kilometer 16 ke arah Jakarta di kilometer 15 juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan ataupun penerangan jalan persisnya di lajur 4 median sebelah kanan. Gunakan lajur kiri. Satu lagi perkembangan untuk ruas tol Purbalenyi dari Dawan pada Larang Paster Cilenyi lancar. Sebaliknya sahabat Sonora, untuk informasi yang kami terima lainnya dari tol Purbalenyi Cikalong Wetan kilometer 104 ke arah 103 padat. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Itu beberapa informasi lalu lintas di ruas tol. Semoga berguna untuk Anda yang mungkin lewat di sejumlah ruas tol tadi.

Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang masih terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang untuk Mas Hirzan Ahsa, ini bergabung lewat live TikTok. Ada Bu Sapta sudah bersama dengan kita siang hari ini. Apa kabar Bu Sapta? Semoga sehat ya Bu Sapta ya. Oke, lanjut untuk Anda yang minta air supply tadi, just as I am. Dan juga teman-teman yang ada di TikTok juga tadi minta lagu dari Andre Hehanusa. Judulnya apa tadi ya? Sebentar, saya cek ya. Komennya luar biasa ya. Saya harus scroll lagi untuk memastikan ini ya. Oh, judulnya Bidadari. Oke, siap. Bumi Ayu tadi hadir ya. Bang Evan. Oke, ada Bang Abdul Halim Siregar juga bergabung. Ada Kak Tiarmin Simbolon, kemudian ada Bang Andreas, tadi menyampaikan terkait streaming ya Bang Andreas ya. Baik, sudah kami sampaikan, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti ya. Oke, air supply dulu deh, sudah siap ini lagunya? Semoga terhibur ya. Lagu dari air supply, Just As I Am.

Oke, lagu dari Air Supply, sahabat Sonora, Just As I Am. Ini Anda pasti familiar ya, di generasi 90-an kalau saya tidak salah ya. Ada Russell Hitchcock dan juga Graham Russell. Graham sebagai gitaris dan juga penulis lagu, sementara Russell adalah vokalisnya. Dua orang ini ya, mereka terkenal lagu-lagu balada cinta ikonik. Seperti All of Love, Lost in Love, Making Love of Nothing at All. Kemudian Even the Nights Are Better ya. Oke, itu Air Supply. Kita tinggalkan Air Supply. Nanti ada beragam lagu yang sudah siap untuk kita putarkan memenuhi permintaan dari sahabat Sonora. Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dan akan terus berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Rasain sendiri serunya belanja beragam produk di pameran terlengkap. Mulai dari produk fashion, furniture, aksesoris, gadget, otomotif, elektronik, kosmetik, perhiasan, peralatan rumah tangga hingga produk UMKM pilihan. Pastinya dengan beragam promo dan diskon menarik. Tukarkan juga tiket masukmu untuk mendapatkan potongan harga, hadiah dan promo-promo menarik mulai dari potongan Rp50.000 dari Lik, kopi gratis dari Kopi Tubruk Gajah, kesempatan bermain games berhadiah di booth OT, kemudian merchandise gratis dari official merchandise Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tai Lalat, dan masih banyak lagi. Kalau udah puas belanja, langsung lanjut seru-seruan barengan sama Firsa Besari, Ed Gitaf, dan Yagu hari ini di panggung Jakarta Fair Music Concert. Di Jakarta Fair, kamu bisa konseran setiap hari ditemani musisi favorit kamu seperti Soulja, Monkey Boots, dan Biodab yang besok bisa bikin kamu nyanyi dan seru-seruan bareng. Jakarta Fair Kemayoran akan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Untuk hari Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, untuk Sabtu Minggu dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan menangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan stay tune sama keseruan kita di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026 karena destinasi liburan serba ada ya, cuma di Jakarta Fair. Ya, jadi yang belum punya rencana mau akhir pekan mau kemana, dan juga nanti minggu depan ya di Selasa kalau tidak salah ada hari libur ya sahabat Sonora ya, mungkin bisa memanfaatkan waktu datang ke Jakarta Fair Kemayoran. Ini lumayan panjang waktunya ya, hingga tanggal 12 Juli 2026. Berarti kalau dari tanggal 11 ada 32 hari Anda bisa menikmati keseruan di Jakarta Fair Kemayoran. Baik, kita teruskan MKM Siang. Lagu dari Andre Hanusa sudah siap kami putarkan. Tadi juga ada yang minta dari Patti Smith dan Dono Henley. Sudah siap juga untuk kita dengerin bareng-bareng ya. Selamat menikmati, semoga terhibur.

Iya, masih ada waktu saya bisa putarkan lagu pesanan dari Mbak Tintiwol ya tadi ya. Tino, kok Tiwol ya di TikTok Sonora ya. Lagunya Westlife Queen of My Heart. Lagu ini dirilis di 2001 ya. Oke, selamat menikmati Mbak Tino. Semoga terhibur ya. Ini dia Westlife Queen of My Heart.

Iya, sahabat Suno, sebelum nanti kita tutup ya MKM siang, ini ada berita yang saya dapatkan untuk indeks harga saham gabungan hari ini melesat hingga ke level 6.000 ya. Pada perdagangan hari ini, Chief Operating Officer Danantara yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, Doni Oskaria, mengajak masyarakat untuk tetap optimis ya di tengah momentum positif. Jadi menurut Doni, sahabat Sonora, momentum positif ini merupakan tanda kebijakan yang sedang dijalankan ada di jalur yang seharusnya. Ini saatnya bersama-sama untuk bersinergi dan menjaga optimisme. Semoga ya semuanya bisa kembali berangsur-angsur, pulih, khususnya beberapa indikator di sektor keuangan kita.

Ya, sahabat Sonora, sudah saatnya saya akan mengakhiri perjumpaan kita di MKM Siang ya. Terima kasih banyak. Saya ingin sapa dulu deh, semoga bisa maklum ya, karena waktunya terbatas ya, Pak Yongki ini di Bekasi. Terima kasih banyak. Ada juga Mas Fajar, ada Bu Tati sudah, tapi ya Bu Tati tadi ada, Bu Fanda, kemudian juga ada, sebentar saya cek ini ya, yang sudah bergabung untuk kesempatan siang hari ini ya. Mas Torik di Jogja, mohon maaf ya Mas Torik ya. Ada Pak Philip, Pak Octavianus, Pak Gosali, Bu Vera sudah tadi bisa diputar lagunya, Bu Lena di Tangerang, Bu Rianti, Mbak Wiwin tadi oke ya lagunya sudah. Bu Sri, mohon maaf ya Bu Sri ya, ada Teh Avis, kemudian ada Bu Agatha, ada Kak Helen, Mas Agung, kemudian ada Bu Nur, dan juga sahabat-sahabat, oh Pak Rudi Bong yang ada di Mangga Besar. Mohon maaf ya sahabat-sahabat Sonora yang mungkin lagunya belum sempat keputar, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa keputar ya. Saya Riko Marbun, sekali lagi undur pamit, terima kasih banyak sekali lagi untuk persamaannya, dan sampai jumpa.

0: Narkoba Bareskrim Polri menangkap buron narkoba asal Australia, Angelo Pandeli, setelah bersembunyi di toilet jet pribadi di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Pandeli ditangkap saat hendak terbang ke Mozambik. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan pihaknya berencana berkoordinasi dengan AFP terkait penanganan hukum terhadap Angelo Pandeli, termasuk proses deportasi ke Australia.
1: Demikian Sonora Update.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Androcles dan Singa, Dongeng Romawi Kuno. Androcles menjalani kehidupan yang sangat melelahkan setiap hari dengan terus-menerus bersih-bersih dan memasak di rumah besar milik Grosus, tuannya yang malas di pinggir kota Roma. Karena upahnya per hari hanya satu potongan kecil keju yang sangat keras, Androcles memutuskan kabur ke hutan tengah malam. Saat berjalan di tengah kegelapan hutan yang menyeramkan, tiba-tiba terdengar suara lolongan dari balik semak-semak. Meskipun ketakutan, Androcles mendekati semak-semak itu dan mendapati seekor singa yang sangat besar.
2: Ada singa besar!
3: Tolong bantu aku! Kakiku tertusuk duri dan aku tidak bisa mengeluarkannya.
2: Baiklah, akan aku bantu kau.
1: Androcles dengan ngeri memegang kaki singa dan mencabut duri itu selembut mungkin.
3: Ah, akhirnya. Terima kasih ya manusia. Ngomong-ngomong, namaku Leo.
1: Sejak hari itu, Androcles dan Leo tinggal bersama di hutan dan menjadi sahabat. Namun suatu pagi, seorang prajurit tiba-tiba muncul dan menangkap Androcles saat sedang mengumpulkan buah-buahan. Androcles dibawa menggunakan gerobak kuda ke Roma dan diserahkan kepada seorang penjaga gemuk bernama Nikus.
4: Selamat datang, pria kurus.
1: Nikus menyeret Androcles masuk ke dalam penjara yang kotor dan gelap.
5: Hei, ada apa ini? Kenapa aku diseret sampai ke penjara seperti ini?
4: Besok, kamu akan pergi ke arena untuk bertarung.
5: Hah? Bertarung? Bertarung dengan siapa?
4: Tentu saja dengan singa yang ganas.
1: Malam itu Androcles tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dia dipaksa keluar ke arena di hadapan ribuan orang Roma yang bersorak-sorai. Mereka ramai-ramai teriak meminta untuk mengeluarkan singa ke arena. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka dan seekor singa besar keluar mendekat.
5: Oh tidak! Aku akan dimakan hidup-hidup.
1: Tapi bukannya menyerang, singa itu justru menjilat Androcles dengan ramah. Androcles pun mengenali teman lamanya.
5: Hah? Leo? Bagaimana kamu bisa sampai di sini, Leo?
3: Aku ditangkap setelah mereka menangkapmu. Mereka membawaku ke sini dan memasukkanku ke dalam kandang yang penuh dengan singa lain.
1: Para penonton tidak bisa mempercayai apa yang mereka saksikan. Penonton mengira bahwa Androcles adalah seorang pahlawan yang bisa menjinakkan singa. Kaisar Romawi yang ikut menonton di arena sangat terkesan dan akhirnya membiarkan Androcles dan sahabatnya Leo si singa pergi. Berkat ketulusan dan kebaikan masa lalu, Androcles pun diberi kesempatan dan mereka berdua pun kembali ke hutan untuk hidup bersama-sama dengan aman, bahagia, dan juga bebas. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita kembali ke pantauan aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa, di mana salah seorang mahasiswa dari BEM UI mengaku kecewa sejumlah mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI dihadang oleh aparat kepolisian di sekitaran Semanggi. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, sekitar 20 mahasiswa UI tiba di Bundaran HI untuk melakukan aksi unjuk rasa. Berdasarkan keterangan dari salah seorang mahasiswa UI, di mana ada 5 tuntutan yang akan disampaikan. Di antaranya penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak, penghentian program makan bergizi gratis dan proyek pembangunan koperasi desa Merah Putih, penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, hingga desakan tegas agar Presiden mengakui kekeliruan dalam kebijakan pemerintah. Di mana tadi salah seorang BEM dari mahasiswa UI mengaku bahwa pihaknya juga mengaku bahwa rekan-rekannya yang menaiki bus dihadang di Bundaran Semanggi atau sekitar Semanggi, kemudian diarahkan ke DPR, namun mereka tetap ingin melakukan aksinya di Bundaran HI, di mana mereka akan berencana akan melakukan long march setelah berkumpul di sekitar TVRI. Dirinya juga mengaku menyampaikan kekecewaannya kepada aparat kepolisian yang menahan para mahasiswa untuk bergerak ke Bundaran HI. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang mahasiswa dari BEM UI.
3: Dibatalkan oleh pemerintah ketika kita ingin aksi di Bundaran HI dan itu telah dilindungi oleh konstitusi, ternyata kita ditahan loh dari Duku Atas, dari Semanggi, bahkan dari DPR, kita dipaksa untuk tidak melakukan aksi di Bundaran HI, begitu kan. Jadi kita, tujuan utamanya melakukan aksi di Bundaran HI ini adalah ingin memberitahu kepada sesama rakyat, karena maksudnya sebagai bagian dari rakyat, bahwa kondisi sekarang tidak baik-baik saja, bahwa kondisi sekarang kita sebenarnya diperas secara pelan-pelan oleh pemerintah, begitu. Itulah yang tujuan utama kita ingin lakukan, begitu.
4: Jadi 5 itu apa aja tuntutan yang akan disampaikan?
3: Ya, yang pertama tentunya itu adalah menurunkan harga bahan pokok dan juga MBG. Yang kedua, kita meminta diberhentikan Kopdes dan juga MBG. Yang ketiga, kita meminta untuk hentikan militerisme di ranah sipil. Nah, ini menarik. Militerisme di ranah sipil itu tidak hanya terkait TNI saja.
2: Ya, baik sahabat Sonora, sementara itu pantauan di sekitar Bundaran HI di mana sejumlah personil dari pihak kepolisian terlihat bersiaga, berseragam lengkap maupun preman, di mana arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI masih terpantau ramai lancar dan belum ada rencana adanya rekayasa arus lalu lintas. Sehingga saat ini masih ada sekitar 20 mahasiswa yang masih bertahan di Bundaran HI. Sementara selebihnya berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan masih tertahan di sekitar Semanggi ataupun sekitar TVRI. Mereka rencananya juga akan melakukan aksi long march dari arah TVRI menuju ke arah Bundaran HI. Demikian kita Sony melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, ini luar biasa, dengan waktu yang tersisa hingga pukul 16 nanti, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Tapi saya agak tertegun, kenapa? Karena ada satu kalimat yang sore-sore gini gimana ya? Ini cinta memang penuh misteri. Ketika pengkhianatan datang, begitu ya, dibutuhkan akal sehat dan pendirian yang teguh untuk berdiri kembali. Terbelah jadi dua. Oke, di studio ada Bang Adi Govinda. Selamat datang di Sonora.
2: Selamat datang. Selamat sore.
1: Selamat sore. Beliau ini sudah Bang. Tampak kelelahan sama sore karena udah muter.
2: Sebenarnya jujur belum makan sih.
3: Iya, benar karena belum makan.
2: Nanti kita makan.
1: Terima kasih Bang Adi ya sudah di.
2: Sama-sama dong.
1: Lagi ada yang sering hadir juga infonya di Sonora ya.
3: Iya, betul. Tuh masih di sana
1: Gloria
3: ya.
1: Jessica, panggilannya Glojes.
3: Glojes. Glojes Borugultom.
1: Oke. Baik, kita manfaatkan waktunya sahabat Sonora ini enggak panjang, tapi kita pengen nanti dengar di ujung Glojes akan nyanyi untuk kita Terbelah Jadi Dua.
3: Yes.
1: Bang Ade, saya dengar tadi ini momentum single ini Kak Glojes ya. Jadi preparation juga untuk bulan September mau bikin album.
2: Betul
1: juga.
2: Sekali, betul.
1: Boleh, mungkin bisa dijelaskan.
2: Jadi Terbelah Jadi Dua ini adalah detak jantung pertama dari album Blue. Jadi albumnya nanti kita namakan Blue. Kita ambil dari feeling Blue. Jadi memang berisi lagu-lagu yang ya hampir semuanya patah hati. Yang mana cocok sekali lagu suara beliau membawakan lagu-lagu seperti itu.
1: Iya, ini personal sih. Aku sempat baca-baca gitu ya. Kenapa Anda Bang Ade lah jangan enggak terlalu jauh kita ya. Bisa menghadirkan Kak Glow Jazz begitu ya. Di album ini dan juga kerja sama sebelumnya juga pernah kan? Di lagu sebelumnya?
3: Kita ini
1: beda ya. Baru dipertemukan 2025 kalau enggak salah.
3: Pertemuannya itu untuk memulai si project ini. Jadi sebenarnya ini ya secara perjalanan panjang, tapi kita coba menjelaskan secara singkat. Jadi ini udah ada Kak Ade itu udah approach ke aku dari tahun 2017.
1: Betul.
3: 2017 untuk pengen ada kolaborasi dan lain sebagainya, tapi karena satu dan lain hal dan berbagai fase dalam kehidupan aku, entah kenapa enggak berjodoh terus nih gitu di tahun-tahun itu. Sampai pada akhirnya berbagai fase deh, pokoknya dari fase dari yang secara musiknya, secara kehidupan aku personal karena aku menikah, punya anak gitu. Pengalaman pertama untuk menjadi seorang ibu kan aku belum berani untuk mengemban ini gitu. Kemudian akhirnya ketika ini terjadi di tahun 2025, kita bertemu dan lain sebagainya. Ini juga menjadi pengalaman pertama aku mendengarkan sebuah demo dari seorang penulis yang langsung dimainkan, dinyanyikan langsung dan dimainkan gitar, bukan dari sebuah device yang memplay si demo tersebut.
1: Bapak ini memang saya baca-baca luar biasa ya.
3: Benar, unik. Dan dari situ aku bertanya juga, karena aku termasuk heran sampai aku bilang sama suami aku juga, Kak Adi kok masih nungguin ya sampai dari tahun 2017 sampai sekarang gitu. Dan ternyata menunggunya ini juga masih dengan materi yang sama. Jadi bukan materi lagu ini.
1: Berarti udah disiapin Kak.
3: Dan aku tanyakanlah di tahun 2025 itu, kenapa aku gitu. Kenapa aku Kak, di antara semua banyak penyanyi, banyak yang dengan teknik yang luar biasa, talenta yang luar biasa, kenapa aku yang sedang ada dan tiada dalam industri musik ini gitu. Tapi ternyata Kak Ade bilang, ya aku pertama kali mendengar, tadi sempat diputarin juga oleh Sonora, Dia Tak Cinta Kamu. Dia dari The Voice, terus Dia Tak Cinta Kamu sebagai single pertama karya Mbak Dewi, yang Kak Ade tuh udah jatuh cinta banget denger itu. Dan dari situ dia bilang tentang si rasa ini yang pengen dari Glojes aku kebayang Terbelah Jadi Dua. Waktu itu judulnya belum Terbelah Jadi Dua.
1: Apa
3: masih
1: itu?
3: Hatimu Libatkan Yang Lain.
1: Masih seputar hati ya.
3: Iya.
1: Tapi kali ini terbelah ya.
3: Iya, betul. Makanya itulah yang dia kebayang suara Glojes harus terjadi.
1: Pas
3: gitu.
1: Betul. Dia harus dikonfirmasi, betul seperti itu.
2: Harus, udah pasti.
1: Udah pasti ya. Kenapa ditunggu dari 2025 sampai sekarang? Ini memang pas buat Glojes lagu atau seperti apa?
2: Enggak, memang lagu-laguku itu menurutku cocok buat suara dia.
1: Oh, oke.
2: Jadi alangkah baiknya kalau aku punya karya dinyanyikan untuk dia, dan akhirnya tuh terkabullah di 8 tahun kemudian ya.
1: 8 tahun. Oh iya, 2015.
2: Hampir mau 10
1: ya.
2: Tahun malah.
1: 2025.
2: Jadi ya ini proses, sebuah proses yang sangat panjang dan makanya kita ternyata juga pas ditemuinnya sekarang itu menurutku udah waktu yang paling tepat. Kita mengerjakan dengan sangat dewasa menurutku, dengan sangat maksimal, dengan hati yang menyenangkan, walaupun kita bikin album yang sedih ya.
1: Sedih ya. Oke. Okay. Seputar hati, sahabat Sonora ya. Siapa yang enggak punya perasaan hati, pasti setiap orang punya lah. Betul. Ya.
2: Aku udah catat aja. Kenapa aku?
3: Kenapa? Oh iya, kenapa aku? Oh benar, langsung jadi lagu. Ya ampun.
2: Jadi tema
3: lagu.
1: Luar biasa ya.
3: Memang Bapak Ade.
1: Aduh. Kisah bisa diciptakan lagu dari Bang Ade ya.
3: Iya, benar, langsung.
1: Cuma cocok enggak wajah kita untuk tema-tema cinta ya?
3: Semua orang bisa jadi.
1: Oke, Kang Lojes, ini ya. Terbelah jadi dua. Ya, mungkin sahabat Sora bisa tahu kira-kira apa sih makna dari lagu ini? Kan tentu ya. Apa-apa yang berbau perasaan kadang-kadang kan lebih ke pengalaman pribadi ya, ya. Sebuah intimasi sendiri. Ya. Mungkin Kak Glo punya sedikit, ini kan tentu ciptanya Bang Ade ya, ditransfer ke Kak Glo Jazz. Yes. Tapi kan untuk menemukan chemistry itu, bahkan menyanyikannya tentu ada makna yang mendalam.
3: Tentu, Kak. Jadi ya. ada satu metode, ada satu rangkaian yang dimana setiap kali aku membawakan karyanya Kak Ade itu pasti aku akan tanya, Kak, lagu ini tentang apa, kenapa Kakak nulis lagu ini, kisahnya seperti apa. Dari situ aku baru membukalah folder di dalam kepalaku untuk kisah mana yang akan relate supaya aku bisa benar-benar jujur menyampaikannya dengan perasaan yang sama dan pas gitu. Dan terbelah jadi dua ini adalah termasuk salah satu karya yang sebenarnya kalau kita dengerin liriknya udah secara gamblang ya di jelas gitu, jelas, hati melibatkan yang lain, berarti bagaimana seseorang perasaannya terbagi untuk dua orang yang berbeda, tapi di situ sampai bertahap sampai akhirnya dia mengakui bahwa jiwanya itu sampai rusak karena kekecewaannya ini karena orang ini gitu yang mengkhianatinya. Jadi aku ngerasa pada akhirnya setelah merilis lagu, menjalani segala prosesnya dan merilis lagu Terbelah Jadi Dua karya Kak Ade Govinda ini, dalam kolaborasi ini aku ngerasa ketika aku menyampaikannya, lagu ini diharapkan bisa menjadi peluapan emosi. Kadang aku gak tahu buat yang lain, tapi kalau buat aku personally, memang ketika kita kecewa dengan sangat yang benar-benar kecewa, marah, gak bisa ngapa-ngapain, rasanya itu seperti tercekik, gak bisa, mungkin sampai gak bisa nangis, tidak bisa mengungkapkan. Disitulah lagu dan musik itu hadir aku rasa. Dan disitulah Terbelah Jadi Dua untuk kisah pengkhianatan, kekecewaan yang besar, itu bisa menjadi perwakilan, mewakili kamu untuk meluapkannya atau membantu kamu untuk pendengar untuk meluapkan perasaan tersebut. Gitu. Dimana peluapan itu juga untuk sebagai tanda bahwa karena kamu sesakit ini, kamu juga tahu kamu gak layak untuk diperlakukan seperti ini dan kamu layak untuk mendapatkan cinta yang penuh.
1: Gitu. Berarti ada akal sehat ya?
3: Iya. Betul.
1: Bapak ini juga harus menjelaskan kenapa kita butuh akal sehat ketika mendalami satu perasaan. Itu gak gampang loh, aku baca ini kayak semacam, ya ini orang kayak dihancurkan begitu kan. Nah, tapi dia bisa berdiri teguh, ada pendirian, berakal sehat. Sang pencipta lagu mungkin punya.
2: Ya sebenarnya selain lagu ini ya, maksudnya gini, lagu berjuta-juta lagu kan di dunia ini tuh tentang patah hati, tapi tinggal bagaimana cara pandang yang diangkat sebenarnya gitu.
1: Jadi
2: kalau di Terbelah Jadi Dua ini memang seseorang yang dikhianati dan dia tuh hancur banget. Makanya ada lirik jiwaku rusak karenamu tuh salah satu favoritku juga, nemuin lirik itu. Jadi memang ya menurutku harus siapapun yang mendengar lagu ini, nomor satu bisa jadi penemanmu ketika kamu merasakan
1: perasaan
2: ini. Tapi juga menurutku juga dengan adanya lagu ini tuh, kalian tuh layak dicinta. Jadi kalau kalian berada di hubungan yang seperti ini, tinggalkan, cari yang lebih baik atau kehidupan yang lebih baik, dan jangan pernah takut meninggalkan hubungan yang toksik sih.
1: Kalau bahasa anak sekarang, move on ya.
2: Yeah.
1: Move on. Okay. Baik, sahabat Sonora, nanti kita akan ngobrol sebentar lagi. Tadi saya sempat minta begitu request lah ya. Nanti di akhir nyanyi dong gitu ya.
2: Siap. Okay,
1: siap ya, sambil sedikit kita refresh lagi mengenai persiapan album ya.
3: Siap.
1: Oke, okay, tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Saya Rico Marmun, masih bersama dengan Anda. Dan di studio sore ini hadir tamu istimewa. Mungkin tadi Anda sempat menyimak barengan kita ya, ada Gloria, Kak Glojes, dan juga Bang Ade Govinda. Ya. Nanti kita akan dengar secara langsung, live gitu di Sonora. Tapi sebelum itu kita refresh dulu sahabat Sonora. Ini persiapan sebetulnya single ini ya, terbelah jadi dua ini, untuk bulan September. Ya. Mungkin bisa disampaikan lagi. Bang Ade.
2: Ya, jadi jadi proyek ini awalnya memang single. Si terbelah jadi dua ini. Waktu itu kita siapin dua lagu untuk milih yang mana singlenya, tapi ternyata juga susah. Jadi memang oke, jadinya dipakai dua-duanya. Setelah itu juga Pak, akhirnya aku berpikir kayak gila nih, suara Glojes nih bagus sekali. Jadi sayang banget kalau enggak dibikin album.
1: Ya.
2: Jadi sebenarnya banyak improve-nya sih di project ini.
3: Banyak plot twist ya.
1: Enggak diduga ya.
3: Tidak terduga.
2: Akhirnya lah jadi album, sekarang udah 8 lagu,
1: kurang 8
2: lagu
1: ya?
2: Lagi. Mudah-mudahan sih aku pengennya bulan ini kelar.
1: Kelar ya.
2: Setidaknya take vokalnya tuh bulan ini pengennya.
1: Oke, nanti bisa clear di September ya.
2: Iya.
1: Oke.
3: Amin.
1: Kita mau dengarkan suara Anda yang luar biasa itu, Kak Glo. Sebelum kita mulai. Sahabat Sonora, kita akan dengerin langsung ya. Luar biasa ini. Saya juga dapat kesempatan yang luar biasa bisa mendampingi mereka berdua ya. Kita sambut dengan luar biasa Kak Glojes dan Bang Ade Govinda. Silakan.

0: Mantap kali suara Borgul Tom ini ya.
1: Borgul Horas.
0: Terima kasih ya. Ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Sonora mungkin Kang Ade atau
1: jangan lupa dinantikan.
2: Iya. Jangan lupa dinantikan album Blue. Dan pastinya buat yang belum pernah dengar Terbelah Jadi Dua, silahkan didengerin, di request di Sonora pastinya.
1: Yes. Ya,
0: siap.
2: Termasuk nanti karya-karya yang lain yang mau rilis.
0: Siap.
2: Dan ya udah sih, terima kasih buat Sonora udah mensupport.
0: Terima kasih, kita juga terima kasih. Silakan. Ada yang ingin disampaikan?
1: Jangan lupa di follow sekali lagi sosial medianya, baik aku Gloria Jessica ID dan juga Ade. Kalau pakai apa ya?
2: @adegovinda
1: @adegovinda. Iya, terus di gitu @album.blue buat mantengin nanti mudah-mudahan Desember.
0: September.
1: Itu mah konser itu ya.
0: September.
1: Kalian akan bisa mendengarkan kawan-kawan patah hati dari selain dari Terbelah Jadi Dua. Dan buat kalian jangan lupa dengerin Terbelah Jadi Dua dan di request sebanyak-banyaknya di Sonora.
0: Okay.
1: Selamat menikmati.
0: Terima kasih. Kak Ade, terima kasih ya. Udah mampir ke Sonora Kak Gloria juga ya. Sampai ketemu ya.
1: Sampai
0: sukses
1: bertemu
0: semua.
1: Take care.
0: Baik, take care juga. Sahabat Sonora itu ya yang bisa kami hadirkan, luar biasa. Jadi Anda harus nunggu nih ya, nanti satu album Anda bisa langsung dapatkan dan juga nikmati lagu-lagunya. Saya pamit sebentar, nanti sore saya akan bareng lagi ke sahabat Sonora ya, tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music. Bye.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
5: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
6: Sonora Update.

Selamat sore, sahabat Sonora. Polisi mengungkap alasan meminta demo mahasiswa beralih ke gedung DPR MPR Senayan Jakarta dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Kepala Bagian Perencanaan Kabakren Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Adri Desas Furianto mengatakan, Bundaran HI

0: 10.000 sampai 15.000 seperti yang beredar di sejumlah pemberitaan. Menurut Pramono, penyesuaian tarif hanya akan diterapkan pada beberapa rute tertentu yang memiliki biaya operasional lebih besar.
1: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
0: Selamat sore sahabat Sonora, kita teruskan rangkaian acara dari Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Saya Rico Marbun, 1 jam, 2 jam ya. 2 jam kita akan sama-sama menikmati sore hari ini dengan beragam informasi dan juga ada perbincangan menarik nanti yang akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, sahabat Sonora, kita juga akan menyimak beberapa informasi ya sahabat Sonora ya. Untuk kemudian bisa mengupdate ini, kita akan langsung saja menuju sekitar kawasan Bundaran HI. Ini ratusan mahasiswa masih terjebak di sekitaran Jalan Ema Tamrin atau sekitaran gedung UOB menuju ke arah Bundaran HI di mana barikade polisi masih menutup jalan. Tito sudah siap menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan, Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, hingga sore hari ini ratusan mahasiswa masih terjebak di Jalan MH Tamrin atau sekitar gedung UOB mengarah ke Bundaran HI, di mana mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Bundaran HI untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ada sejumlah tuntutan yang akan disuarakan, diantaranya pertama penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak atau BBM, penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, dan proyek pembangunan koperasi desa Merah Putih. Kemudian penghapusan praktik militerisme di ruang sipil dan juga desakan tegas agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kekeliruan dalam kebijakan pemerintah. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas kepolisian maupun TNI sudah membuat barikade agar para mahasiswa tidak bisa bergerak masuk ke Bundaran HI, di mana barikade terbagi menjadi tiga, terdapat ada dua titik. Titik pertama adalah barikade yang bersentuhan langsung oleh mahasiswa, di mana barikade pertama adalah pihak kepolisian dan mahasiswa, dan di belakangnya ada pihak TNI. Sementara di sisi kedua, kembali ada barikade pihak kepolisian dan BRIMOB, dan terlihat juga ada palang besi yang ditutup sehingga para mahasiswa jika tembus di barikade yang pertama tidak bisa masuk ke lebih lanjut, karena memang terdapat barikade besi yang melintang di sekitar Jalan MH Tamrin. Hingga saat ini para mahasiswa masih terus menyuarakan aksinya meski belum sampai di titik tujuan, yaitu di Bundaran HI. Tadi sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian, namun saat ini sudah mulai sedikit reda dan situasi masih dalam keadaan yang kondusif. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
0: Ya baik, Tito, terima kasih untuk perkembangan yang telah disampaikan. Sahabat Sonora, kita akan terus update bagaimana situasi di sekitaran Bundaran HI ya, Jakarta Pusat. Dan selanjutnya kita akan teruskan Sonora hari ini.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya baik sahabat saudara, kami ajak Anda untuk mendengarkan hasil liputan dari rekan Lili ini, di mana 20 startup karya mahasiswa bersaing di Futurepreneur Lab 2026. Ya, selengkapnya Lili sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat saudara. Banyak ide cemerlang dan visioner dari kampus yang hanya terhenti sekedar ide dan di lab saja. Hasil ide tersebut tidak sampai teruji di pasar dan terhenti di lab. Oleh sebab itu, Futurepreneur mencoba menjembatani hasil karya yang berasal dari ide cemerlang mahasiswa menjadi produk nyata yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bobby Yulandika Putra, Project Manager Futurepreneur Lab 2026, kepada Sonora beberapa saat yang lalu.
4: Jadi berangkat dari sana, saya rasa tuh saya ingin memberikan arti yang lebih banyak ke Indonesia, dan dibantu juga oleh Pak Charles dan tim Hub yang lainnya, kita akhirnya membentuk acara ini, Futurepreneur Lab ini, yang kita rasa tuh, saya kebetulan dari teknik kimia tentunya, dan dulu saya sempat banyak melakukan riset di lab saya, tapi hanya selesai di lab saja. Ya, berangkat dari sana kita rasa tuh bahwa anak Indonesia itu banyak Pak yang punya ide cemerlang, banyak yang ide-idenya visioner, tapi hanya terhenti di labnya saja. Tadi kayak tadi sama mention. Nah, akhirnya kita bentuk event Futurepreneur Lab ini, dan kita bangun platformnya yang bisa nge-bridging ide-ide tadi sehingga bisa divalidasi ke market.
3: Bobby menambahkan, program yang disponsori oleh Kongguan ini awalnya diikuti oleh 50 startup yang diciptakan mahasiswa dari 30 kampus di Indonesia. Setelah melalui tahap penyaringan, tersisa 20 peserta yang akan memasuki babak penjurian. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali saya Riko Marbun bisa terus mendampingi Anda di kesempatan sore hari ini. Beragam informasi baru saja kami sajikan dan akan terus kami hadir untuk Anda. Lagu-lagu enak didengar, tentunya lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan. Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini di jalan. Tetap hati-hati untuk Anda yang mungkin saat ini juga masih harus berada di kantor karena mungkin satu dan lain hal keperluan begitu ya. Oke, ada juga Bu Lia ini ya menyampaikan pertanyaan dan akan coba dijawab oleh Pusat Informasi Radio Sonora. Terima kasih untuk Anda yang saat ini juga terus menyampaikan informasi lalu lintas. Silakan sahabat Sonora, kami tunggu di 08121229200 ya. Oke, kita nanti juga akan update teman-teman yang ada di TikTok. Selamat sore, apa kabar? Kita sebentar boleh live ya. Untuk kemudian bisa berbagi informasi karena beberapa titik ini lokasi seperti di kawasan Bundaran HI. Ini ada penyampaian pendapat oleh teman-teman mahasiswa, nanti perkembangan selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda ya. Kita ke lagu lagi, sudah kami siapkan lagu-lagu terbaik, enak untuk didengar. Saya temani sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

0: produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
3: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Ini jam yang krusial ya. Krusial dalam artian sore-sore begitu ya. Di akhir pekan lagi. Pekan kerja maksudnya di hari Jumat begitu ya. Tapi kita nggak akan ngobrol sesuatu yang mungkin agak terlalu ya serius dan sebagainya. Ini soal bola ya. Ya. Oke, soal bola. Sudah berlangsung beberapa pertandingan begitu ya. Tapi kami ajak Anda untuk kemudian bisa ngobrol sore hari ini sahabat Sonora ya. Bincang Pesta Bola 2026 ya. Tamu yang hadir luar biasa, beliau adalah Mas Dwi Widiatmiko, Assistant Managing Editor bolasport.com. Tadi saya tanya sahabat Sonora, saya panggil siapa nih? Mas Dwi, Mas Wid. Gak usah pakai mas lah, Dwi aja atau Wid aja. Jangan, nanti saya kualat ya. Yang memberi nama nanti mendengar loh. Kick-off Pesta Bola 2026 menakar calon jawara dunia. Mas Wid, terima kasih udah datang.
4: Sama-sama mas.
3: Kira-kira
4: sama-sama.
3: Siapa yang menjadi juara? Baru 2 pertandingan atau?
4: Udah
3: juara aja ya.
4: Baru 2 pertandingan mungkin masih terlalu jauh ya. Masih ada 102 pertandingan
3: 102,
4: lagi di Piala Dunia
3: ya.
4: Okay. Tapi kalau calon juara sih sepertinya untuk sementara ini gak jauh dari nama-nama yang udah tradisional ya mas ya.
3: Oke, okay, siapa
4: maksudnya
3: tuh?
4: Maksudnya nama-nama dari mungkin dari 8 negara yang pernah menjadi juara dunia.
3: Oh, okay.
4: Karena sepanjang sejarah ini ya cuma 8 negara ini aja yang pernah menjadi juara ya. Ada Brazil. Ada Uruguay, kemudian ada Inggris, Prancis, Argentina, kemudian ada Italia, Jerman, Spanyol ya.
3: Yeah.
4: Ya mungkin tidak jauh dari itu sih. Kalau menurut saya dalam peta kekuatan terkini gitu ya.
3: Oke. Okay.
4: Mungkin Spanyol dan Prancis yang punya kedalaman skuad paling lengkap kayaknya.
3: Betul.
4: Ya. Kemudian kalau kita lihat mungkin Brazil juga bisa diperhitungkan karena ini turnamen berlangsung di benua Amerika.
3: Betul.
4: Yang mereka udah punya tradisi menjadi juara di Amerika tahun 94 ya.
3: 94.
4: Waktu itu juga turnamen kan di Amerika Serikat juga. Cuma sekarang sih orang juga mulai menyebut-nyebut mungkin akan ada juara baru gitu dari turnamen ini, dan nama Portugal itu dimasuk kepada daftar yang paling atas gitu ya. Mungkin mirip kayak Spanyol dan Prancis, Portugal ini dianggap punya kedalaman skuad yang paling lengkap.
3: Betul.
4: Kemudian pemain-pemainnya tuh kebanyakan tuh lagi on fire semua di klubnya sebelum masuk ke Piala Dunia ya.
3: Okay.
4: Ada Bruno Fernandes misalnya, atau barisan pemainnya PSG, Paris Saint-Germain yang kemarin menjadi juara Liga Champions lagi gitu ya.
3: Ada jadi Joao Felix ya segala macam ya.
4: Joao Felix, dan sekarang mungkin Portugal tidak lagi tergantung pada Cristiano Ronaldo gitu.
3: Udah mulai rata ya.
4: Mulai rata, dan kayaknya mereka tidak akan punya masalah kalau misalnya bermain dengan tanpa Cristiano Ronaldo. Makanya itu yang membuat Portugal mungkin sekarang lebih kuat makan daripada mungkin di edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya.
3: Iya, malah Ronaldo kalau lihat-lihat cuplikan pertandingannya lebih banyak asis ya.
4: Iya, lebih banyak asis, dan sekarang juga mulai sering tidak main penuh, bahkan juga bisa juga memulai pertandingan dari bangku cadangan.
3: Betul,
4: gitu.
3: Betul, ya.
4: Ya, jadi semacam makanya justru setelah Ronaldo mungkin ini adalah Piala Dunia terakhirnya, mungkin Portugal malah apa namanya bisa menjadi sebuah tim yang lebih solid gitu. Mungkin
3: okay,
4: seperti Argentina ya 2-4 tahun yang lalu ya.
3: Oke, okay, baik. Mas Wid, ini menyenangkan ya karena memang pertandingan belum banyak ya. Artinya ada sekitar 2 atau 3-4 pertandingan ya baru ya?
4: Baru 2 pertandingan.
3: Baru 2 pertandingan malah ya?
4: Iya, betul.
3: Oke, baru 2 pertandingan. Tadi ada Portugal. Tapi Anda pakai baju timnas Amerika ya? Ada sesuatu yang menarik mungkin dari tim Amerika ya? Kita bicara olahraga bicara yang lain. Apa Mas Fitri kira-kira yang menarik?
4: Ya, pastinya ini Piala Dunia yang spesial karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di tiga negara. Makanya sih di pekan-pekan awal ini setiap kali saya diundang talk show atau apa, saya selalu pakai baju yang tuan rumahnya dulu gitu.
3: Oh iya. Baru kalau udah mulai deket.
4: Kemarin tadi pagi aja saya live di tempat saya sendiri di Bola Sport gitu ya. Uh-huh. Itu juga pakai Meksiko gitu.
3: Oke. Okay.
4: Nggak ada yang spesial, tapi memang kita perlu memberikan kredit juga pada tiga negara itu. Yeah. Mungkin Meksiko sudah memperlihatkan di pertandingan pertama kemarin bahwa mereka kayaknya benar-benar siap lah untuk Piala Dunia kali ini. Mereka tampil baik gitu ya. Paling nggak mengecewakan. Kemenangan atas Afrika Selatan dini hari tadi itu jelas menempatkan Meksiko sekarang sudah berada di posisi yang kuat untuk lolos ke babak 32 besar.
3: Iya, keren ya. Sempat tertinggal kan mereka ya?
4: Kalau Meksiko enggak, Meksiko 2-0. Korea Selatan yang tadi sempat tertinggal lawan Republik Ceko, sempat tertinggal 1-2, tapi kemudian Korea Selatan membalikan keadaan dan bisa menang 2-1. Kalau Meksiko tadi menang 2-0.
3: Langsung gas 2-0.
4: Iya.
3: Ini pertandingannya sih mungkin sahabat Sonora yang mohon maaf ya, tanda kutip gandrung dengan bola gitu ya.
4: Iya, iya.
3: Dini hari bukan sesuatu yang biasa ya.
4: Iya, betul, betul.
3: Rata-rata tapi, kan dini hari ya?
4: Rata-rata ya? Dini hari, tapi sampai pagi. Nanti ketika peaknya ya, peak jadwalnya itu dimulai mungkin startnya dari jam 11 malam.
3: 11 malam
4: waktu kita. Kemudian jam 2 dini hari nanti ada lagi. Kemudian mungkin jam 4, jam 5. Kemudian ada lagi jam 8, jam 9. Dan terakhir bisa yang paling siang itu jam 11 siang di situ pas main di sini.
3: Waduh.
4: Jadi memang
3: ya,
4: waktunya nih agak enggak ini ya. Agak enggak biasa buat penggemar sepak bola. Mungkin agak mengganggu, benar-benar mengganggu jam kerja kali ya.
3: Betul ya. Jadi sambil mendekati makan siang nobar dulu.
4: Nah, iya betul.
3: Jadi ada waktu 2 jam. Sahabat Sonora menakar siapa yang kira-kira jadi champion ya di nanti di akhir laga selesai tadi 102 ya?
4: Total ada 104 pertandingan. 104. Ini sekarang baru 2 pertandingan, berarti kita masih bisa 102 menyaksikan lagi. 102 lagi.
3: Oke, menurut Anda siapa sahabat Sonora yang punya kans paling besar? Tadi datanya udah disampaikan ya, yeah, Mas Wit ya. Yeah, yeah. Yang biasa juara ya biasanya.
4: Biasanya nggak jauh dari itu.
3: Nggak jauh
4: biasanya
3: dari itu, yeah, ya. Ada 8 tadi ya.
4: Ada 8 negara yang pernah menjadi juara.
3: Ada sih yang saya jagokan, ada.
4: Ada.
3: Tapi nanti di ujung aja. Kita akan beda ya.
4: Iya, iya, iya.
3: Baik, nanti kita akan sesuaikan tanda waktu, tapi masih ada waktu juga untuk Anda yang ingin mungkin memberikan pendapat begitu ya. Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, enggak Mas, enggak Portugal, enggak Amerika juga. Enggak Jerman, nah saya Jerman. Enggak Jerman juga atau enggak Belanda, Jose biasanya Belanda dia. Karena dia ada kedekatan histori.
4: Iya, iya.
3: Histori. Dulu dia pelaut. Baik sahabat Sonora, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Mas Wit ya, untuk kemudian bisa apa namanya menggali lebih dalam lagi kekuatan beberapa tim tadi ya 8 ya. Yeah. Tapi bukan berarti di luar 8 itu tidak bisa menciptakan kejutan ya Mas Wit.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Kuda bisa, hitam katanya kalau
4: kita bisa bicarakan nanti banyak calon tim kuda hitam lah.
3: Okay.
4: Yang bisa mengejutkan nanti ya di Piala Dunia kali ini.
3: Termasuk dari Afrika ya.
4: Dari Afrika ada, dari Asia juga kayaknya ada nih negara kejutannya.
3: Karena banyak atlet-atlet muda juga ya,
4: betul,
3: yang kemudian
4: betul
3: bisa bergabung di Piala Dunia kali
4: betul
3: ini.
4: Betul, betul.
3: Baik sahabat Sonora, kita nanti sebentar lagi akan sesuaikan tanda waktu. Ada informasi juga, informasi tol ya, akan kami hadirkan untuk Anda. Silakan yang ingin gabung 0812-122-9200, 0812-122-9200. Silakan ingin menjagokan siapa? Boleh, alasannya, argumennya boleh. Enggak apa-apa, ini semua subjektivitas ya, karena banyak yang bertanding, semua boleh memilih siapa jagoannya ya. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Baik, sahabat Surya, kami sudah berhasil menghimpun informasi untuk perkembangan lalu lintas di sejumlah ruas tol. Kita mulai dari tol dalam kota dari Cawang ke Grogol, tersendat di Semanggi, dari Angke ke Pluit juga sudah padat. Sebaliknya dari Kuningan ke Cawang juga terpantau padat. Tol Sediatmo, tol bandara, ini lancar di kedua arahnya. Perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang, Anda yang menuju Jakarta ramai lancar, tersendat di Kebon Jeruk, sebaliknya ramai lancar, kemudian tersendat di rest area kilometer 13 ruas tol Jakarta-Tangerang. Kita menuju ruas tol Jorway 2 Utara dari Joglo ke Ulu Jami ini sudah padat, sahabat Sonora, sebaliknya dari Cilandak hingga Ulu Jami juga padat. Tol Jagorawi, Anda yang akan menuju ruas tol Jagorawi, lancar di kedua arahnya. Kemudian tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek dari Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19. Ini lalu lintas terpantau padat, sebaliknya arah Jakarta padat di Bekasi Timur sampai dengan kilometer 15.400 menuju Jakarta. Satu lagi perkembangan kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga, Toll Road Command Center, tol layang MBZ, ini lancar di kedua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Ya, sahabat Sonora, saya Riko Marmun masih bersama dengan Anda dan juga kita habiskan waktu ini untuk ngobrol bincang pesta bola 2026 spesial hanya di Sonora ya. Karena pertandingannya baru 2, tapi kita sudah visioner ke depan.
2: Yeah.
1: Menakar juaranya siapa nih? Hadir bersama dengan kita, saya perkenalkan lagi Mas Dwi Widiatmiko, beliau Assistant Managing Editor dari Bola Sport ya.
2: Yeah.
1: Kawan kita juga sahabat Sonora ya, cuma beliau ada di lantai atas gitu. Itu urutan kasta biasanya. Ini terkait kasta ini, Mas Wid, ada Pak Sugianto sudah nimbrung ya soal Piala Dunia. Kalau menurut saya, skuad yang kedalamannya paling bagus ada di Prancis dan Spanyol. Dua tim yang bisa dibilang kuat di banyak lini. Kalau Inggris sayang sekali pemain-pemainnya yang dipanggil ke timnas cukup mengejutkan. Nah, tapi yang saya harapkan juara Portugal nih. Secara kekuatan juga lumayan merata, terutama saya berharap perdebatan antara Ronaldo dan Messi berakhir dan mereka berdua punya trofi Piala Dunia famous. Ada komentar?
2: Iya, setuju banget sih sama apa siapa tadi?
1: Pak Sugianto.
2: Iya, tadi kan kita udah sebut Prancis dan Spanyol, ini memang dua tim yang kedalaman skuadnya paling lengkap lah
1: paling
2: ya
1: lengkap
2: sekarang
1: ya.
2: Di semua lini ada bintangnya, kemudian pelapisnya juga mungkin ada stok pemain tuh bisa bikin 2 atau 3 tim nih Prancis sama Spanyol nih. Stok pemainnya begitu banyak. Kemudian apa tadi yang Portugal ya, Portugal untuk menjadi juara mungkin banyak orang memang berharap bahwa Ronaldo seperti Messi 4 tahun yang lalu akhirnya bisa mengakhiri menamatkan sepak bola gitu. Lulus semua sepak bola karena Ronaldo memang tinggal satu trofi Piala Dunia yang belum dia raih.
1: Oh, yang
2: gitu
1: belum
2: ya.
1: Dia pegang ya.
2: Tapi kalau misalnya dia raih, malah ini mana perdebatan antara siapa yang lebih hebat antara Messi sama Ronaldo malah bisa berlanjut gitu. Karena
1: satu sama ya. Satu sama ya.
2: Karena sebelum ini kan dia Messi unggul lah dari Ronaldo karena udah pernah juara Piala Dunia. Ronaldo belum. Nanti kalau Ronaldo juara dunia udah imbang lagi tuh jadi. Jadi seimbang lagi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sugianto. Ini ada lagi nih Mas.
2: Iya.
1: Mas Riki Santoso, Pak Riki ya, Pak Riki selamat sore Pak Riki, terima kasih sudah join. Mas mau tanya isu keretakan di timnas Prancis antara Mbappe dan Kante, ceritanya bagaimana sih? Lalu sejauh mana performa tim akan terpengaruh akan isu ini? Emang ada Kante?
2: Iya, itu isu antara udah lama sih ini isunya ya. Jadi si Kante ini kan pernah dipercaya menjadi kapten tim nasional Prancis. Sekarang memang kadang-kadang Mbappe juga memegang ban kapten itu. Cuma ada satu momen di mana ketika Kante masih ada di tengah lapangan, Mbappe mau masuk ya. Mbappe minta pemain yang lain tuh mencopot ban kaptennya dari lengannya Kante. Ini sesuatu yang gak wajar memang. Karena seorang pemain kapten yang masih ada di lapangan tuh biasanya gak akan ngasih ban kaptennya kepada apalagi pemain yang cadangan yang baru masuk gitu. Nah itu isunya ya, yang Kante katanya ini kan Kante pemain ini banget ya Mas Riko ya, pemain yang santun banget gitu lah ya. Dia gak pernah cari gara-gara gitu si Kante. Tapi si Kante ini katanya sampai gak mau ngomong, gak mau ngelihat Mbappe, gak mau salaman, gak mau pelukan gitu.
1: Lama-lama kesel juga kali ya.
2: Tapi sih ini kalau menurut saya ini sesuatu yang biasa sih di sebuah tim gitu ya. Kita pernah mendengar dulu Korea Selatan juga pernah ribut antara Son Heung-min dengan Lee Kang-in juniornya ya. Kemudian juga Belgia dulu juga pernah ada isu keretakan skuad mereka. Wajar sih karena ini tim kan semua tim ini penuh bintang, masing-masing punya egonya sendiri gitu ya. Pasti sesuatu yang wajar lah. Tinggal bagaimana pemain ini nanti menyikapi di lapangan, pelatihnya juga bagaimana mengkondisikan pemainnya supaya isu itu ya udah memang ada tapi nggak akan mempengaruhi perjalanan mereka menjadi juara. Nah Prancis ini kan dalam dua edisi terakhir 2018 mereka juara, 2022 mereka hampir juara lagi, kalah di final dari Argentina. Artinya ya walaupun ada isu keretakan macam-macam gitu ya, tapi Prancis tetap menjaga performa mereka supaya ada di ini bisa sampai ke babak-babak terakhir.
1: Iya, apalagi pemainnya banyak ya.
2: Pemainnya banyak.
1: Oke. Beratnya Mbappe sama Kante di suruh ngobrol dulu berdua. Masih banyak jadi, yang gak bisa jadi. Mas Riki, terima kasih banyak sudah gabung di kesempatan sore hari ini ya. Tadi ada Pak Gianto juga. Oke, sahabat Sonora, ini kita mau tahu tim-tim yang, ya kita bicara 8, mereka yang langganan masuk babak-babak perempat final, semifinal dan sebagainya, bahkan final ya. Tadi ada 8 lah, boleh. Saya juga sebenarnya menjagokan 8 itu tadi, ada di Jerman kan.
2: Iya, betul.
1: Tapi ini menarik, kita bicara tim-tim yang mungkin bahasa kalau bola tuh apa, kuda hitam ya?
2: Kuda hitam.
1: Tim-tim di Afrika misalnya.
2: Betul.
1: Senegal ya. Mungkin ada tim lain menurut Mas Fit?
2: Iya, mungkin ada banyak potensi tim kuda hitam di turnamen kali ini ya. Ini mungkin aja kejadian tadi yang saya bilang, mungkin kita akan menyambut sebuah juara baru di turnamen ini di luar 8 negara yang tadi udah kita sebut. Dan yang masih aku bilang tadi, dari Afrika, dari Asia, ini memang benua-benua yang belum pernah melihat negaranya menjadi juara Piala Dunia. Semua juara Piala Dunia tuh dari Eropa atau Amerika Selatan, tapi dari benua yang lain, dari kawasan yang lain tuh belum pernah ada. Dan mungkin ini adalah waktunya gitu untuk muncul tim yang bisa membuat kejutan, seperti mungkin Maroko 4 tahun yang lalu. Afrika, mereka menjadi tim Afrika pertama yang bisa lolos ke babak perempat final.
1: Keren
2: di
1: ya.
2: Tahun ini banyak nih potensinya, Mas Riko ya. Misalnya dari Afrika tadi yang udah disebut, mungkin ada Senegal. Yang saya kira ini
1: tim kuat juga ya,
2: punya potensi untuk mengejutkan. Senegal ini bintangnya banyak, kemudian mereka ini kan sebetulnya juara Afrika. Juara Piala Afrika yang tulen gitu ya, dalam tanda kutip, karena kita tahu di Piala Afrika di awal tahun ini mereka juara sebetulnya. Tapi kemudian gara-gara supporternya ribut di akhir pertandingan, gelarnya dicopot dan diberikan kepada Maroko.
1: Kejadiannya itu kemarin ya. Tiba-tiba udah juara suruh kasih ke Maroko.
2: Tapi Senegal ini mungkin kalau menurut saya versi Afrikanya Prancis atau Spanyol gitu. Betul. Artinya kedalaman skuad mereka luar biasa. Masih ada Sadio Mane di sana ya sebagai pemain senior, tapi juga ada sudah ada generasi-generasi berikutnya yang siap mengangkat tim ini, dan ini membuat Senegal menjadi sebuah tim yang solid ya. Itu sudah mereka perlihatkan di Piala Afrika kemarin.
1: Oke, itu Afrika. Ada Jepang juga kan?
2: Jepang. Ini King Asia.
1: Luar biasa kalau ini mah. Tim Saudara samurai. Ya. Tim samurai.
2: Iya, Jepang ini adalah tim pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur kualifikasi. Yang paling pertama. Mereka enggak menemui kesulitan sama sekali di kualifikasi Asia ya. Di putaran kedua waktu mereka pertama kali tampil, mereka menyapu bersih 10 pertandingan. Kemudian di putaran ketiga, kita udah ngerasain sendirilah tim nasional kita kekuatannya Jepang gitu ya. Kita kedua kali ketemu, kita kalah 0-6, 0-4. Udah gak ngelawan sama sekali lah kita. Ya, Jepang tanpa kesulitan gitu, mereka meraih tiket. Bahkan sebelum mungkin 3 pertandingan sebelum putaran ketiga selesai itu, mereka udah memastikan diri lolos gitu.
1: Lolos ya.
2: Artinya mereka udah gak punya lawan di Asia, bisa kita bilang begitu. Dan itu terbukti 4 tahun lalu mereka udah pernah ngalahin Jerman. Udah pernah ngalahin Spanyol. Betul. Di turnamen loh itu. Kemudian di uji coba menuju Piala Dunia 2026 ini, mereka udah mengalahkan Brazil. Mereka sempat tertinggal 0-2 loh dari Brazil, terus membalikan menjadi 3-2.
1: Keren banget ya.
2: Kemudian juga mereka udah pernah mengalahkan Inggris.
1: Inggris ya.
2: Tuh, 4 juara dunia udah pernah dikalahkan Jepang dalam waktu dekat ya, dalam waktu sekitar 4 tahun terakhir ini. Artinya ini tim memang mungkin udah mencapai level yang setara dengan para langganan juara Piala Dunia itu. Makanya dari kubu Jepang sendiri, mereka juga sangat optimistis gitu bahwa tahun ini mungkin mereka akan bikin sesuatu yang mengejutkan, yang membuat sejarah gitu ya. Mereka cukup yakin gitu ya. Bahkan ketika mereka berada di grup yang cukup berat bersama Belanda gitu, mereka tetap yakin. Ini kan berat nih perjalanan Jepang, sebetulnya berat. Di grup mereka ketemu Belanda. Kalau mereka cuma jadi runner up grup misalnya ya. Mereka mungkin akan ketemu Brazil nanti. Langsung ketemu Brazil di babak 32 besar gitu. Tapi Jepang ini tetap yakin gitu. Kayak yang dibilang sama si salah satu bintangnya Takefusa Kubo. Dia sudah tahu Jepang itu akan meledak di tahun ini sejak di putaran kedua kualifikasi. Di sekitar bulan Oktober November 2024 kalau enggak salah.
1: Kubo itu ke Real Madrid ya?
2: Real Sociedad.
1: Sociedad.
2: Jadi dari kayak dari pemainnya sendiri ada keyakinan gitu bahwa mereka sudah mencapai level yang lain gitu, sudah naik level lagi dari 4 tahun yang lalu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan Jepang sebetulnya kan diganggu banyak masalah ya. Si Kaoru Mitoma tidak dipanggil skuad. Kemudian baru aja kita dapat kabar buruk juga, kapten mereka Wataru Endo juga cedera ternyata.
1: Endo, ya.
2: Dan akhirnya dipulangkan dan diganti pemain lain. Tapi ini mungkin hebatnya Jepang itu, mereka tidak mungkin tidak akan terpengaruh. Dan pertandingan pertama mereka langsung ketemu Belanda. Itu akan menjadi bukti, kita akan melihat seberapa bagusnya Jepang ya,
1: iya,
2: menghadapi
1: iya.
2: Belanda yang mungkin kita juga bisa bilang Belanda barangkali juga tim kuda hitam gitu.
1: Okay.
2: Ya. Mereka silakan, belum pernah juara.
1: Coach Jose, ada yang disampaikan tim Belanda? Ini menarik ya sahabat Sonora, karena Jepang kita tahu lah ya semangat juang mereka luar biasa ya.
2: Betul, betul.
1: Kita
2: betul.
1: Sebagai sesama Asia
2: yeah.
1: ya, timnas kita juga pernah bertanding melawan kualifikasi kemarin ya, pra kualifikasi luar biasa ya. Atmosfernya juga ketika bertanding ke Jepang, penontonnya seperti apa
2: iya,
1: juga keren.
2: Iya. Dulu waktu mereka kesini deh, waktu mereka ke Jakarta di putaran ketiga, saya sempat ngobrol dengan salah satu wartawan di Jepang. Iya. Dia mengaku dia itu cuma wartawan muda, Mas Riko. Artinya kita nggak dianggap lah. Udah pasti menang ini tim. Makanya yang dikirim wartawan yang junior, udah lu belajar ngeliput sono gitu. Itu ngaku sendiri wartawannya yang saya sebetulnya junior, saya baru kali ini keluar negeri katanya dia. Reporter seniornya, ya udah kamu aja yang berangkat, ini lawannya ini kok gampang, kok pasti menang gitu. Dia bilang gitu.
1: Maksudnya bikin beritanya gampang kali ya. Bikin beritanya jadi gampang.
2: Itu seberapa jauhnya levelnya Jepang gitu ya sama kita ya.
1: Iyalah, Jepang tuh hormatlah ya kita ya. Hormatlah dengan Jepang sebagai wakil Asia.
2: Iya, betul.
1: Khususnya
2: betul.
1: Di
2: ya kita juga berharap sih. Saya juga berharap Jepang akan melakukan sesuatu yang luar biasa gitu. Jepang ini kan kebetulan belum pernah bisa mencapai semifinal ya di
1: baru
2: Piala
1: Korea
2: Dunia.
1: Selatan ya?
2: Baru Korea Selatan yang pernah ke semifinal tahun 2002 gitu ya.
1: Bener.
2: Dan kita berharap mungkin Jepang kali ini akan membuat cerita yang
1: kejutan
2: hebat ya.
1: Ya. Luar biasa. Baik sahabat Sonora, ini saya senang ya karena kita dapat narasumber yang memang ini bicara bola 2 jam mungkin ya. Gak usah on air, jalan terus ya. Tapi boleh Anda ingin menjagokan siapa? Tadi ada Pak Riki, ada Pak Sugianto juga. Silakan 0812-122-9200. Kita break sebentar, nanti di segmen terakhir kita akan kembali ngobrol dengan Mas Fit untuk kemudian bisa menakar. Ini baru takaran pertama sih ya Mas Fit ya.
2: Yeah.
1: Karena ada takaran-takaran berikutnya sesuai dengan hasil pertandingan. Yeah, yeah,
2: yeah.
1: Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

at unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo Kemayoran. Ayo kita

0: Ya, sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor Bank BJB terdekat. Untuk hubungi Bank BJB, call di 140-49 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Ya, sahabat Sonora, kita teruskan. Masih ada waktu, kita akan ngobrol, lanjutkan lagi dengan Mas Dwi Widiatmiko, Assistant Managing Editor Bolasport.com, tentang menakar calon jawara dunia Piala Dunia 2026 di tiga negara ya, Amerika, negara, Kanada, Amerika, dan Meksiko. Oke. Okay. Mas Wid, ini yang terakhir mungkin ya.
2: Ya.
0: Okay lah, kita sudah takar tadi 8 tim, 8 negara yang kira-kira berpeluang. Untuk beberapa pertandingan yang akan berlangsung kan ini masih penyisihan grup ya?
2: Betul, betul.
0: Penyisihan grup ya. Apa yang menarik kira-kira pertandingan ke depan yang mungkin kita ya masing-masing punya jagoan sih ya.
2: Ya.
0: Kira-kira menurut Mas Fit, kira-kira yang menarik untuk kemudian bisa kita tonton nih beberapa hari ke depan nih.
2: Iya, mungkin yang menarik nanti di fase grup itu sudah ada beberapa big match yang bisa kita nantikan ya. Memang sebagian besar tim-tim unggulan tuh masih akan menghadapi tim-tim yang kualitasnya tuh kalau di atas kertas jauh di bawah mereka lah ya.
0: Okay.
2: Kayak Brazil nanti dari grup C itu nanti akan ketemu mungkin Haiti gitu ya. Itu kan kita sudah bisa memperkirakan barangkali ada pesta gol lah di situ ya.
0: Brazil ya soalnya. Ya.
2: Mungkin big match pertamanya barangkali kalau menurut saya Belanda Jepang nanti grup ya. F ya, di grup F. Siap. Itu Belanda Jepang tanggal 15 Juni kalau enggak salah.
0: Oke. Okay.
2: Tanggal 15 Juni itu dua tim yang kalau menurut saya belum pernah juara dua-duanya tapi memperlihatkan potensi bahwa mereka bisa bicara banyak lah di turnamen kali ini. Kita udah bahas tadi Jepang ya. Jepang sebagai wakil terbaik Asia, sedangkan Belanda ini kan kita kenal selama ini spesialis runner up lah ya, bila saya bilang gitu. Nggak pernah juara, 3 kali gagal di final 74, 78 sama 2010.
0: Yeah.
2: Tapi katanya sih sekarang tahun ini Belanda lebih siap lah ya. Nah, mungkin mereka nggak mempertahankan total gaya bermain menyerang banget yang barangkali hasilnya malah nggak bagus gitu.
0: Iya,
2: tapi mungkin sekarang mereka lebih pragmatis, lebih mengkombinasikan permainan menyerang mereka dengan bertahan yang kuat. Dan katanya disebut-sebut ya si Belanda ini punya potensi lah ya untuk kali ini mungkin bisa berpeluang lebih besar menjadi juara daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya, unjuk gigi lah ya.
2: Betul, betul. Unjuk gigi. Kemudian juga mungkin kita bisa menantikan pertandingan di fase grup tuh ada Prancis lawan Norwegia.
0: Prancis Norwegia.
2: Ya, Prancis ini memang ini ya, mereka unggulan juara tapi mereka mungkin dalam tanda kutip tidak beruntung karena masuk ke grup yang sangat berat gitu.
0: Yeah,
2: selain ada Norwegia, ada Senegal juga. Prancis.
0: Senegal, okay.
2: Pertandingan pertama langsung ketemu Senegal, itu juga sebuah big match kalau menurut saya karena salah satu tim terbaik di Afrika ketemu juara Afrika tadi yang udah kita bilang ya, juara Afrika sejati lah Senegal ini. Prancis Senegal. Kemudian Senegal pemain-pemainnya juga sudah sangat mengenal Prancis dengan sangat baik ya, karena banyak pemain Senegal itu mengawali karirnya itu dengan bermain di Ligue 1, di
0: Ligue 1,
2: Liga ya. Prancis ya. Kemudian kalau Prancis sama Norwegia ini juga pertandingan yang luar biasa kalau menurut saya. Mungkin Norwegia cuma ada satu pemain, tapi satu pemain itu benar-benar membuat sekarang level mereka tuh ngeri gitu, menakutkan gitu. Ada Erling Haaland. Erling Haaland tuh ya kalau sebuah negara punya penyerang yang tajam seperti ini mereka bisa optimistis bahwa mereka akan bicara banyak di Piala Dunia ya.
0: PD-nya tambah ya.
2: Betul, Erling Haaland ini nyetak 16 gol selama kualifikasi. Dia pencetak gol terbanyak satu planet. Jadi nggak ada dari negara lain yang mencetak gol sebanyak dia, entah itu dari Amerika Selatan, dari Asia. Erling Haaland itu adalah raja golnya kualifikasi kemarin.
0: Luar biasa memangnya posturnya yang tinggi itu, tapi lincah sekali ya.
2: Dan kita udah melihat tim sekuat Italia aja nggak berdaya gitu di kualifikasi waktu menghadapi Norwegia. Dua kali ketemu Norwegia kalah terus. Italia salah satu penyebab Italia gagal lolos ke Piala Dunia kali ini ya. Jadi pertemuan Prancis lawan Norwegia itu akan sangat menarik nanti kalau menurut saya.
0: Oke, baik, luar biasa. Sahabat Sonora, sebenarnya waktu juga yang memisahkan kita, Cel. Agak romantis ya. Enggak ya, saya akan terus temani Anda, kami akan terus bersama dengan Anda. Tapi yang jelas untuk perbincangan yang luar biasa ini, kita akan teruskan di minggu-minggu berikutnya ya.
2: Siap, siap.
0: Nanti teman-teman Bola Sport akan mengawal atau membantu kita untuk cari data, kemudian betul, juga betul mengamati profil
2: udah,
0: tim.
2: Udah tambah rame ya, karena tambah pertandingannya rame. Udah makin banyak yang okay berlangsung.
0: Bener.
2: Kita mungkin udah bisa melihat nih siapa yang akan lolos dari grup mana gitu ya, udah mulai kelihatan.
0: Iya, iya. Besok kalau saya mungkin di jam yang sama, kita harus pakai baju bola ya. Sama ya, betul ya. Biar lebih seru ya. Baik, sahabat Sonora, saya harus tutup. Mas Fit, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama Mas Fit.
0: Sampai ketemu minggu depan.
2: Siap, ya.
0: Terima kasih banyak sampai sudah ketemu bersama dengan Sonora.
2: Terima kasih, sahabat Sonora. Yuk.
0: Oke, okay, saya tutup dulu ya, sahabat Sonora. Satu jam, saya harus temani Anda lagi. Ini luar biasa, kesempatan yang baik. Tentu kita akan jalani hari ini. Jalani hari ini ya. Enggak ya, kita habiskan waktu ini untuk kemudian bisa mengupdate informasi, beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Jadi tetap sekali lagi di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Terima kasih.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 121,62 poin atau 2,7% ke level 6007 pada akhir perdagangan pada Jumat sore hari ini. Sebanyak 615 saham naik, 108 saham turun, dan 93 saham stagnan. 10 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku yang naik 4,85%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 36,03 miliar saham dengan total nilai 21,03 triliun rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan kepolisian sudah mengidentifikasi adanya kelompok penyusup yang diduga hendak mengganggu kelancaran aksi massa di Jakarta hari ini. Untuk itu petugas disebar ke sejumlah titik untuk menghalangi kelompok-kelompok tersebut menyusupi agenda penyampaian aspirasi mahasiswa. Budi bilang, petugas telah mendapat mandat untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang membawa barang berbahaya dalam kegiatan ini.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, selamat sore sahabat Sonora, terima kasih terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun, kita teruskan kebersamaan kita. Untuk beberapa informasi Anda boleh bergabung bersama dengan kami, ingin menyampaikan informasi lalu lintas silakan di 08121229200. Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat Sonora yang ada di live TikTok Sonora. Kang Mas Danang, ada Pak Saryal, bapaknya Budi. Sudah gabung di kesempatan sore hari ini ya. Nanti beberapa update informasi lalu lintas kami akan hadirkan juga untuk Anda. Jadi tetap bersama dengan kami. Dan sekali lagi Anda ingin berbagi pantauan, kami tunggu di 08121229200. Satu lagu sudah kami siapkan untuk Anda, lagu dari Samson ya, judulnya Dengan Nafasmu.

Ya, warga TikTok sudah mulai berdatangan Sabah Sonora ya di live TikTok Nobar, nonton bareng TikTok Sonora ya. Selamat sore untuk Kang Zola. Kalau Bang Rico jadi presiden BEM, presiden BBM ya, bukan BEM ini ya. Presiden BBM dikasih harga berapa? Gak ikut-ikut. Kemudian ada Koki Gemoy. Selamat sore Kak, apa kabar? Semangat katanya. Terima kasih banyak untuk motivasinya ya, Koki Gemoy. Kemudian ada Kak Susanti, sore Kakak. Kemudian ada teacher. Salam untuk semua, khususnya untuk Maurin di Kemanggisan, Jakarta Barat. Miss you by Oin. Wah, ada yang kangen nih. Gianyar Bali dari Kang Mahfudin Aulia. Kemudian ada Bang Cicuruk, ada Kak Tuti Mariani bergabung sore hari ini ya. Oke, itu beberapa informasi ataupun sahabat-sahabat yang gabung di live TikTok Sonora ya. Cukup banyak yang saat ini nonton, nobar, nonton bareng begitu ya. Untuk Sonora hari ini. Saya Rico Marbun bersama dengan Anda. Ya, sahabat Sonora, tadi di segmen sebelumnya atau di jam sebelumnya kita ngobrol soal bola ya, Piala Dunia. Baru dua pertandingan sih sahabat Sonora ya, tapi tentu pertandingan-pertandingan seru, big match lainnya ya, akan berlangsung. Tadi obrolan saya dengan Mas Wit dari bolasport.com, itu pertandingan antara Belanda ya, melawan Jepang. Wah, kira-kira siapa yang menang sahabat Sonora? Selamat sore Kak Rico dari Kak Asti. Selamat sore juga Kak Asti, gabung di live TikTok Sonora. Kemudian ada Kak N. Salam aspal buat driver Bluebird. Jangan sampai kejebak macet demo ya. Oke. Ini beberapa titik atau beberapa lokasi ya sahabat Sonora ya. Teman-teman mahasiswa masih melakukan aksi unjuk rasa dan juga pengamanan tentu dilakukan ya oleh petugas kepolisian.

Ya, saya akan sapa beberapa sahabat yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Sebentar, saya cek dulu ya. Ada Mas Zola di TikTok Sonora. Bang Riko, negara favorit juara Piala Dunia siapa? Menarik ini ya. Saya tadi bilang ke Zola, saya jagokan Jerman ya. Dia bilang sama dong. Ya, Jerman, Brazil di Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Anda, sahabat Sonora?

Ya, sebentar kami ajak kembali untuk Anda bisa mengetahui bagaimana perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya ya. Kita sudah bersama dengan Aibda Yogi dari Traffic Management Center TMC Polda Metro Jaya untuk kita tahu nih perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Pak Yogi, selamat sore. Pak Yogi. Selamat sore Pak Yogi. Oke, coba nanti kita akan kembali update ya. Perkembangannya sebentar sama Sonora ya. Nanti kita akan coba update Pak Yogi. Untuk Anda yang ingin berbagi pantauan, silakan sahabat Sonora kami tunggu di 08121229200.

0: Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang ini masih seru sekali ya soal bola ya. Tapi ada Pak Alberto ini. Selamat sore Pak Alberto. Beliau menyampaikan penyanyinya Rico Martin from Indonesia. Bukan ya, bukan Rico Martin ya. Tapi Ricky Martin. Oke, semangat gaspol, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Hati-hati Pak Alberto ya. Terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Lanjut, ada Bu Linda. Selamat sore Bu Linda. Sore Rico, sore juga Bu Linda ya. Ada juga Pak Irawan Budiman, betul ya. Pak Irawan mau tanya ini demo mahasiswa hari ini selesai jam berapa? Oke, nanti kami akan coba update. Tapi kalau saya tidak salah, sesuai dengan aturan perundang-undangan ya, untuk unjuk rasa berakhir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali menyapa Aibda Yogi. Pak Yogi, selamat sore Pak Yogi.
1: Selamat pagi Mas Rico, semangat kami lagi, selamat sore Mas Rico, tetap jaga kesehatan.
0: Semangat pagi ya, Aibda Yogi ya.
1: Semangat sore Mas Rico.
0: Betul, terima kasih banyak dengan Sonora sore hari ini. Aibda Yogi, kita pengen tahu dong bagaimana perkembangan informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Silakan, Aibda Yogi.
1: Ya, untuk yang pertama, yang tadi siang sempat ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat, di depan gedung DPR MPR RI, dan saat ini bergeser ke seputaran depan atau di seputaran Duku Atas sebelum Bundaran HI, dan saat ini ada penutupan sementara arus lalu lintas dari seputaran selatan, terutama setelah patung Sudirman yang mengarah ke arah HI, saat ini ditutup sementara, dialihkan ke kiri, dibelokkan ke kiri, menuju ke arah karet bifak. Dan untuk seputaran Bundaran HI yang mengarah ke arah selatan atau mengarah ke arah Simpang Susun Semanggi, dibelokkan ke kiri menuju ke arah Imam Bonjol atau Menteng, lanjut ke arah Rasuna Said. Agar pengendara menghindari seputaran kawasan Sudirman Tamrin karena masih berlangsung agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran Duku Atas atau sebelum Bundaran HI, dan saat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk pantauan lainnya, untuk sore ini di seputaran ruas arteri masih ada galian proyek PDAM, tepatnya sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi depan lapangan Rindam, tepatnya Jalan TBC Matupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus pulang atau sore ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 12 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4. Demikian Mas Rico.
0: Ya, Aibda Yogi, ini penegasan saja untuk rute protokol, berarti Sudirman Tamrin ini dilakukan rekayasa lalu lintas begitu ya, Aibda Yogi ya?
1: Betul, saat ini terutama dari arah selatan, tepatnya di sebelum patung Sudirman, tepatnya di depan gedung UOB, dibelokkan ke kiri menuju ke arah karet bifak, dan yang dari arah selatan, jadi kami ulangi, dari arah Bundaran HI, dari utara menuju selatan, tepatnya di Bundaran HI, dibelokkan ke kiri menuju ke arah Imam Bonjol, Menteng, dan Rasuna Said. Demikian.
0: Oke, baik. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin mencari informasi atau harus terjebak di kepadatan, ada yang ingin disampaikan Aibda Yogi. Silakan, Aibda Yogi.
1: Ya, informasinya kita sudah update di media sosial TMC, di X TMC Polda Metro Jaya, dan history IG TMC Polda Metro Jaya apabila masyarakat lewat informasi tersebut untuk saat ini. Demikian.
0: Baik, Aibda Yogi Supono, terima kasih banyak. Rekan kami dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat bertugas, Aibda Yogi.
1: Selamat sore, salam sehat, salam tertib, lalu lintas. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin harus tetap berada di kantor ya. Ada Kak Asti nih, Kak Asti Purwaningsih. Ya host tadi kerja ditungguin anak, ternyata sulit untuk pulang, kantornya di Ben Hill ya. Oke. Okay. Tadi ada beberapa rekayasa lalu lintas ya, sahabat Sonora ya, di sekitar kawasan Bundaran HI memang dilakukan oleh petugas kepolisian. Tapi kita akan simak bagaimana perkembangan terakhir ini. Ada rekan Lili sudah siap menyampaikan informasinya untuk kita. Kita akan coba nanti cek bagaimana informasinya untuk kesempatan sore hari ini ya, sahabat Sonora ya. Untuk Anda yang saat ini bersama dengan kami, selamat sore, terima kasih banyak. Untuk Anda yang terus bersama dengan kami, rekan Lili ini sudah siap menyampaikan perkembangan informasinya. Silakan Lili.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Saat ini masih berlangsung aksi mahasiswa yang dilakukan di sekitar menjelang stasiun kereta api Duku Atas bila datang dari arah Bundaran Hotel Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman. Mahasiswa masih berada di sisi kiri kanan jalan untuk meminta para pengendara yang melintas di lokasi tersebut untuk membunyikan klakson tanda dukungan terhadap mereka. Dan sahabat Sonora, beberapa saat yang lalu di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, jalanan ditutup yang akan menuju Jalan Jenderal Sudirman dan dialihkan menuju ke Jalan Imam Bonjol. Namun demikian, saat ini sudah dibuka kembali sehingga kendaraan-kendaraan yang akan memasuki ruas Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Hotel Indonesia sudah dapat berjalan kembali. Suasana sendiri, suasana arus kendaraan sendiri bergerak ramai lancar saat ini. Dan massa atau warga masyarakat yang tidak ingin terganggu perjalanan mereka, khususnya yang menggunakan sepeda motor, saat ini masih banyak juga yang berhenti di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan petugas kepolisian masih menjaga aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitar Jalan Jenderal Sudirman maupun juga mereka juga terkonsentrasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Di sekitar Bundaran Hotel sendiri, Hotel Indonesia sendiri, tidak ada mahasiswa yang berunjuk rasa di lokasi ini. Sahabat Sonora, tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali pada rekan-rekan di studio.
0: Baik, Lili, terima kasih untuk update perkembangan terkini yang disampaikan langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.
3: Informasi jalan tol.
0: Kami teruskan juga informasi di ruas tol, tol dalam kota, lalu lintas Semanggi ke Selipi, dan dari Angke ke Pluit ini padat. Sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga terpantau padat. Tol Sediatmo, tol bandara, lancar dua arahnya. Di ruas tol Jakarta Tangerang arah Jakarta ramai lancar, tersendat di Meruya, sebaliknya padat dari Meruya hingga res area kilometer 13. Kita menuju ruas tol Jagorawi, ini padat di Cawang sampai dengan Cililitan kilometer 2, karena ada penanganan kendaraan Avanza gangguan mesin. Sekali lagi, Cawang Cililitan kilometer 2 ini padat, ada kendaraan minibus Avanza gangguan mesin. Ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek lancar, tersendat di res area kilometer 19, sebaliknya menuju Jakarta ini juga terpantau ramai lancar. Satu lagi perkembangan kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Untuk tol layang MBZ, ini ramai lancar di kedua arahnya.
3: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dan akan terus berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Rasain sendiri serunya belanja beragam produk di pameran terlengkap, mulai dari produk fashion, furniture, aksesoris, gadget, otomotif, elektronik, kosmetik, perhiasan, peralatan rumah tangga, hingga produk UMKM pilihan. Pastinya dengan beragam promo dan juga diskon menarik. Tukarkan juga tiket masukmu dengan mendapatkan potongan harga ya, hadiah dan juga promo-promo menarik. Mulai dari potongan Rp50.000 dari League, kopi gratis dari Kopi Tubruk Gajah, kesempatan bermain games berhadiah di booth OT, kemudian merchandise gratis dari official merchandise Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tai Lalat, dan masih banyak lagi. Kalau udah puas belanja, langsung lanjut seru-seruan barengan Virsa Besari, It Gitaf, dan Yagu hari ini di panggung Jakarta Fair Music Concert. Di Jakarta Fair, kamu juga bisa konser setiap hari loh, ditemani musisi favorit kamu seperti Soulja, Monkey Boots, dan Biodab yang besok bikin kamu nyanyi dan seru-seruan bareng. Jakarta Fair Kemayoran akan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin dan Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan juga menangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan stay tune sama keseruan kita di TikTok, Instagram @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026, karena destinasi liburan serba ada, ya cuma di Jakarta Fair.

Selamat sore Bang Rico. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Ini ada Kak Becky Natalia ya. Oh, soal bola ini ya, juara dunia sepak bolanya Spanyol katanya. Oke. Thank you Kak Becky sudah gabung. Baru 2 pertandingan sih ya, tapi bolehlah kalau mau jagoin siapa boleh aja ya. Kak Becky menjagokan Spanyol. Kita ketemu di final Kak Becky dengan Jerman. Oh tadi Bang Zola, Jerman versus Brazil.

Ini menarik sahabat Sonora, Pak Alberto menjagokan juara Piala Dunia tahun ini, saya maunya Indonesia, Bung Rico Marbon. Boleh juga ya. Terima kasih Pak Alberto, maunya Indonesia ya. Indonesia masih harus terus berjuang ini ya. Lanjut kita ke informasi lalu lintas, terima kasih banyak untuk Anda yang menyampaikan di 0857 sekian-sekian ya. Info jalanan Jakarta Utara, Cilincing macet total. Gak tahu macetnya apa, ini langganan soalnya ya. Untuk sahabat Sonora, hati-hati saat berkendara. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan Anda di 085774 sekian-sekian ya. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan ya. Selamat sore untuk Pak John. Pak John, ini mau pulang lewat depan Istana Negara, apakah demo di sekitar sana? Tadi informasinya dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas ya Pak John ya. Tapi tadi laporan terakhir Mas Lili di lokasi, reporter Sonora, sudah mulai dibuka. Tapi nanti coba kita update kembali bagaimana perkembangan di sana. Terima kasih Pak John, hati-hati di jalan Pak John. Pak Habibullah menjagokan Netherlands. Wah, kita jadi ngobrolin bola ini ya. Bang Rico dapat salam dari Mas Heri Sonora Jogja. Halo Mas Heri, wah luar biasa ketemu lagi nih ya di TikToknya Sonora ya. Terima kasih banyak Redempta Wasita sudah bersama dengan kita ya. Oke, kita balap-balapan dulu ya. Lagu ini cukup menyenangkan untuk didengarkan sore hari ya. Naif, mobil balap.

Ya, kabar baik buat warga Jakarta, DPRD DKI Jakarta kini resmi punya ketua yang baru. Usai resmi dilantik pada rapat paripurna tanggal 8 Juni Senin kemarin, Suhut Ali Nudin menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya. Salah satunya DPRD DKI Jakarta yang telah menghasilkan 20 peraturan daerah yang menjadi dasar pembangunan dan juga pelayanan buat warga. Kedepan, Suhut menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Karena menurutnya, di tengah tantangan ekonomi saat ini, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi langkah penting untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Selain itu, Suhut juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan sebagai komitmen mengawal pembangunan Jakarta dan memperkuat marwah DPRD sebagai rumah aspirasi warga. Sahabat Sonora, kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru? Langsung aja tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprddkijakartaprov.go.id.

0: Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kami di kesempatan sore hari ini. Kita juga akan dengarkan informasi pantauan ini ya. Ada Pak Indra. Pak Indra ini sudah lama nih ya. Ada Bang Indra sudah siap menyampaikan informasinya. Silakan Bang.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan sebuah kebakaran di Jalan Prepedan Raya di pergudangan G98, yaitu sebuah gudang atau ruko terbakar di blok B11 dan sedang dalam penanganan petugas. Kami memantau ada 5 kendaraan damkar dengan petugas yang siap siaga untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dan kami pun memantau sekarang api sudah mulai agak membesar, yang tadinya hanya asap membumbung tinggi, dan petugas kebakaran juga sudah merangsuk ke dalam untuk memadamkan api tersebut. Dan di jalanan Prepedan Raya yang mengarah ke Citra Garden 5 dan arah sebaliknya juga terpantau padat, cenderung tidak bergerak. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Ini kejadian kebakaran, nanti akan kami update kembali laporan dari sahabat kami Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra. Hati-hati di jalan Pak Indra.

Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung via live streaming di sonora.id maupun di sonora.co.id. Kami akan sampaikan juga hadirkan beberapa informasi ini dari sahabat-sahabat yang sudah WA ya di 0812-122-9200. Ya, yang pertama dari Pusat Informasi Sonora, Jalan Metro Pondok Indah Jakarta Selatan di depan PIM 1 menuju Bundaran Metro ini padat imbas dari ada putar balik yang mau mengarah ke PIM 2. Informasi dari Pak Sito. Pak Sito, terima kasih banyak Pak Sito. Pak Alberto kembali menyampaikan Jalan Borak Tangerang arah Arkadia Batu Ceper sangat padat, arah sebaliknya ramai lancar. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Alberto. Di Jalan Borak Tangerang arah Arkadia Batu Ceper sangat padat, arah sebaliknya ramai bergerak lancar. Pak Budi, selamat sore. Horas Bang Riko, Horas juga ya. Selamat sore untuk pendengar dan selamat sore Bung Riko. Minta informasi dong, kalau dari arah Lenteng Agung, kalau menuju Rasuna Said bisa terjebak kemacetan atau tidak ya? Terima kasih Bang Riko. Bantuin tumben jadi penyiar nih, nggak jadi reporter di jalan. Ini tugas mingguan ya, Bang Budi ya. Semangat Bang Riko, marbun selamat sore. Biasanya kalau dari Lenteng itu ke Tanjung Barat, kemudian masuk Pasar Minggu, belok kiri ke arah Duren 3, Mampang lanjut ke Rasuna Said, seperti itu. Sepertinya kalau jam segini rata-rata macet ya. Tapi boleh dicoba tadi, itu biasa rute yang saya lewati ya. Oke, Pak Riki Santoso, selamat sore. Mas Riko, minggu depan kalau ngobrol sama Mas Dwi, 1 jam berasa kurang. Oh, kalau bisa 2 jam. Atau bahkan sampai kayak malam. Nanti coba diusulkan ya. Tapi kalau 2 jam kayaknya mungkin tambah atau tambah capek, gak tahu juga ya. Saya punya jagoan, tapi feeling saya negara yang juara adalah Spanyol, Prancis, Brazil, dan Portugal. Wah, ini mah kelas kakap semua ya Pak Riki ya. Tapi nanti saya coba sampaikan ya usulannya. Pak Habibullah menjagokan Netherlands, Belanda. Oke, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Kita break sebentar ya. Sampai nanti pukul 18, saya harus akhiri perjumpaan kita. Raisa ya. Teka-teki, sahabat Sonora.

Ya, mendekati pukul 18, sahabat Sonora, saya harus undur pamit ya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman Sonora, teman-teman penyiar, ada Hans kalau saya tidak salah ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu di lain program, lain acara. Saya Rico Marbun undur pamit. Terima kasih banyak ya, sahabat Sonora. Sampai ketemu di program ataupun hari-hari berikutnya ya. Bye-bye, sahabat Sonora. Terima kasih.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update Pesta Bola 2026.
4: Ya, sahabat Sonora, kemenangan dramatis timnas Korea Selatan atas Republik Ceko pada laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 menjadi modal penting dalam upaya mereka melangkah ke babak berikutnya. Bermain di Estadio Akron, Guadalajara Korea Selatan berhasil bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri tren negatif Korea Selatan yang kerap kesulitan meraih kemenangan pada laga pembuka Piala Dunia. Pelatih kiper Persija Jepara asal Korea Selatan, Yoo Jae-hoon, menilai 3 poin pertama ini memiliki arti besar bagi perjalanan tim asuhan dari Hong Myung-bo di turnamen. Berita berikutnya, sahabat Sonora, masih dari dunia sepak bola, di mana Haiti, negara yang kembali masuk Piala Dunia setelah 52 tahun, punya ambisi mengalahkan Brasil. Wilson Isidor menjadi senjata terbaik Haiti. Partisipasi Piala Dunia 2026 menjadi perayaan besar bagi pecinta sepak bola Haiti yang telah menjalani penantian begitu panjang. Setelah edisi 1974, Haiti akhirnya mampu menembus lagi di pentas tertinggi sepak bola pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Perjalanan Haiti di Piala Dunia 2026 dipastikan akan menarik karena

Selamat sore sahabat Sonora, kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora edisi 12 Juni 2026. Sebelum nanti Hans akan kembali menemani para sahabat Sonora di pukul 19 dengan Feng Shui Sonora, kali ini Hans update Anda dulu dengan beragam informasi-informasi terkini, termasuk juga perkembangan terkini mengenai aksi unjuk rasa yang tengah terjadi di Jakarta. Nanti seperti apa informasi-informasinya masih akan terus kami update menemani sekaligus juga melengkapi beragam informasi untuk Anda yang tengah melakukan perjalanan di sore hari ini. Tapi yang pasti selain itu juga lagu-lagu terbaik masih akan terus menjadi teman Anda di sepanjang 1 jam ke depan ya, hingga tuntas nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salah satunya satu lagu dari Zara Larsson dengan Last Life akan terlebih dahulu membuka kebersamaan kita.

0: Sonora FM, News Traffic and Music. Selamat sore, masih bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora. Kita akan kembali update informasi lalu lintas terkini untuk Anda, sahabat Sonora. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Indra yang sudah siap berbagi informasinya untuk Anda. Silakan rekan Indra untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Hans, sahabat Sonora. Kami akan mengupdate lagi kebakaran di Jalan Prepedan Raya Kalideres di pergudangan G98, yaitu sebuah ruko atau gudang di blok B11 dan blok B12. Kali ini petugas damkar sudah berhasil memadamkan api. Yang tadinya api berkobar-kobar dan asap membumbung tinggi, sekarang asap sudah agak mulai tidak membumbung tinggi atau agak sedikit keluar asapnya. Dan saat ini petugas damkar masih tetap siaga untuk melakukan pendinginan.

0: di area pergudangan tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Indra untuk informasinya, dan juga kalau tadi kami sudah melengkapi Anda dengan informasi kebakaran yang tengah dilaporkan oleh rekan Indra, kita juga akan kembali memantau sahabat Sonora seperti apa kondisi aksi unjuk rasa yang saat ini tengah terjadi di Jakarta. Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Lili. Selamat sore rekan Lili, bisa diinformasikan dari mana Anda melaporkan di sore hari ini?
2: Baik, terima kasih rekan Han. Selamat malam. Saat ini kami berada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, dan saat ini terlihat di depan gedung Blue, yaitu dari arah Bundaran Hotel Indonesia yang akan menuju ke arah Duku Atas. Saat ini massa yang bergabung dengan mahasiswa masih berada di sisi kiri dan kanan jalan untuk meminta dukungan para pengendara mobil atau juga motor yang melintas untuk menghidupkan klakson mereka untuk mendukung aksi mereka pada petang hari ini. Aksi ini memang terlihat sejak sore tadi masih berlangsung, dan kondisinya masih seperti saat ini, yaitu para pengunjuk rasa masih meminta dukungan melalui klakson-klakson yang dihidupkan oleh para pengendara yang melintas. Memang tugas kepolisian tidak menutup ruas jalan itu dari arah Bundaran Hotel Indonesia yang akan menuju ke arah Bundaran Semanggi. Bagi Anda yang ingin melintas pada jalur ini, ada baiknya Anda untuk menghindari, dan Anda bisa melalui Mambojol jika Anda berasal dari Jalan Muhammad Nusantamirin, berbelok ke kiri menuju Jalan Mambojol untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan Anda. Dan di lajur sebelahnya, di jalur sebelah yang datang dari arah Semanggi atau dari Bupatas menuju Bundaran Hotel Indonesia, mahasiswa di sana lebih tertib karena terkonsentrasi semua di seluruh badan jalan yang ada. Seluruh badan jalan ada, dan petugas kepolisian mendirikan barikade di sana sehingga mereka tidak bisa masuk ke Bundaran Hotel Indonesia seperti rencana mereka yang semula, yaitu berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia untuk menyuarakan beberapa aspirasi mereka, diantaranya menghentikan program MBG dan juga meminta diturunkan harga kebutuhan pokok dan juga menurunkan harga bahan bakar minyak. Sahabat Sonora, saat ini memang sangat ramai sekali dan hampir seluruh badan jalan tertutup, setidaknya dari halte yang ada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia yang sudah memasuki ruas jalan Tamrin hingga ke arah Duku Atas. Seluruh badan jalan dipenuhi oleh masyarakat dan juga petugas kepolisian yang berada di lokasi ini. Petugas kepolisian sendiri memang hingga saat ini masih berjaga-jaga, dan petugas TNI juga tampak juga ada yang sudah berjaga-jaga. Walaupun saat ini sudah pukul 18 lewat 11 menit, namun aksi mereka hingga saat ini belum dibubarkan oleh petugas keamanan. Dan hingga saat ini aksi masih berjalan cukup kondusif, walaupun memang arus kendaraan pada Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Hotel Indonesia yang akan menuju ke arah Duku Atas atau juga menuju ke arah Semanggi dalam keadaan merayap. Bagi Anda yang ingin melintas pada jalur ini, harap bersabar jika Anda sudah terjebak ke dalam padatan, dan jika belum, Anda dari Bundaran Hotel Indonesia bisa berbelok kiri menuju Imam Bonjol dan melanjutkan perjalanan Anda bisa lanjut ke Jalan Rasuna Said atau juga kawasan Manggarai. Demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan dari sekitar kawasan Jenderal Sudirman. Lili melaporkan, kita kembali ke studio. Rekanan.
1: Baik, rekan Lili, ini memang kalau kita mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya pukul 18 ini aksi unjuk rasa sudah harus dibubarkan ataupun juga diselesaikan. Ini tadi Anda sempat mengatakan bahwa massa masih bertahan dan juga belum ada aksi pembubaran. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi lanjutan rencananya para pengunjuk rasa ini akan bertahan hingga jam berapa, dan juga apakah ada rencana-rencana yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian di sana, rekan Lili?
2: Iya, rekan-rekan, sehingga saat ini kami belum dapat informasi mengenai hingga pukul berapa petugas kepolisian akan menghalau. Namun kalau dilihat dari tanda-tandanya, memang yang datang dari Bundaran Hotel Indonesia di jalur sebaliknya, yaitu di jalur sebaliknya dari Bundaran Hotel Indonesia, saat ini kendaraan-kendaraan kepolisian sudah bersiap. Tadi bahkan tadi sore kami melihat rantis yang dari Beko yang sudah disiapkan juga saat ini berada di Hotel Transjakarta yang ada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Kami belum tahu kapan kendaraan itu akan maju untuk membubarkan aksi pada sore hari ini atau petang hari ini. Dan kita dilihat dari massa yang berkumpul, memang massa yang ada di sekitar atau yang datang dari arah Duku Atas yang akan menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia, memang masanya lebih tertib walaupun mereka menutup seluruh badan jalan yang ada. Dan untuk arah sebaliknya yang datang dari Bundaran Hotel Indonesia yang akan menuju ke arah Duku Atas, memang masanya lebih dinamis, di mana seperti kami sampaikan tadi meminta dukungan dari masa yang pengendari kendaraan yang melintas untuk menghidupkan atau menyalakan knalpot atau mengepir knalpot dan juga menyalakan klakson bagi para pengendara yang melintas perkanan.
1: Baik, terakhir seperti apa pantauan cuaca terkini di sekitaran Jenderal Sudirman?
2: Ya, saat ini cuaca memang sudah gelap, namun demikian kami melihat saat ini angin juga berhembus cukup kencang di sekitar lokasi ini, rekanan. Kemungkinan atau kami belum bisa tahu apakah nanti akan turun hujan atau tidak, namun hingga saat ini masih belum hujan, rekanan.
1: Baik, terima kasih rekan Lili melaporkan secara langsung dari sekitaran Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta untuk Anda, sahabat Sonora di sore hari ini. Kami juga nanti akan memantau kembali seperti apa pantauan-pantauan lainnya juga untuk bisa mengupdate informasinya untuk Anda, melengkapi juga beragam kebutuhan-kebutuhan informasi dari para sahabat Sonora yang tengah melakukan perjalanan, terutama untuk Anda yang ingin melintas di sekitaran Monas, Jenderal Sudirman, dan juga kawasan-kawasan yang terdampak dari aksi unjuk rasa ini. Nanti kita akan update bersama dengan Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
3: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Satu lagu dari Glenn Fredly, sahabat Sonora, dengan Terpesona baru saja hadir menemani Anda di sore menjelang malam. Pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Dan kalau tadi Han sudah mengajak Anda untuk mengupdate informasi terkini dari sekitaran Tamrin ya, mengenai aksi unjuk rasa yang saat ini tengah terjadi, Han juga mengajak Anda untuk bisa memantau dari arah sebaliknya. Ini dari sekitaran Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI. Saat ini Han sudah terhubung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Tito. Selamat sore rekan Tito, boleh diinformasikan di mana posisi Anda saat ini dan bagaimana kondisi terkini di sana? Rekan Tito, bisa mendengar suara kami? Rekan Tito, selamat malam. Baik, sahabat Sonora, kita akan mencoba untuk kembali menghubungi rekan Tito, salah satu reporter Sonora yang saat ini juga tengah berada di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, untuk bisa memantau bagaimana kondisi terkini aksi unjuk rasa yang tengah terjadi. Kalau tadi sudah diupdate dengan rekan Lili dari sekitaran Jalan Tamrin, sahabat Sonora, di mana kalau tadi rekan Lili mengabarkan bahwa saat ini aksi unjuk rasa masih berjalan dengan cukup damai, walaupun sudah pukul 18 lewat, ini memang masih belum ada aksi pembubaran dari aksi kepolisian yang dilakukan. Dan kita akan mencoba kembali untuk bisa terhubung bersama dengan rekan Tito. Selamat sore rekan Tito.
1: Selamat sore, selamat petang Han dan sahabat Sonora.
0: Baik rekan Tito, boleh diinformasikan di mana lokasi Anda berada saat ini dan seperti apa pantauan terkini di sana?
1: Ya, saat ini saya posisi di sekitar gedung UOB atau beberapa meter saja dari mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, di mana ratusan mahasiswa hingga petang hari ini masih berunjuk rasa di sekitar gedung UOB, di mana mereka yang sebelumnya memang akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Bundaran HI, namun dihalang oleh petugas kepolisian maupun TNI, sehingga mahasiswa terpaksa melakukan aksi unjuk rasanya di sekitar gedung UOB, di mana memang ada 5 tuntutan yang disampaikan, diantaranya penghentian pemborosan anggaran APBN, kemudian penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak, penghentian program makan bergizi gratis APMBG dan proyek pembangunan koperasi Desa Merah Putih, penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, sehingga desakan tegas agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kekeliruan dalam kebijakan pemerintah, di mana petugas huru-hara tadi juga kami terlihat dengan tameng berwarna hitam telah dipersiapkan, di mana biasanya aksi unjuk rasa memang diberikan waktu hingga pukul 6, di mana aparat kepolisian meminta mahasiswa biasanya untuk membubarkan diri. Ada peringatan 1, 2, dan 3 yang biasanya dipersiapkan. Di antaranya peringatan pertama biasanya pihak kepolisian itu meminta massa secara baik-baik untuk membubarkan diri, karena waktu unjuk rasa sesuai dengan undang-undang sekitar pukul 6, dan pihak kepolisian juga memberikan batas waktu agar para mahasiswa untuk membubarkan diri dengan tertib. Kemudian jika peringatan satu itu tidak dihindarkan, maka peringatan kedua akan dilontarkan atau disampaikan oleh pihak kepolisian, di mana jika massa mengabaikan peringatan pertama, maka polisi memberikan peringatan kedua dengan nada yang lebih keras dan tegas, dan mengingatkan agar maksud kami adanya sanksi hukum jika tetap bertahan di jam yang sudah ditentukan. Kemudian di peringatan ketiga, jika ini peringatan terakhir, adalah peringatan untuk segera membubarkan diri, di mana polisi biasanya memberikan estimasi waktu antara 10 hingga 15 menit bagi massa untuk melipatkan atributnya, kemudian untuk mundur, dan jika peringatan yang ketiga tersebut diabaikan, maka pihak kepolisian melakukan beralih ke pasukan huru-hara yang dimobilisasi dan berhak melakukan pembubaran secara paksa. Kemudian juga pantauan saat ini kendaraan taktis berupa, kalau saya nyebut ini kendaraan lapis baja yang bisa terbuka lebar, sehingga nanti secara perlahan-lahan kendaraan taktis tersebut bergerak menuju ke depan, sehingga massa akan dipukul mundur. Kemudian juga terlihat ada kendaraan yang biasanya untuk para pendemo yang melakukan kegiatan kerusuhan, sehingga dimasukkan ke dalam mobil tersebut dan nantinya akan dibawa ke biasanya ke Polda Metro Jaya. Dan memang hingga sampai saat ini lebih dari pukul 6 polisi masih memberikan waktu dan mahasiswa masih terus bertahan di area gedung UOB yang mengarah ke arah Bundaran HI. Dan arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman dipastikan sudah tidak bisa dilintas, terutama di sekitar gedung UOB yang menuju ke arah Bundaran HI. Sementara arah sebaliknya dari Bundaran HI yang menuju ke arah Jenderal Sudirman masih bisa dilintasi, namun sedikit tersendat di sekitar aksi unjuk rasa karena memang kendaraan melambat karena beberapa mahasiswa yang meminta membunyikan klakson atau menggeber-geber kendaraannya merupakan suatu bentuk dukungan mahasiswa dalam aksi unjuk rasanya pada hari ini. Demikian, Han.
0: Baik, rekan Tito, tadi kalau dari sisi lainnya, dari sekitaran Tamrin, rekan Lili mengabarkan belum ada aksi yang dilakukan oleh kepolisian untuk memukul mundur para pengunjuk rasa yang saat ini berlangsung. Apakah di sana juga masih sama, masih belum ada aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memukul mundur masa, Tito?
1: Ya, benar. Benaran sampai saat ini posisi-posisi di sisi kanan atau yang mengarah ke Bundaran HI, petugas kepolisian masih standby, masih menunggu arahan dari pejabat yang bertanggung jawab atas aksi unjuk rasa ini, apakah memang harus dipukul mundur sekarang atau nanti. Ini tinggal menunggu komando saja. Namun memang dari sisi seberang atau dari arah Bundaran HI menuju ke arah Sudirman, kami sudah melihat ada lebih satu peleton pasukan Huru-Hara atau disebut pasukan Huru-Hara. Dia sudah menggunakan tameng berwarna hitam besar, itu sudah disiapkan, sudah disiagakan. Dan tadi juga saya sampaikan ada, kalau saya menyebutnya itu kendaraan taktis lapis baja yang bisa terbuka, yang bisa menutup jalan beberapa puluh meter sehingga jalan nantinya akan bergerak maju, sehingga kalau saat ini ada mahasiswa tetap berusaha untuk maju itu agak sulit karena memang itu lapis baja ukur bisa tingginya sekitar 2 meter dan lebarnya itu bisa menutupi satu lajur yang mengarah ke Bundaran HI. Itu ada dua kendaraan. Jika itu terbuka, maka satu lajur ke arah Bundaran HI itu bisa tertutup dengan mobil tersebut. Dan kendaraan Walter Cannon, saya belum melihat, namun tadi saya sempat melihat di Bundaran HI, sudah ada standby lebih dari dua kendaraan Walter Cannon yang disiagakan. Namun, di sampai saat ini belum terlihat. Yang terlihat hanya ada polisi huru-hara yang sudah memakai tameng hitam besar, kemudian kendaraan ambulan dari pihak kepolisian, terus ada kendaraan yang biasanya jika ada masa aksi yang melakukan anarkis, dia akan dimasukkan ke dalam mobil tersebut, dan juga ada tadi kendaraan yang lapis baja yang sangat tinggi dan besar yang bisa terbuka. Demikian, Han.
0: Baik, terakhir rekan Tito, kita mengetahui bahwa saat ini juga sudah memasuki waktu sholat maghrib. Ini dalam beberapa aksi unjuk rasa terdapat beberapa aksi dari para pengunjuk rasa yang melakukan sholat maghrib bersama di jalan. Apakah hal ini juga terlihat di momen saat ini, Tito?
1: Oke, kalau untuk momen seperti itu, kami kebetulan posisi agak beberapa meter dari aksi unjuk rasa, jadi kami tidak bisa melihat, dan posisi di sekitar aksi massa sendiri itu sinyal agak sulit, sehingga tadi seperti tadi kita sempat sulit berhubungan karena memang karena jarak yang terlalu dekat dan sinyal yang susah, sehingga kami agak bergeser mundur sehingga mendapatkan sinyal, dan saat ini kami tidak bisa melihat secara langsung apa yang tengah dilakukan oleh para mahasiswa saat ini, apakah sedang beribadah sholat maghrib ataupun memang masih standby di sana kan. Namun tadi beberapa sebelum saya tinggal, para mahasiswa masih melakukan aksi unjuk rasa, dan aparat kepolisian maupun TNI masih bersiaga di sekitar para mahasiswa. Demikian, Han.
0: Baik, terima kasih rekan Tito melaporkan secara langsung untuk Anda dari sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Tetap jaga keselamatan rekan Tito. Selamat kembali bertugas.
1: Ya, baik. Sama-sama.
0: Baik, sahabat Sonor, itu tadi dia update terkini dari sekitar Jalan Jenderal Sudirman mengenai aksi unjuk rasa yang tengah terjadi di sana. Dan kembali kami konfirmasikan untuk Anda, para sahabat Sonor yang tengah melakukan perjalanan, bahwa saat ini Jalan Jenderal Sudirman tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kami harapkan untuk Anda, sahabat-sahabat Sonor yang berencana untuk melintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, untuk bisa mencari jalur alternatif ataupun juga menunda agenda-agenda Anda yang mungkin bisa di-reschedule, ini bisa kembali dipertimbangkan, sahabat Sonora. Beragam informasi-informasi lain ini juga termasuk beragam informasi di beberapa ruas tol akan kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari ruas tol dalam kota Pencompongan sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga terpantau padat. Untuk ruas tol Sediatmo atau Bandara terpantau lancar di kedua arah. Sementara kita update dari ruas tol Wiyoto-Wiono dari Kapuk sampai dengan Kemayoran dan Rawamangun ke Cawang terpantau padat. Sebaliknya dari JIS sampai dengan Pluit juga terpantau padat. Kita beralih ke ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta terpantau ramai lancar tersendat di Meruya, sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan rest area kilometer 13. Dari ruas tol Jorway 2 Utara dari Meruya ke Ulu Jami terpantau padat, sebaliknya dari Cilandak sampai dengan Ulu Jami juga terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jagorawi terpantau padat di Cawang sampai dengan Cililitan kilometer 2 dikarenakan ada penanganan kendaraan Avanza mengalami gangguan mesin. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek terpantau ramai lancar tersendat di rest area kilometer 19, sementara sebaliknya arah Jakarta tersendat di Bekasi Barat. Untuk ruas tol Layang MBZ masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dan akan terus berlangsung sampai tanggal 12 Juli nanti. Jangan lupa nih untuk bisa rasain sendiri serunya belanja beragam produk di pameran terlengkap, mulai dari produk fashion, furniture, aksesoris, gadget, otomotif, elektronik, kosmetik, perhiasan, peralatan rumah tangga, hingga produk UMKM pilihan. Pastinya dengan beragam promo dan diskon yang menarik. Tukarkan juga tiket masukmu untuk mendapatkan potongan harga, hadiah, ya, dan promo-promo menarik mulai dari potongan Rp50.000 dari Lik, kopi gratis dari Kopi Tubruk Gajah, kesempatan bermain games berhadiah di booth OT, merchandise gratis dari official merchandise Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tai Lalat, dan masih banyak lagi. Kalau udah puas belanja, langsung aja deh lanjut seru-seruan barengan sama Fiersa Besari, Itkitaf, dan Yagu. Hari ini di panggung Jakarta Fair Music Concert. Di Jakarta Fair, kamu bisa konseran setiap hari ditemenin musisi favorit kamu seperti Soulja, Monkey Boots, dan juga Be Adap yang besok siap bikin kamu nyanyi dan seru-seruan bareng tentunya di Jakarta Fair Kemayoran. Dan ini akan masih terus berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2026 berlokasi di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat, buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, dan untuk Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional Jakarta Fair, tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan, beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan menangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan stay tune sama keseruan kita di TikTok, Instagram, @jakartafairid, dan Facebook, Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026, karena destinasi liburan serba ada, ya cuma di Jakarta Fair.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM dan Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Malam hari ini kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Feng Shui Sonora. Dan seperti biasa Hans gak sendirian, sudah bersama melalui line telepon juga ada Pak Kang Hong Kian. Baik, kita masih akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Kang Hong Kian di malam hari ini untuk bisa nanti bergabung di on air ya. Dan tentunya juga bagi sahabat-sahabat Sonora yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti boleh untuk langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk disertakan nama lengkap, lalu juga tanggal, bulan, tahun, dan juga jam lahirnya. Baru disertakan dan pertanyaannya. Karena kalau nggak ada jamnya, nggak lengkap juga tanggal, bulan, dan tahunnya, ini sulit untuk bisa ditanyakan kepada Pak Kang ya, sahabat Sonora. Jadi pastikan data-data tersebut lengkap, nanti akan kita tanyakan di selewat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali mencoba terhubung bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, bisa mendengar suara Hans?
1: Oh, Hans.
0: Oke, okay, udah mulai kedengaran, tadi sempat putus soalnya Pak Kang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Sehat-sehat Pak Kang malam hari ini?
1: Halo.
0: Luar biasa. Luar biasa ya. Semoga sahabat-sahabat Sonora juga malam hari ini sehat-sehat ya Pak Kang ya.
1: Ya, kita berharap semuanya ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Yang sedang baru bertugas di studio.
0: Betul.
1: Yang sedang menguping di
0: Iya, iya betul Pak Kang. Malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang?
1: Ya, banyak hal sih ya. Tetapi ya pada intinya kita mau berbicara mengenai kekeliruan di depan pintu utama dan di ruang tamu. Tapi tadi Hans bertanya bagaimana nih sehat Pak Kang gitu. Nah, ini ada yang bertanya juga nih.
0: Apa nih Pak Kang?
1: dari Mama Stor.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Bertanya pada akan bertanya kali ini ya. Video ramalan 12 yo. Di bulan keempat Sigwe dan kelima Gogwe. Selamat malam Pak Kang.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam ini lengkap ya. Selamat.
0: Gak cuma malam doang ya.
1: Pak, di video kali ini saya melihat Pak Kang masih tetap seperti 7 tahun yang lalu.
0: Wih, luar biasa loh ya.
1: Aduh, terima kasih banyak gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini mungkin karena doa ya dari semua sahabat Sonora ya. Yang apalagi tentu saja punya kepedulian kepada kita ya.
0: Betul banget.
1: Jadi karena doa mereka.

0: Ya, saya masih kelihatan segar.
1: Seperti 7 tahun lalu ya.
0: Nah, bagaimana resep sehat selalu?
1: Waduh, ini boleh dong Pak Kang.
0: Selalu ceria seperti Pak Kang, terima kasih ya. Memang resepnya ya harus selalu ceria. Jangan membebani hidup dengan segala hal yang tidak berkepatutan. Jadi nomor satu adalah bagaimana kita bisa berpikir seimbang, jangan membebani diri kita dengan stres, apalagi untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak pantas untuk kita ambil itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan diri dan kehidupan kita dong ya.
1: Betul Pak Kang.
0: Nah, kalau kita bisa berbuat seperti itu, kita sudah menghongsui diri kita tuh.
1: Oke, iya betul.
0: Namun apabila itu sulit sekali, tentu saja upaya melakukan penataan feng shui terhadap diri, terutama ya berkaitan dengan yin yang 5 unsur pembawaan kelahiran, agar kita bisa objektif ya. Kita objektif kan berarti kita bisa menempatkan logika kita loh Hans.
1: Betul Pak.
0: Keseimbangan dengan naluri kita.
1: Iya.
0: Ya kalau logika dan naluri seimbang, ini kan akan membentuk satu objektivitas ya. Di mana nantinya hal-hal yang objektif tadi pun bisa menjadi satu pengalaman untuk kita jadikan sandaran demi langkah-langkah selanjutnya dong ya. Jadi setelah itu maksud saya kalau bisa pula ya kita tata itu rumahnya. Karena rumah dan manusia kan berketerikatan ya satu sama lain ya Hans ya.
1: Iya betul Pak Kang.
0: Jadi kalau itu bisa dilakukan tentu segala sesuatunya akan jauh lebih baik. Tapi itu aja lah yang bisa ya sampaikan.
1: Nih kalau yang ini juga Hans juga penasaran Pak Kang, biar awet muda. Oke, baik Pak Kang.
0: Banyak Pak Mastong ya.
1: Iya.
0: Tetapi saya sebelum melanjutkan pertanyaan, saya mau mengingatkan dahulu kepada sahabat Sonora bahwa karena ditanya terus nih, mana tuh video si kuenya tuh?
1: Iya.
0: Kita buru-buru udah prepare siap tuh ya.
1: Iya.
0: Nah, video si kue dan gue jadi satu tuh sudah di. Ya, jadi bagi sahabat Sonora yang belum berkesempatan untuk menyaksikannya, kunjungi deh tuh channel FSA ya.
1: Betul, Pak Kang, bisa disaksikan di sana ya.
0: Iya, tapi untuk informasi ya sekelebat lah kita kan tahu dulu ya bahwa kita nih memang memberikan bagaimana tuh dari bulan ke satu di tahun kuda, bulan kedua, ketiga. Dan pembahasannya bulan keempat dan bulan kelima gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah fenomena nih Han, maka bulan yang kelima itu yaitu 29 hari rentang waktunya Hans. Mulainya dari 15 Juni nih Hans.
1: Oke.
0: 15 Juni berarti kapan ya?
1: 3 hari lagi ya.
0: Hari lagi ya.
1: Betul.
0: Sampai 13 Juli loh ya.
1: Oke.
0: Itu ada satu kata kunci Hans.
1: Apa tuh Pak Kang?
0: Aksi-aksi berlebihan, aksi-aksi yang berlebihan, buang-buang daya dan kesempatan. Jadi jangan sampai kita lakukan aksi yang berlebihan. Jadi kita mesti tahu parameternya, tolok ukurnya, batasannya Hans.
1: Okay.
0: Jangan sampai kita berlebihan. Kenapa Hans nggak boleh berlebihan?
1: Nanti percuma ya. Nggak jadi apa-apa.
0: Perlu dipahami bahwa di sepanjang setahun tahun kuda api ya Hans ya, itu ada satu predikat, satu kata kunci yang nggak boleh diabaikan.
1: Apa tuh Pak Kang?
0: Luapan hasrat obsesif. Ada satu luapan hasrat, ada satu keinginan yang begitu besar yang artinya obsesif. Obsesif kan melebihi ambisi ya.
1: Iya betul Pak.
0: Sesuatu yang di luar logika dan nalar gitu kan. Luapan hasrat obsesif apa prinsip? Gak ada prinsipnya.
1: Oh iya.
0: Ya, prinsip diabaikan. Juga gak ada nalurinya, Han. Gak ada perasaannya. Ya, juga gak ada pengalamannya, Han. Jadi gak mau mempedulikan pengalaman, ya. Jadi kan repot nih kalau begini nih.
1: Iya.
0: Ya, luapan hasrat obsesif tanpa prinsip, naluri, dan pengalaman yang tidak berbeda dengan nafsu membabi buta, Han.
1: Oh iya. Nah, itu kata kunci tahun ini ya.
0: Iya, kalau itu membabi buta suka dikendalikan nih, Han. Maka aksi-aksi yang berlebihan tadi kan tujuannya yang gak karuan kan.
1: Betul, Pak Kang.
0: Dasarnya gak karuan, aksinya gak karuan, tujuannya bisa kebablasan gitu ya. Nah kalau demikian nih, siapapun yang melakukan itu dikhawatirkan akan mengalami kerugian di kemudian kelak, Han.
1: Oke, okay.
0: Jadi kita harus tahu batasannya supaya kita jangan keblinger. Ya. Kita perlu berjuang untuk memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik. Itu sih satu apa ya, satu kepatutan ya.
1: Betul banget.
0: Karena kita harus bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Pun jangan sampai berlebihan. Nah, ada beberapa sio yang kita lebih patut mewaspadai hal itu, Hans. Misalnya,
1: apa tuh, Pak?
0: Sio kuda, sio ayam, sio anjing, sio tikus, kerbau, dan kelinci. Itu patut hati-hati, walaupun nggak semuanya bakal bermasalah besar gitu ya. Walaupun misalnya sio kuda ya, dia walaupun turun ya masih lumayan oke lah gitu ya. Ayam, ini udah lebih bermasalah nih, mesti betul jaga-jaga diri gitu ya. Yang bersio anjing ya, walaupun turun dia masih punya peluang yang bagus. Yang bersio tikus ya lumayan lah. Yang bersio kerbau walaupun turun masih bertengger di atas gitu ya, peluangnya sangat besar. Kalau yang bersio kelinci ya patut lebih berhati-hati. Bersio yang lain bagus-bagus. Jadi untuk jelasnya ya dengarkan ya, seksamai ramalan 12 sio untuk bulan keempat dan kelima tuh, Hans ya.
1: Nah udah di sana semua ya.
0: Udah ya. Ada tuh, Hans. Kita lanjut ya.
1: Boleh, Pak Kang.
0: Ya, jadi tolong apa yang tadi udah disampaikan ya, mudah-mudahan menjadi satu apa ya, pendahuluan lah.
1: Betul-betul, Pak Kang.
0: Yang belum menyaksamai video
1: di channelnya FSA ya,
0: dan kelima tersebut tadi ya.
1: Ya.
0: Nah ini ada juga Ganten Andy Chan.
1: Oke, selamat malam.
0: Ya, bertanya pada video kaitan selaras. Ya, dan Chong dengan kekeliruan Feng Shui. Selamat malam, Pak Kang. Mohon masukannya kalau septic tank di depan pintu utama, bagaimana menyiasatinya ya?
1: Oke, gimana tuh, Pak Kang?
0: Nah, coba dong, bagaimana? Dan apa dampaknya dong?
1: Kalau Hans dipindah, Pak Kang.
0: Iya, yang paling benar adalah dipindah.
1: Iya.
0: Nah, sekarang yang dipindah yang mananya, Hans? Gitu, Hans.
1: Okay.
0: Kalau kita berbicara khusus nih, berkaitan dengan kepentingan kepala keluarga terutama, utama kan harus berada pada ruang positif. Nah, kemudian setting tank kan harus berada di ruang negatif.
1: Iya.
0: Kalau ternyata pintu utamanya yang keliru, yang benar adalah septic tank-nya.
1: Oh iya, betul ya.
0: Yang dipindahkan yang mana, Han?
1: Pintu utamanya dong.
0: Yeah.
1: Iya.
0: Jadi kalau di sini ditanya, bagaimana cara menyiasatinya, ya kita bingung loh.
1: Betul-betul, karena nggak tahu mana yang benar ya.
0: Iya, yang mana. Yeah. Tapi, walau bagaimanapun, kalau memang kita nggak tahu yang mana benar satu, karena harus dihitung spesifik, maka yang harus kita pindahkan adalah tanknya dong ya.
1: Betul.
0: Sekarang bagaimana, ada cara lain nggak nih, Han?
1: Waduh.
0: Usahan.
1: Okay.
0: Kita nggak bisa menyiasatinya dengan cara lain. Paling-paling ya kita menambah rumputan di atasnya agar energi negatifnya tidak meluncur bebas ke permukaan, Han.
1: Oh iya.
0: Itu aja gitu ya. Jadi gak ada yang spesifik selain benar-benar seharusnya dipindahkan tuh posisi safety tanknya, Hans. Namun untuk kalau kita berbicara lebih pribadi, tentu safety tank yang dipindahkan bisa jadi pintu utama. Jadi harus dikaji mendalam. Nah, pengkajiannya ini sukar, Hans, kalau kita cuma punya waktu 1 jam aja sih.
1: Panjang ya itu, Pak Kang, ya? Benar. Sama kayak kemarin ngehitung apa ya, tanggal nikah ya, yang panjang ya.
0: Iya, karena sifatnya pribadi toh.
1: Iya, betul, Pak Kang.
0: Kita lanjut deh ya.
1: Boleh, Pak Kang.
0: Ada Tin Mal. Di video Ong Wang Tu kan yang merugikan karena tiada berenergi positif. Ingat gak tuh soal Ong Wang Tu?
1: Ingat gak ya? Lupa kayaknya, Pak.
0: Kajiner, Han.
1: Oh.
0: Yang jadi, Ong Wang Tu itu berada pada posisi, kalau kita tarik kompas nih.
1: Oh iya, iya, yang kita bahas kompas ya.
0: Kedudukan pada 22,5 derajat.
1: Betul.
0: Ya, dan kemudian pertambahannya 45, Han. 22,5, 67,5, 112,5, 107,5, 202,5, 247,5, 292,5, 337,5, Hans.
1: Iya, betul. Ingat, Pak Kang.
0: Itu adalah garis imajiner dari Ong Wang Tu, ya. Tolong jangan di jangan dilanggar deh kalau bisa ya. Karena dampak buruknya memang termasuk sangat besar, Hans. Nah, dia ada pertanyaan dari Finmall nih.
1: Hanya apa, Pak Kang?
0: Untuk cabang usaha, dia bilang. Jadi kalau untuk bisnis dong ya. Apakah harus memperhatikan juga arah-arah kosong tersebut, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya sama aja sih ya.
1: Betul.
0: Yang paling harus diwaspadai memang rumah tinggal. Nah, kalau kita berpikir mana sih yang lebih penting, rumah tinggal dan tempat usaha, rumah tinggal nomor satu, Han.
1: Oke.
0: Karena kita melepaskan energi kita, menyerap energi kita ketika kita sedang tidur, kan?
1: Iya, betul.
0: Di rumah. Nah, kemudian, setelah itu bakal banyak orang yang kalau udah sukses, Han, ya kemudian juga mencari rumah kedua, misalnya untuk villa ya.
1: Oh iya.
0: Meningkatkan juga dia punya energi positifnya. Barulah tempat usaha juga ikut berperan. Jadi apakah untuk tempat bisnis perlu memperhatikan agak-agak kosong tersebut?
1: Oh iya, perlu
0: dong ya. Jadi jangan sampai dilanggar juga. Nah, kemudian nih, masih ada waktu, Han?
1: Masih ada, silakan, Pak Kang.
0: Oke, ada Juragan Jamie dan Juragin Vivi.
1: Oke.
0: Jamie dan Vivi bertanya pada video Ong Wang Tu. Kedudukan merugikan karena tiada berenergi positif.
1: Oke.
0: Malam, Pak Kang. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Kita selalu sehat dan sukses ya, makin sukses. Ini juga memang nih, Jamie Vivi ini paling rajin bertanya.
1: Betul, Pak Kang. Baru Hans mau komen itu tadi.
0: Teman saya katanya, baru membeli rumah. Arahnya cocok. Namun karena rumah ukurannya nggak terlalu lebar, pintu kamar tidur dan pintu kamar mandi berada di area ruang tamu. Apa efeknya, Pak? Boleh kasih tahu nggak?
1: Waduh, apa ya, Pak Kang?
0: Lalu aja kita udah masih ngobrolan.
1: Oh iya, iya.
0: Bahwa kalau kamar tidur pintunya menghadap, berada di area ruang tamu, dampak buruknya terhadap perekonomian keluarga dong ya. Gimana pemasukan dan pengeluaran nggak balance. Pengeluaran bisa jauh lebih besar ya. Makanya daripada itu, kemarin juga kita udah mengarahkan untuk juga menyarankan kesamai video apa sih uang kita selalu habis gitu ya. Dan banyak juga tuh video-video yang lain dengan tema yang serupa ya, yang juga patut diwaspadai pula. Kemudian apa sih dampaknya tuh Hans kalau pintu utama berada ruang tidur berada di ruang keluarga, ruang tamu.
1: Harmonis nggak Pak Kang?
0: Uang yang dipinjam biasanya juga oleh orang-orang yang sangat dekat nih Hans.
1: Oh.
0: Agak gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Mau balikin lagi Hans.
1: Iya.
0: Dan kalau nggak dikasih pinjam, nggak senang Hans gitu. Merasa seolah-olah itu yang rumah yang itu selalu banyak uang gitu.
1: Iya.
0: Kita juga udah bahas itu. Jadi adanya bahaya-bahaya tuh Hans. Perampokan, kebakaran, ingat nggak?
1: Iya.
0: Kita udah bahas tuh Hans.
1: Betul, yang kemarin rumahnya gampang kemalingan itu ya Pak Kang ya?
0: Benar. Nah ini Jamie Vivi ada satu lagi pertanyaannya nih.
1: Apa tuh Pak Kang?
0: Dia bertanya pada apa itu? Video kaitan Selagas dan Ciong dengan kekeliruan penataan Feng Shui. Lalu hadir katanya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, terima kasih banyak ya.
1: Iya.
0: Pak Kang, kalau ada teman kalau ada lemari, kalau ada lemari besi di sudut kamar yang berisi baju, sudut lancipnya dari lemari tersebut menghujam ke ranjang.
1: Iya.
0: Apakah ada efeknya Pak? Terima kasih Pak. Ya tentu saja dong ya.
1: Betul.
0: Jadi efeknya apa, Hans?
1: Tidurnya jadi nggak baik ya?
0: Kalau sudut tajam Hans, dan kita bilang apapun benda yang bersudut tajam akan mengeluarkan energi yang tidak bagus, energi negatif.
1: Minggu lalu kita bahas tembok ya Pak Kang ya.
0: Iya, jadi kalau dia itu memang betul-betul lemarinya itu bersudut tajam, ya jangan dong ya diletakkan di ruang tidur ya.
1: Iya.
0: Jadi kalaupun dia itu bersudut tajam, tolong ditumpulkan. Cara menumpulkannya gimana Hans?
1: Dipotong, enggak. Di gimana nih Pak Kang?
0: Besi loh Hans.
1: Dipotong
0: gimana Hans?
1: Gimana dong Pak Kang?
0: Tadi.
1: Baik. Ini kelihatannya kita terputus sahabat Sonora, kita akan mencoba untuk kembali menghubungi Pak Kang nanti di malam hari ini. Boleh saya dibantu? Terima kasih. Baik sahabat Sonora, kita kalau gitu break dulu sejenak, nanti kita akan kembali untuk bisa on air bersama dengan Pak Kang di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Ya, Sonora FM, Traffic and Music masih bergabung bersama dengan saya Hans dan juga Pak Kang Hong Kian di Feng Shui Sonora. Pak Kang, mohon maaf tadi terputus Pak Kang saluran teleponnya. Ini memang perlu ditatar lagi kayaknya teleponnya Pak Kang.
1: Dan berbicara mengenai bagaimana sih
0: menumpulkan lemari besi.
1: Bersudut tajam itu ya.
0: Betul.
1: Siasati agar energi buruknya tidak menghujam ke seseorang yang misalnya tidur di ranjang di area ruang tidur tersebut.
0: Betul Pak Kang.
1: Nah, kita bisa saja memasang divider penyekat di antara keduanya itu ya, di antara lemari besi dengan ranjang misalnya.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya memang lemari besinya tidak berada di area ruang tidur, yang ada masalah dong ya.
0: Betul.
1: Nah, namun demikian apabila tempatnya tidak memungkinkan untuk dipasang penyekat, kita mengurangi kanannya. Misalnya dengan cara bagaimana meletakkan satu pot pepohonan di sudut lancip tersebut.
0: Oh iya.
1: Masalah kalau kita meletakkan pohon, kan pohon kalau nggak salah ya, kalau malam itu dia menyerap oksigen.
0: Oksigen, betul.
1: Iya. Nggak bagus buat
0: kesehatan ya.
1: Buat kesehatan manusia yang ada di sana kan.
0: Iya.
1: Yang tidur di ruang tidur tersebut.
0: Betul.
1: Nah, jadi setidak-tidaknya kita meletakkannya pada pada pagi dan malam kita keluarkan. Atau kita juga bisa misalnya meletakkan ya, setidak-tidaknya sejelek-jeleknya apa sekurang-kurangnya ya, kita taruh pohon itu lah, pohon apa namanya, artificial ya.
0: Oh iya, yang palsu ya Pak Kang ya.
1: Benar.
0: Oh oke.
1: Okay. Nah, paling enggak ya sedikit banyak sudah mengurangi energi negatifnya begitu.
0: Oke, Pak Kang, ini pohonnya ada ukurannya nggak Pak Kang? Misalnya harus yang besar kah? Harus yang minimal setengah badan atau gimana?
1: Paling nggak dia bisa menutupi ya, kalau bisa sih setinggi daripada yang tajamnya itu loh ya. kalaupun nggak, paling tidak ya sebagian daripadanya sudah
0: tercover ya.
1: Cover lah ya.
0: Oh oke, okay. Karena kalau setinggi itu kayaknya pohon kelapa masuk kamar Pak Kang. Oke, okay, masih ada lagi Pak Kang.
1: Saya pikir cukup dulu deh.
0: Oke, okay. Kita ke pertanyaan di WhatsApp kalau gitu Pak Kang.
1: Boleh.
0: Oke, okay, kita ke pertanyaan dari sahabat-sahabat Sonora yang sudah masuk di WhatsApp malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat Sonora Michael Septian.
1: Michael biasa tulisannya.
0: Betul, pakai CH Pak Kang.
1: Ya, Michael
0: M-I-C-H-A-E-L.
1: Ya.
0: Septiannya biasa Pak Kang.
1: Oke.
0: Okay. Ini pria kelahiran Jakarta 30 bulan 9.
1: Tanggal 30 bulan 9.
0: Betul. Tahunnya 2008 Pak Kang.
1: 2008.
0: Ya. Jamnya 8 lewat 23 pagi.
1: 8 lewat 23 ya.
0: Selamat malam Pak Kang, ini saya mau bertanya soal jurusan kuliah apa yang cocok dan kalau usaha atau bekerja ini bagusnya yang mana? Bagus kerja ke luar negeri atau di sini? Di sini tuh maksudnya artinya di Indonesia. Terima kasih Pak Kang.
1: Kenapa sih? Bidang sekolah terus yang ditanya bekerja. Apa sih yang bertanya bikin usaha gitu ya?
0: Iya benar ya Pak Kang ya.
1: Bisa membuka lapangan pekerjaan juga ya.
0: Iya,
1: buat
0: orang yang lain ya.
1: Ya. Namun memang kita amati, kita seksamai dari komposisi kelahirannya, keraguan untuk berbisnis memang besar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lagi pula ada rasa males gitu ya. Nah, walaupun orangnya ini siapa, Septian, Michael
0: Septian.
1: Ini ya. Disiplin dan bertanggung jawab.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi agar kemalasannya tidak mengemuka, tidak lebih menonjol ketimbang tanggung jawabnya, ya segala sesuatu tolong dibikin jadwal.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau sudah terjadwal, ya itu harus dipenuhi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Males apapun harus gitu ya.
0: Harus dirajinin ya.
1: Nah, oleh sebab itu saya minta tolong pakai baju warna hijau dan merah ya. Mungkin mungkin gitu ya. Nah kalau itu bisa, tentunya masa depannya pun udah boleh dibilang terbuka lapang tuh ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, bidang apa itu?
0: Sekolah. Kuliah, betul Pak Kang.
1: Kedokteran bagus ya.
0: Kedokteran bagus ya.
1: Bagus. Gitu. Nah kalau dia misalnya bukan dari IPA. IPS ya.
0: Kalau kedokteran IPA Pak Kang.
1: Ya, kalau lawannya.
0: Oh iya, betul IPS.
1: kalau kedokteran IPA.
0: Betul.
1: Kalau di IPS ya dia bisa ambil ke bidang manajemen gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, dia bisa juga ke import ekspor ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa itu travel gitu ya. Mm-hmm. Edisi ya, itu apa bidang-bidang yang bisa dia pelajari gitu ya.
0: Mm.
1: Nah, kalau dia bisa mengambil kedokteran atau teknik sipil, itu paling bagus.
0: Oh, itu yang paling bagusnya ya?
1: Nah, kalau dia kedokteran, ya dia ambil spesialisasi adak atau jantung, gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, selain itu, dia juga bisa jadi lawyer nih.
0: Oh, cocok ya lawyer ya?
1: Iya, jadi dia juga bisa, kalau tadi dia tanya mau bekerja, ya dia bisa dia bekerja di departemen dalam negeri atau luar negeri, karena dia juga cocok untuk menjadi seorang diplomat misalnya ya.
0: Oh, ini sekaligus menjawab itu tadi ya, di luar negeri atau di dalam ya.
1: Benar, kalau dia diplomat kan belakalannya keluyur kan gitu ya.
0: Iya betul Pak Kang.
1: Tetapi masalahnya Michael tuh orang yang jarang keluyur kan.
0: Oh, lebih sering di rumah.
1: Benar.
0: Susah kalau diplomat di rumah ya Pak Kang ya.
1: Nah, jadi ya tolong kalau ya disesuaikan aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari pembidangan tadi kan banyak pilihannya ya.
0: Betul.
1: Tapi satu hal yang saya mau pesan.
0: Apa tuh Pak Kang?
1: Tolong kebiasaan makan manis dikurangi.
0: Oh oke, okay. Manis-manisnya dikurangi ya.
1: Iya, dia manisnya tuh banyak sekali, terlaluan.
0: Oke. Okay. Biar gak diabet juga ya Pak Kang ya.
1: Iyalah ya.
0: Oke, okay. Ada lagi Pak Kang?
1: Sementara cukup.
0: Cukup, baik. Kita ke penanya lain, boleh Pak Kang?
1: Boleh dong.
0: Ini ada, namanya adalah Wijayanti Pak Kang.
1: Perempuan.
0: Perempuan, betul.
1: Wijayanti pakai WD nggak nih?
0: Enggak. Whiskey, India, Juliet, Alpha, Yankee, Alpha, Nano, Tango, India.
1: Oke.
0: Okay. Lahirnya tanggal 9 bulan 9.
1: Tanggal 9... bulan 9.
0: Tahunnya 1973 Pak Kang.
1: 1973.
0: Betul, jamnya 12.20 siang.
1: 12.20 ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Ini paket lengkap Pak Kang. Nanyain soal unsur handicap, usaha yang cocok, warna, hadap rumah, single parent katanya Pak Kang, pakaian dan lain-lain, apakah ada yang harus dihindari? Terima kasih.
1: Oke. Okay. Kagin Wijayanti ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 73.
0: Iya.
1: Itu kalau berdasarkan imlek tanggal 13 bulan 8 tuh. Mm-hmm. Ya. pada saat-saat dimana orang udah bersiap-siap mau makan kue bulan tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kue bulan acaranya tanggal berapa?
0: Tanggal berapa? Berapa sih Pak Kang?
1: Gue capgo tanggal 15 bulan 8 tuh.
0: Oh, 15 bulan 8.
1: Jadi tanggal 14-nya tuh, tanggal bulan 8, tanggal 14-nya tuh, orang keluarga pada berkumpul sambil menikmati cahaya rembulan yang terang dan bulat. Ya. Karena diyakini bahwa cahaya rembulan yang paling indah tuh di saat itu, paling bulat lagi.
0: Oh iya.
1: Kita sambil menikmati kue bulan ya, sama kopi lah gitu ya.
0: Harus ada temennya, betul Pak Kang, kalau kue bulan.
1: Apa?
0: Kue bulan harus ada temennya.
1: Benar ya.
0: Ya.
1: Dia lahir tuh 2 hari sebelumnya tuh Hans.
0: Okay.
1: Tanggal 13 dari tanggal 15 ya. Tanggal 13 bulan 8 tahun 2524. Nah, berdasarkan komposisinya, Juragin Wijayanti yang lahir pada hari Minggu ini, bersiok kerbau air, ya, dominannya bukan air kan?
0: Apa tuh Kang?
1: Logam.
0: Oh logam.
1: Tolong supaya hokinya betul-betul bisa mencuat ke permukaan. Mm-hmm. Ada dua hal Hans yang bagusnya ini juga Gin Wijayanti nyahkan ya.
0: Oke, okay, apa nih Pak Kang?
1: Juga Gin Wijayanti saya minta tolong ya. Tolong perasaan keras kepala gampang tersinggung dibuang deh.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi dendamnya tuh ya. Kalau dia kalau udah marah orang tuh udah dendam kesumat banget.
0: Iya.
1: Nah, kemudian janganlah memakai baju yang gelap-gelap.
0: Oke,
1: ya, baju
0: dihindari.
1: Juga nggak usah lah. Nah, harus tuh hijau ya. Sedikit. Terutama kalau dia, juga Gin Wijayanti mau berbisnis nih ya. Sekarang bisnis atau bekerja dia?
0: Nggak disebutin Pak Kang, cuman disebutkan single parent aja katanya.
1: Jadi sebagai single parent tentu saja kita juga harus bersikap bijaksana ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan naluri, tapi logikanya harus lebih dikedepankan gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, bidang bisnis yang cocok ya, banyak dia ya. Yang penting jangan yang berunsur air dominan, yang paling bagus yang berunsur logam dominan.
0: Oke, hadap rumah Pak Kang satu lagi.
1: Oh, hadap rumah bagus ke timur atau ke timur laut.
0: Timur atau timur laut ya. Oke, ada lagi Pak Kang?
1: Cukup,
0: kita break dulu sejenak kalau gitu Pak Kang.
1: Oke.
0: Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM dari Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan saya Hans dan juga Pak Kang Hong Kian. Kita lanjutkan pertanyaan dari sahabat Sonora, Pak Kang.
1: Okay.
0: Ini ada penanya berikutnya, namanya adalah Gea Melisa. Hans bantu aja, Pak Kang.
1: Siapa?
0: Gea Melisa. Hans bantu aja ya.
1: Okay.
0: Di Golf Hotel Eco Alpha.
1: Ya.
0: Mama Eco 5 India Sierra Alpha.
1: Oh, 1S ya.
0: Betul, 1S, Pak Kang.
1: Oke.
0: Okay. Ini perempuan, lahirnya tanggal 20 bulan 4.
1: 20 bulan 4.
0: Tahunnya 1996.
1: 1996.
0: Betul, jamnya jam 9 lewat 50 pagi, Pak Kang.
1: Oke, 9.50 ya.
0: Iya, selamat malam, Ko Hans dan juga Pak Kang. Mau nanya, oh ini juga pakai lengkap, Pak Kang. Lebih cocok berbisnis atau kerja ikut orang, lalu unsurnya apa yang cocok, warna yang harus diperhatikan untuk bajunya adakah, dan kalau punya rumah hunian, ini cocoknya hadap kemana? Terima kasih.
1: Oke, okay. Ya Melisa, usianya 31 tahun ya, berdasarkan hitungan Imlek ya.
0: Iya.
1: Ya, karena Melisa, Gea Melisa ini lahir pada hari Sabtu, tanggal 3 bulan 3 tahun 2547 ya.
0: Oke.
1: Potensinya sangat besar ya. Apakah dia itu bergerak di bidang pekerjaan ataupun bisnis. Hanya saja keyakinannya untuk berbisnis tuh belum terbulatkan.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Nah, begitu maka saya minta tolong baju hijau dan putih sering dipakai deh, kalau bisa hijaunya lebih dominan tapi ada putihnya gitu ya. Nah, kalau ini terus-menerus dipakai, apalagi nanti kalau dia sudah membaik kemudian dia mencari seorang praktisi feng shui untuk ditata ya, tataan rumahnya dan dirinya juga agar berkeseimbangan objektif dalam mengedepankan, memanfaatkan logika dan nalurinya, maka dia akan betul-betul menjadi orang yang suksesnya bukan sekedar sukses loh ya.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi Gea itu siap-siap menjadi orang yang hebat loh ya, suksesnya luar biasa. Tapi karena sionya tikus, terus kan lagi ciong ya tahun ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul tahun ini ya.
1: Jangan memulai segala sesuatu dulu deh, gitu ya. Jadi kalau bisa pakai dulu aja tuh, prepare dulu apa-apa yang dibutuhkan gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Warna-warna tadi dipakai. Tetapi tolong warna hitam, abu-abu dan biru yang sekarang ini menjadi kesukaannya, tolong jangan dipakai lagi deh.
0: Oke, okay, warna-warna gelap ya.
1: Warna merah juga jangan tiap hari dipakai gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian saya mau minta tolong juga agar jangan terlalu makan yang asin-asin ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian bidang yang cocok yang berunsur api dominan, logam dominan atau campuran daripada keduanya itu.
0: Oke.
1: Okay. Lagi?
0: Hadap rumah, Pak Kang?
1: Oh, hadap rumah tentu saja lebih cocok kepada nantinya kepala keluarga ya. Tapi untuk kalau sebagai pribadi sendiri, kepala keluarga, saja mengada barat daya dan timur yang bagus gitu ya. Kalau nanti sudah kalau sudah berkeluarga dan ada kepala keluarga suami misalnya, posisi itu ya bagus untuk tempat usaha ya.
0: Oh, oke, okay. Buat usaha ya.
1: Kantornya, gangnya, pabriknya gitu ya. Iya.
0: Ini satu lagi katanya nitip Pak Kang, buat kesehatan adakah yang perlu diperhatikan?
1: Buat kesehatan, tolong makan yang banyak sayur, banyak serat, karena kebanyakan daging, dadar.
0: Okay.
1: Kebanyakan yang dibakar, yang dipanggang, dan gitu asinnya ampun.
0: Asin cepat marah-marah ya, bahkan kalau asin ya.
1: Iyalah, emosinya akhirnya melonjak ya.
0: Iya.
1: Tunggung dan marahnya luar biasa. Itu harus dihindari kalau kita mau menjadi seorang yang sukses dong ya.
0: Betul, Pak Kang. Baik, cukup, Pak Kang.
1: Cukup.
0: Baik, semoga membantu ini untuk ya Melisa. Berikutnya juga ada sahabat Sonora lainnya juga sudah bergabung. Ada sebentar, mana tadi? Oh ini, Deta Bagas Pak Kang.
1: Deta.
0: Deta betul, di Delta Eko Tenggo.
1: Puan.
0: Laki-laki Pak Kang.
1: Laki, Deta D-E.
0: D-E-T-A, di Delta Eko Tenggo Alpha.
1: Oke.
0: Bagasnya di Bravo Alpha Golf Alpha Sierra.
1: Oke.
0: Deta Bagas laki-laki, kelahiran tanggal 5 bulan 1.
1: 5 bulan 1.
0: Tahunnya 1997 Pak Kang.
1: Ya.
0: Jamnya jam 10 pagi.
1: 10 pagi.
0: Mm-hmm. Ini menanyakan soal, oh ini juga sama paket lengkap, banyak paket lengkap hari ini kelihatannya. Nanyain soal handicap, lalu juga usaha, cocoknya di bidang apa, lalu juga warna baju yang perlu diperhatikan, dan apakah ada kesehatan juga yang perlu diperhatikan di tahun ini. Terima kasih Pak Kang.
1: Oke, tadi kan siapa, Gea ya?
0: Gea, betul.
1: Tahun 96 ya?
0: Tahun, tadi berapa ya? Iya 96 Pak Kang, betul.
1: Tikus.
0: Mm-mm.
1: Ini juga tikus walaupun lahirnya tahun 97.
0: Oh, karena kalender Imleknya masih satu ya.
1: Dia lahir okay. Pada hari Minggu.
0: Mm-mm.
1: Tanggal 26 bulan 11.
0: Mm-mm.
1: Imleknya masih sama tuh ya, 2547 ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia punya dominasi apinya luar biasa, begitu juga airnya. Ini hampir mirip dengan Gia tadi nih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kayaknya seniornya ini lebih gampang emosional ya. Juga ratnya juga kurang gitu ya. Mirip-mirip lah. Juga hati-hati lambungnya kurang bagus gitu dan gampang masuk angin. Jauhi angin-angin deh ya. Jangan merasa diri besar nanti terus berangin-angin gitu ya. Jadi itu harus dihindari, pakaian yang gelap-gelap juga dihindari.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau yang satu ini, tadi kan saya minta dia pakai hijau dan putih.
0: Betul, Pak Kang.
1: Yang ini saya minta pakai hijau setahun dua tahun malahan.
0: Lebih panjang ya?
1: Baru setelah itu baru pakai hijau dan putih gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Artinya hijaunya dulu baru hijau dan putih.
1: Betul, tapi tunggu setahun dua tahun tuh.
0: Oh, oke, okay. Ya.
1: Yeah. Nah, bidang bisnisnya yang berunsur api dan logam. Gitu ya.
0: Oh mirip-mirip ya?
1: Mirip-mirip dia, ya, hampir mirip sih. Yang selanjutnya ada, misalnya kayu, tetapi perbandingannya jauh, dia lebih cocok di bidang logam, api atau campuran daripada keduanya itu.
0: Oke, baik. Ada lagi Pak Kang?
1: Sementara cukup ya, karena kita kasih tahu banyak pun nggak ada guna kalau nanti nggak dilaksanakan gitu ya.
0: Betul, yang penting bajunya dulu itu tadi ya Pak Kang ya.
1: Ya kalau udah dilaksanakan makannya juga loh ya. Kalau makan nggak diatur nanti udah banyak duit terus menjadi penyakitan kan nggak ada guna ya.
0: Betul Pak Kang ya, duitnya habis buat rumah sakit nanti ya.
1: Dan Deta ini mirip-mirip ya, dia, dia punya oposisi elemen, kebiasaan, gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Potensi kesuksesannya juga dua-duanya luar biasa bagus gitu ya.
0: Oke, okay. Ini kayak anak kembar ya berdua yang tadi ya.
1: Tapi kalau bicara sih memang gak nyambung, mereka berdua lain.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang beda di situ tuh kalau kita mau tahu gitu ya.
0: Iya. Oke, okay. Baik Pak Kang, kita sudah harus berakhir Pak Kang malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani sahabat-sahabat Sonora malam hari ini Pak Kang.
1: Oke, okay, sukses selalu ya Hans ya. Begitu juga sahabat Sonora dimanapun Anda sedang menyimak. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses menyertai Anda sekaliannya.
0: Amin.
1: Oke, selamat malam sampai minggu depan.
0: Selamat malam sampai minggu depan Pak Kang. Dan juga sahabat-sahabat Sonora, Feng Shui Sonora kan selalu hadir untuk Anda di setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pak Kang Hongkian. Saya Hans Christian bersama dengan Pak Kang pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Have a great day.

Selamat malam, sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di MKM Malam. Tentunya menemani Anda 2 jam ke depan dengan lagu-lagu requestan dari sahabat Sonora. Anda boleh mulai kirimkan di nomor 0812-122-9200. Kira-kira lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini? Dan juga sambil berbagi informasi lalu lintas, juga atau kirim-kirim salam juga boleh sahabat Sonora. Boleh by text, boleh juga kirimkan voice note ya di malam hari ini. Tapi yang jelas, bersama dengan saya Christian hingga tuntas nanti akan menemani Anda. Kita awali dulu satu lagu, ada Malik and the Essentials dengan judul Dia.

0: Ya sahabat Sonora, informasi yang masuk dari sahabat Sonora di malam hari ini, ada yang mengabarkan bahwa saat ini di sekitaran Bundaran HI ini agak sedikit gelap ya. Ada pemadaman listrik yang tengah dilakukan. Kami masih mengkonfirmasi terkait hal tersebut sahabat Sonora, nanti untuk bisa kembali kami sampaikan kepada Anda di malam hari ini. Dan juga kepadatan memang masih terjadi di sekitar sana. Aksi pengunjuk rasa juga masih memadati di sekitaran jalan Sudirman sahabat Sonora. Sambil juga nanti Hans masih akan terus mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita kembali putarkan satu lagu berikutnya, pilihan dari Elizabeth yang sudah bergabung. Selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya dari Bruno Mars dengan Rest It All. Boleh, lagunya akan dimasukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Dan juga malam hari ini sudah ada Romario juga sudah bergabung. Kita sapa dulu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari YouTube dengan judulnya Walk On. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan dan beristirahat pada malam hari ini, juga kepada penyiarnya dan para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Terima kasih. Pilihan lagunya ada YouTube dengan Walk On. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Tapi setelah satu lagu dari Bruno Mars dulu ya. Recital.

Yaitu dengan Walk On baru saja menemani Anda sahabat Sonora 20:23 waktu Indonesia Barat. Kita sapa juga berikutnya ada Ibu Liliani dari Tanjung Duren Jakarta Barat. Ini untuk Hans katanya selamat bertugas, semoga tetap semangat dan juga sehat bahagia selalu. Memilih satu lagu dari Taylor Swift dengan judul Cardigan ya. Lagunya untuk Pak Edi Setopo dan juga Julia P, Fonny, Sylvia Oriza, Nur dan lain-lain ya. Salam sehat buat semuanya. Semoga bahagia dan juga kompak selalu.

Ya sahabat Sonora, kembali kami update informasi untuk Anda di mana lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat mengarah ke Dukuh Atas saat ini telah dibuka dan juga dapat dilalui kembali. Sebagian unjuk rasa ini juga sudah membubarkan diri ya sahabat Sonora. Tapi Hansi masih menghimbau untuk Anda untuk masih bisa menghindari jalan tersebut ya, supaya mungkin juga Anda tidak terimbas dari kemungkinan adanya kepadatan dari pembubaran massa yang saat ini tengah berlangsung di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Untuk Anda sahabat Sonora, juga beragam informasi lainnya masih kami nantikan sambil juga Hans putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda di malam hari ini. Ada Sandi Sandoro, Tak Pernah Pak.

0: News, Traffic, and Music. Ya sahabat Sonora, masih menemani Anda di MKM Malam. Kali ini kita mau sapa sahabat Sonora berikutnya, juga yang sudah kembali bergabung di malam hari ini. Ada Ibu Nur, kita sapa dulu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam MKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Tanpa Kekasihku, Agnes Mo. Lagu itu untuk Bu Sumila di Wiratisa Pekalongan, Bu Arisa Sativa, Bu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Philips. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk pilihan lagunya, sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Tentunya masih di MK Malam bersama dengan saya Hans Christian.

0: Sonar FM di Star Weekend Music, masih bersama dengan saya Hans Christian di sini menemani Anda 20:42 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan sambung dengan satu lagu berikutnya, pilihan lagu dari Anda di nomor belakang 6414. Kita sapa dulu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM Sonora. Saya Pak Alan dari Sleepy Petamburan. Ingin request dong Bang Hans lagu dari Roxette, Immersive in Love, untuk kru Sonora. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih.
0: Terima kasih, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Dan juga nanti akan menyusul juga satu lagu pilihan dari Pak Dery, juga sudah bergabung, selamat malam. Pengen mendengarkan lagunya Hubasteng dengan The Reason. Lagunya dikirimkan untuk seluruh pendengar MKM di malam hari ini. Ditunggu ya Pak Dery ya. Lagunya kita ke Roxette dulu dengan It Must Have Been Love.

Ya, sahabat Sonora masih menemani Anda 20 lewat 51 waktu Indonesia Barat, masih di AMKM Malam. Dan juga Hans ucapkan selamat malam juga untuk Pak Sebastian, bukan Ding, Ibu Iren. Ini kenapa namanya Pak Sebastian ya di kontaknya Sonora? Harus diganti kayaknya ya. Ada Ibu Iren, selamat malam. Ini katanya mau request lagunya Everyday I Love You dari Boyzone. Lagunya untuk Sebastian Hartono dan juga My Lovely Son Alexander Nicholas. Ucapannya juga katanya salam sayang selalu, hug and kiss untuk kalian berdua ya. Terima kasih Hans Christian and have a good weekend. Thank you so much. Lagunya Hans masukkan dulu dalam playlist, nanti akan menemani para sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Juga besok long weekend katanya sahabat Sonora ya, baru sadar Hans juga. Tapi Anda tim yang mana nih sahabat Sonora? Tipikal yang long weekend kali ini jalan-jalan lagi atau enggak? Karena kalau diingat-ingat bulan Mei kemarin kayaknya cukup banyak long weekend ya sahabat Sonora. Ada 3 kalau nggak salah, ada 3 minggu. Di Juni ini long weekend lagi. Anda ada yang liburan atau pilih istirahat di rumah aja?

0: dari Jennifer Lopez. Dan tentunya lagu ini juga dikirimkan untuk sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini, dan buat juga pecinta MKM malam katanya ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Adeline di BSD juga, selamat malam.
1: Adeline dari BSD mau lagu Extra L dari Jenny dan Doci, makasih.
0: Terima kasih, lagunya Extra L katanya ya, dari Jenny dan juga Duci. Lagunya ada harusnya, sebentar ya. Oke, ada. Lagunya nanti akan diputarkan setelah satu lagu pilihan dari Trixie. Juga selamat malam, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Minta diputarkan lagunya GEZ dan juga Kehlani dengan Good Life. Lagunya untuk Ibu Riza, sahabat-sahabat MKM, dan juga buat seluruh pendengar di malam hari ini. Buat Hans, semangat siarannya. Terima kasih. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Nanti akan menemani Anda dua lagu ini dari GEZ dengan Good Life. Baru disusul dengan Jenny. Ada Extra L.

0: Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora MKM Malam, tentunya di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, kita akan lanjutkan permintaan lagu di malam hari ini. Sudah ada salah satu sahabat Sonora juga yang sudah kembali bergabung via voice note di malam hari ini. Ada Ibu Oriza, selamat malam.
1: AM, KM Malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Calvin Harris berjudul Summer atau How Deep Is Your Love. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Bu Tin, Bu Nur, Bu Lili, Bu Foni, Bu Sylvia, Grace, Bu Sri Petojo, Bu Rianti, Bu Riani Sutopo, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Bapak Widodo Sibarani, Mama Doli, Philip, Septrianus, Noval, Asti, R, Becky, Trixie. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Riza. Lagunya sudah masuk ke dalam playlist, nanti akan Hans putarkan. Berikutnya juga ada JJ, juga sudah bergabung, selamat malam.

0: Om Hans.
1: Terima kasih JJ. Tapi lagunya setelah Om Hans cari, ternyata lagunya belum ada nih JJ. Mau diganti sama lagu apa? Boleh dikirimkan kembali ya. 0812-122-9200. Mau diganti dengan lagu apa? Sambil menunggu lagu penggantinya, kita putarkan This is Calvin Harris and Disciples. Ada How Deep Is Your Love.

0: Yes, baru saja menemani Anda satu lagu Last of Us, sahabat Sonora, di malam hari ini 21:21 waktu Indonesia Barat. Berikutnya juga Hans punya satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 8245. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Hans. Saya Winarni dari Tangerang. Ingin request lagu dari James Kada, Too Late Too Soon atau Angel. Terkirim untuk keluarga Kopi Roma yang sedang mendengarkan semua KMKM malam. Selamat istirahat saja. Cuaca malam hari ini sedang hujan. Terima kasih Hans.
0: Terima kasih, selamat malam. Lagunya sudah Hans bantu cari, ternyata belum tersedia. Mungkin punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan di malam hari ini ya, mau diganti dengan lagu apa. Selamat malam juga buat Asti, terima kasih sudah kembali bergabung. Absen saja, katanya saya hadir, terima kasih. Ini saya ucapkan terima kasih juga sudah berbagi info, katanya lebay dan manja. Itu bercanda ya Asti ya, jangan sampai dibawa perasaan. Itu memang kadang kalau kita teman-teman di kantor gitu bercandanya kadang begitu, sahabat Sonora ya. Oke, Asti sudah menyapa, terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada sahabat Sonora di 7743 juga, selamat malam, terima kasih sudah kembali menyapa. Ini buat Hans dan juga kru, selamat bertugas ya. Ini saya lagi di jalan, katanya pengen mendengarkan lagunya dari David Guetta dengan Host The Chick. Lagunya nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Tentunya masih di MK Malam, tetaplah bersama dengan saya di Kompas Gramedia Radio Network.

Ya, sahabat Sonora, 21.26 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita menyapa sahabat Sonora yang ada di Tangerang. Ada Pak Bonifacius Gozali. Selamat malam. Menyapa seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat beristirahat dan juga menikmati akhir pekan katanya. Jangan lupa bersyukur Tuhan memberkati. Lagunya dipilih dari Crash Adam dengan judul New Heart. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Dan buat Anda juga yang masih bersama dengan Hans, jangan kemana-mana ya, karena Hans masakan terus menemani Anda di AMK malam hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat-sahabat Sonora, buat Anda yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya, jangan lupa nih kalau sekarang Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dan akan terus berlangsung sampai tanggal 12 Juli 2026 nanti nih. Anda bisa rasain sendiri serunya belanja beragam produk di pameran terlengkap, mulai dari produk fashion, furniture, aksesoris, gadget, otomotif, elektronik, kosmetik, perhiasan, peralatan rumah tangga, hingga produk-produk UMKM pilihan. Pastinya dengan beragam promo dan juga diskon yang pastinya menarik. Anda juga bisa tukarkan nih sahabat Sonora tiket masuk kamu untuk mendapatkan potongan harga, hadiah, dan promo-promo menarik mulai dari potongan Rp50.000 dari Lik, kopi gratis dari Kopi Tubruk Gajah, kesempatan bermain games berhadiah di booth OT, merchandise gratis dari official merchandise Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tai Lalat. Dan tentunya masih banyak lagi sahabat Sonora. Nah kalau udah puas belanjanya, langsung lanjut deh seru-seruan barengan sama Fiersa Besari, It Gitaf dan juga Yagu di hari ini di panggung Jakarta Fair Music Concert. Di Jakarta Fair kamu bisa konseran setiap hari ditemenin dengan musisi favorit kamu seperti Soja, Monkey Boots dan juga Be A Dub yang tentunya besok nih akan siap nemenin kamu dan seru-seruan bareng di Jakarta Fair. Jakarta Fair Kemayoran akan berlangsung dari tanggal 11 sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat, buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan deh, langsung aja beli tiket kamu sekarang juga di jakartafair.co.id dan juga menangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. And stay tune bersama dengan keseruannya di TikTok, Instagram, @jakartafairid. Dan juga Facebook di Jakarta Fair. Ayo ke Jakarta Fair Kemayoran 2026, karena destinasi liburan serba ada, ya cuma di Jakarta Fair.
1: Sonora Network.

Sahabat Sonora, berikutnya ada Valen juga di Bekasi. Ini yang sudah menyapa dengan satu lagu dari Nicky dengan Oceans and Engines. Lagunya dikirimkan buat para sahabat-sahabat Sonora aja yang lagi bergabung di malam hari ini. Boleh, lagunya Hans masukkan dalam playlist ya, Nicky dengan Oceans and Engines. Selamat malam juga buat Ibu Sylvia yang katanya malam hari ini absen saja, lagi nonton aksi demo katanya melalui TV Tribun Breaking News. Masih ramai di Sudirman, ada relawan yang beri bantuan logistik juga. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih Ibu Sylvia. Buat yang lagi di jalan juga, Anda masih boleh ya untuk bisa berbagi informasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda seperti apa, langsung bersama dengan Hans di 0812-122-9200. Nanti buat Ibu Sylvia, Hans putarkan ya satu lagi dari Glass Animals dengan Heatwave, akan menemani setelah satu lagi dari Nicky dengan Oceans and Engines.

Sonar FM News Traffic and Music, Anda masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari Nicholas Animals dengan Heat Wave. Tadi baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Next, Hans punya satu lagu yang kembali akan menemani Anda. Kali ini datang dari Maroon 5. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Katanya pengen mendengarkan lagunya Daylight. Salam untuk saudaraku di Magelang semuanya. Dan untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, serta semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Katanya untuk Bang Hans, berserta dengan kru juga selamat bekerja sampai tuntas. Dan juga terima kasih. Untuk Anda sahabat Sonora, Hans masih terus bersama dengan Anda. Hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat, tentunya masih di AMKM Malam.

0: Ya sahabat Sonora, satu lagu dari Maroon 5 dengan Daylight baru saja menemani Anda ya. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo tadi sudah menemani Anda. Kita habis ini juga akan kembali menyapa sahabat Sonora yang sudah bergabung via voice note. Selamat malam, ada Pak Sebastian Hartono.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara NKI Malang. Selamat malam Hans Christian, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro Sektor 9, Tangsel. Bersama teman-teman nih, konvoy naik motor. Cuacanya cerah berawan. It's a beautiful day today. Seperti biasa, Kokohan, saya mau request lagu. Judul lagunya Harus Kaku Mati dari Ada Band. Lagu ini ucapannya untuk seluruh pendengar Radio Sonora, pencinta MKM Malam, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Untuk Kokohans mungkin kalau demen bola siap-siap begadang nih, Piala Dunia udah mulai. Dan juga lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Thank you Kokohans, lagunya udah diputerin, terima kasih and have a good night. Have a nice weekend Kokohans.
0: Have a nice weekend. Terima kasih Pak Sebastian Hartono. VN-nya sudah Hans putarkan ya. Tapi Hans lupa nih kalau ternyata lagunya tidak bisa Hans putarkan karena waktu kita sudah habis sahabat Sonora. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Semoga nanti next bisa Hans putarkan ya Pak Sebastian Hartono. Buat sahabat-sahabat Sonora lainnya juga yang sudah bergabung di malam hari ini, terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia bersama dengan Hans. Terima kasih buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Dan juga terima kasih buat Anda yang sudah setia mendengarkan Radio Sonora Jakarta dimanapun Anda tengah berada. Besok Hans akan kembali menemani Anda di... Enggak ding, besok enggak, Hans libur. Kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora. Setelah ini akan ada lagu-lagu Rest and Relax yang akan menemani Anda di pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada lagu jazz terbaik sahabat Sonora yang menemani Anda di Rest and Relax. Baru nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Hans Christian harus pamitan dari kebersamaan kita di malam hari ini. Buat Anda yang sudah bersiap untuk istirahat juga, ini selamat istirahat sahabat Sonora. Dan semoga Anda bisa tidur dengan baik di malam hari ini. Have a great night sahabat Sonora. Bye-bye.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
3: It's time for The Legend, only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Update. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Morning Inspiration.
1: Banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya, bukan? Tujuan membuat kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai satu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara baru. Sahabat Sonora, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain. Dan coba tebak, apa yang mereka rencanakan untuk Anda? Tidak banyak.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit kedua apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepala anaknya, "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Sang anak pun menjawab sambil matanya berbinar cerah, "Karena saya akan memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu mendengarnya, hati sang ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata haru pun jatuh membasahi pipinya. Sahabat Sonora, terkadang dalam keluarga dekat atau harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi sahabat Sonora. Di Sabtu pagi ini 13 Juni, the lucky number 13 Juni 2026. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa menjumpai sahabat-sahabat Sonora semuanya di Sabtu pagi yang terpantau mendung di luar sana. Bagaimana di tempat Anda sahabat Sonora? Ini kalau di Palmerah pagi ini memang masih mendung ya. Semangat untuk sahabat-sahabat yang harus sudah bersiap untuk menjalani aktivitas, harus bekerja di pagi ini, dan yang sedang menikmati suasana weekend, bahkan bukan weekend, long weekend ya. Ada yang mengambil cuti mungkin di hari Senin karena Selasanya tanggal merah, jadi liburnya cukup panjang ini ya. Oke, kita akan menikmati Sabtu pagi ini dengan Sonora Weekend Pagi, tentu saja dengan ragam informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi dan lagu-lagu bagus yang akan terus menemani Anda, menyemangati Anda, menghibur Anda pagi ini. Stay tune ya.

Fastball out of my head. Sahabat Sonora sudah membuka jumpa kita pagi ini. Kita update dulu satu informasi nih sahabat Sonora. Dari ajang Piala Dunia 2026. Di mana pada Sabtu dini hari beberapa jam yang lalu, Kanada dan Bosnia Herzegovina bermain imbang 1-1 dalam laga Piala Dunia 2026 di kandangnya Kanada, di Toronto ya, sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Bosnia berhasil mengejutkan tuan rumah Kanada lewat gol yang mereka cetak di menit ke-21 lewat Jovolokic. Gol tersebut bermula dari skema sepak pojok yang bisa dieksekusi dengan baik. Ivan Basic yang mengambil sepak pojok mengarahkan bola ke tiang dekat tempat set Kolasinac berada. Dan Kolasinac lalu menyundul bola ke muka gawang yang langsung diteruskan oleh sundulan Lukic. Setelah tertinggal 1-0 di babak pertama, Kanada makin agresif di babak kedua. Mereka berusaha menekan Bosnia dengan lebih kuat. Sejumlah peluang pun langsung didapat Kanada di awal babak kedua. Salah satunya pada menit ke-53, Richie Larie yang berdiri bebas berhasil melepaskan tembakan di luar jangkauan kiper Bosnia, Nikola Vasili. Namun sebelum bola berhasil masuk ke gawang, Shed Kolasinac bisa membuang bola meski sempat membentur tiang dan menciptakan kemelut di kotak penalti Bosnia. Tak lama berselang, kemudian Bosnia langsung melancarkan serangan balik. Mladen Demirovic bahkan bisa menggiring bola dan berhadapan dengan kiper Kanada Maxim Krepeu. Dan sampai akhirnya gol bertahan 1-1 dan ini sampai dengan selesai ya sahabat Sonora. Yang pasti ini adalah salah satu laga yang cukup menarik ya, salah satu laga yang cukup menarik terutama bagi publik domestik di Kanada, karena perjuangan tuan rumah tentu menjadi perhatian juga apakah akan melaju terus ke babak-babak berikutnya sahabat Sonora. Itu di satu informasi dari arena sepak bola di Kanada ya, Amerika Serikat dan Meksiko. Bersama dua negara ini, Kanada menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung hingga tanggal 20 Juli nanti.

Sonora FM 92 Jakarta, Bruno Mars, Summer in apa nih? Sudah juga terputar di pagi ini, masih mendung sahabat Sonora di luar sana. Dan kalau merujuk dari BMKG, perakiraan cuaca untuk hari ini, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara umum akan didominasi kondisi cerah berawan. Ini berdasarkan laporan resmi dari BMKG, seluruh wilayah Jakarta diprediksi mengawali akhir pekan dengan langit cerah berawan. Kondisi cuaca yang stabil ini diperkirakan akan bertahan dan dari pagi hingga malam hari, sehingga sangat kondusif untuk mendukung aktivitas di luar ruangan ya. Secara umum, masyarakat di ibu kota cukup bersahabat cuacanya. Dan untuk wilayah penyangga seperti Tangerang dan Bekasi, cuaca diperkirakan serupa, yaitu cerah berawan sepanjang hari ini. Wilayah Bogor dan Depok mengalami sedikit peningkatan awan pada sore hari, tetapi tanpa potensi hujan yang signifikan. Adapun parameter lain di wilayah Jabodetabek, untuk suhu udara rata-rata berada pada rentang 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 55-90%. BMKG menyarankan masyarakat yang beraktivitas di bawah terik matahari untuk tetap menjaga hidrasi tubuh dengan cukup minum air putih serta memantau pembaruan informasi secara berkala ya. Dan memang akhir pekan ini ada beberapa event yang digelar di Jakarta, sebuah event lari internasional yang melibatkan puluhan ribu pelari akan berlangsung di hari Sabtu dan Minggu ini, sahabat Sonora. Ini juga merupakan agenda tahunan yang dinantikan oleh para pelari, tidak hanya pelari lokal tapi juga pelari mancanegara. Jadi akan ramai banget dalam Sabtu dan Minggu ini. Full marathon, ada kategori dari 5K, 10K, half marathon dan full marathon 42 kilo. Jadi ruas-ruas jalan yang akan dilalui oleh para pelari juga cukup banyak. Ya, akan ada rekayasa lalu lintas. Bahkan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day untuk hari Minggu besok tidak diberlakukan untuk mengakomodir para pelari yang akan melintas di ruas protokol yang berlaku car free day biasanya Sudirman, Tamrin, dan Rasuna Said di Kuningan, Jakarta Selatan, sahabat Sonora. Untuk Anda yang membutuhkan pelayanan

Dan SIM keliling hari ini 13 Juni 2026 di wilayah hukum di Lantas Polda Metro Jaya, terutama di Jakarta ya. Jakarta Timur ini melayani di lobi depan Mall Grand Cakung, kemudian Jakarta Utara di lobi utama LTC Glodok, sementara Jakarta Selatan di kampus Trilogi Kalibata. Jakarta Barat di lobi selatan Mall Ciputra Grogol, sementara Jakarta Pusat ini melayani di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Silakan Anda bisa melengkapi dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan SIM Anda.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Pagi ada Ibu Aneke, halo Ibu Aneke. Kemudian juga ada Pak Inanto Wijaya, Ibu Luke atau Pak Luke ini. Luke apa Luke? Luke. Becky Natalia, selamat pagi. Infoin dong tentang bola, saya nungguin Spanyol nih. Sehat selalu, terima kasih. Ini banyak yang menjagokan Spanyol juga nih ya pada Piala Dunia kali ini dengan berbagai macam alasannya begitu. Ada Pinka, morning Mas Yudi, morning juga Petukangan, Utara, Grimis Manja. Oh, ada Grimis ternyata pagi ini ya. Kalau prediksi dari BMKG sih cerah berawan. Boleh juga nih, apakah ada yang juga diguyur hujan gerimis pagi ini? Bikin mager gerimisnya, ngumpet lagi aja di balik bed cover katanya. Waduh, memang kalau cuaca begini tuh pengen meringkuk lagi di tempat tidur, tarik selimut lagi. Dan ya sudah, kalau memang libur, kenapa enggak ya memanjakan diri Anda dengan berleyeh-leyeh ya. Kalau jam-jam atau hari-hari biasa sudah mulai sibuk kesana kemari, sudah melaju di jalan, mumpung libur, gak apa-apa juga sih, istirahat, bangun agak siang, ya, tapi tetap bagaimana caranya membuat hari Anda meskipun libur tetap produktif. Dengan olahraga misalnya atau melakukan hobi-hobi yang disukai, itu menarik juga tuh. Ibu Nur, selamat pagi, terima kasih. Tadi juga ada Pak Santo, hujan deras di Cikarang Selatan pagi ini. Waduh, ada yang hujan deras ternyata ya, dari sahabat kita ini, Pak Yohanes, selamat pagi. Di Cikarang Selatan ya, hujan deras pagi ini, siap. Terima kasih, saya dapat kiriman videonya juga nih, Pak Yohanes ya. Oke, cukup deras nih memang hujannya. Dan masih agak gelap tadi, bikin kita pengen istirahat aja gitu ya di rumah. Prediksi juara Prancis, cuaca di Keramat Jati Timur, Jakarta Timur, gerimis. Wah, ada yang gerimis, berarti selain di Petukangan juga Keramat Jati gerimis pagi ini ya. Kalau di Palmerah nih, di Studio Sonora pagi ini memang berawan, mendung sekali. Warna-warna orange, matahari akan terbit sih, sudah mulai kelihatan ya, tapi memang mendungnya masih tampak sekali, masih terpantau sekali pagi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah update. Ada lagi yang gerimis atau hujan? Gerimis di Petukangan, di Keramat Jati, hujan di Cikarang. Nah, wilayah lain seperti apa? Depok, Bekasi mungkin? Atau di Bogor, Tangerang? Silakan.

Sama Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Welcome to my life, sahabat Sonora dari Simple Plan. Salah satu alasan kenapa orang atau negara-negara berlomba-lomba untuk menjadi host country atau tuan rumah Piala Dunia adalah potensi pariwisata yang akan melonjak seiring dengan kedatangannya para supporter dari setiap negara, dari tim-tim yang berlaga di Piala Dunia. Namun ini ternyata belum terlihat di Amerika Serikat. Jadi industri tourism, ya, pariwisata di Amerika Serikat belum merasakan lonjakan pengunjung yang diharapkan dari penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini. Tingginya harga tiket pertandingan, mahalnya biaya perjalanan, dan kendala visa membuat permintaan hotel dan penerbangan menuju kota-kota tuan rumah masih lemah hingga kemarin, ya. Mengutip Reuters, sejumlah hotel bahkan terpaksa menurunkan tarif kamar karena jumlah supporter yang datang lebih sedikit dari perkiraan, dari prediksi. Begitu juga dengan tiket pesawat. Menurut data perusahaan analisis penerbangan Cirium, pemesanan penerbangan dari Eropa ke sebagian besar kota tuan rumah pada Juni hingga Juli tercatat turun rata-rata 3,8% dibandingkan tahun lalu. Dan ini menarik karena penurunan ini ternyata lebih tajam terjadi untuk penerbangan menuju New York, lokasi final Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 19 Juli mendatang. Anjloknya sampai 15,8% secara year on year. Jadi ini cukup signifikan, ya. CEO Hotel Association of New York City, Vijay Dandapni, mengatakan kondisi tersebut jauh di bawah ekspektasi pelaku industri di sana. Asosiasi Hotel New York memangkas proyeksi pendapatan kamar yang terkait dengan Piala Dunia hingga 60% menjadi sekitar $60 juta atau 1,07 triliun. Jika asumsinya $1.17.900, ya. Sebelumnya FIFA memperkirakan 1,2 juta supporter akan datang ke New York selama turnamen berlangsung. Namun, asosiasi hotel setempat kini hanya memperkirakan sekitar 500 ribu pengunjung. Ya, ini ibaratnya setengahnya aja udah syukur dari target sebelumnya, sahabat Sonora. Data lain dari perusahaan analisis CoStar menunjukkan tingkat pemesanan hotel di seluruh kota tuan rumah hanya naik 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kalau tadi malam Anda, para pengguna Instagram, merasakan kesulitan untuk mengakses Instagram Anda, sahabat Sonora, bahkan sampai pagi ini juga kalau Anda membuka Instagram agak susah nih. Bukan cuma Instagram, beberapa orang juga sempat mengalami gangguan saat akan mengakses Facebook Messenger. Dan ternyata memang ini ada trouble yang tidak hanya dirasakan oleh Anda, tapi oleh banyak pengguna lain. Layanan media sosial di bawah naungan Meta Platforms seperti Facebook, Messenger, hingga Instagram mengalami gangguan massal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, sejak tadi malam. Saya ingat tuh dari jam berapa ya, jam 9-an, itu sudah mulai susah. Gak bisa sampai hari ini, sampai pagi ini, sahabat Sonora, kalau saya gak tahu kalau Anda nih. Masalah teknis global ini disebut membuat jutaan pengguna keluar secara otomatis dari akun media mereka dan kesulitan untuk mengunggah konten termasuk di Indonesia. Di log out secara otomatis, dan ini juga banyak yang mengeluhkan ya di X. Selain log out pada Instagram, sejumlah pengguna mengaku tidak bisa lagi mengunggah konten. Salah satunya ini dialami oleh teman saya, sahabat Sonora, nggak bisa upload, bahkan juga nggak bisa buka story. Mengutip dari media massa Inggris Independent, versi web WhatsApp dan Instagram hingga Facebook mengalami gangguan juga di negara kerajaan Eropa tersebut. Hanya situs web kedua aplikasi tersebut yang mengalami gangguan, aplikasi WhatsApp dan Instagram tampaknya berfungsi normal, ini di Inggris. Kemudian hal berbeda dengan gangguan di Facebook yang menyebabkan semua aplikasinya termasuk Messenger serta versi webnya mengalami gangguan. Sebagai info, semua aplikasi perusahaan induk Meta yang meliputi Facebook, Instagram, WhatsApp berbagi layanan di balik layar yang berarti gangguan pada salah satu produk biasanya disertai dengan masalah pada produk lain. Di negara tetangga di Asia Tenggara seperti Vietnam juga dilaporkan terjadi gangguan platform Meta. Ini dikutip juga di Vietnamnet bahwa dari tadi malam ya sampai dengan hari ini pengguna tidak bisa mengakses layanan Meta baik di komputer maupun aplikasi seluler. Sejauh ini Meta yang berbasis di Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan apapun, belum ada statement resmi. Ini sudah terjadi hampir 12 jam ya. Mungkin Anda merasakan yang sama, boleh sharing nih yang mungkin juga mengalami hal yang sama, nggak bisa buka Instagram, nggak bisa buka Facebook. Kalau WhatsApp kita masih bisa ya pagi ini. Tadi malam juga bisa, relatif tidak ada gangguan kalau WhatsApp. Mungkin sahabat-sahabat ada yang mengalami gangguan juga, boleh cerita nih pagi ini.

Ya, sahabat Sonora, Timnas Indonesia sukses menutup agenda FIFA Matchday di bulan ini dengan hasil gemilang usai menaklukkan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa hari yang lalu ya. Dua kemenangan krusial ini mengantarkan skuad Garuda menggeser 10 negara dan naik ke peringkat 118 dunia, sekaligus menambah pundi-pundi poin yang semakin mendekatkan Indonesia ke target menembus posisi 100 besar FIFA. Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada Jumat 5 Juni lalu, disusul kemenangan tipis 1-0 dari Mozambik pada Selasa 9 Juni. Tambahan 12,25 poin dari dua laga tersebut membuat total poin Indonesia kini mencapai 1157,14, terpaut sangat tipis 0,08 poin saja dari Sudan yang berada di peringkat ke-117. Dan menanggapi pencapaian positif ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa syukurnya sembari mengingatkan para pemain untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa peringkat dunia bukanlah satu-satunya tolak ukur kesuksesan, melainkan kerja keras dan konsistensi di atas lapangan. Di sisi lain, head coach atau kepala pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, antusias melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Terlebih kemampuan adaptasi para pemain saat menghadapi dua lawan dengan karakter yang jauh berbeda, berdampak langsung dengan kenaikan peringkat. Hasil positif ini tentu menjadi modal dan menjadi semangat berharga bagi Timnas Indonesia yang akan segera bersiap menghadapi turnamen ASEAN Cup 2026 atau yang populer dengan nama Piala AFF pada akhir Juli bulan depan, sahabat Sonora, sebelum kembali berlaga di agenda internasional FIFA pada bulan September nanti.